0: 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi Kamis pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas Anda dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal ibadah dari amal ya, dari aktivitas kita tersebut. Baiklah ikhwatul iman, seperti biasanya saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke channel kami @live Suara Al-Iman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse dikirim ke channel kami @suara_al_iman. Kemudian format atau urutan penulisan request diawali dengan huruf R dan huruf Ki, R Ki. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Basit Abdul Samad, surah-surah yang kami sediakan hanya dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah kuatul iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Request yang dikirimkan melalui aplikasi Clubhouse dan juga Telegram belum ada yang masuk. Kemudian untuk aplikasi SMS belum bisa kami periksa. Dan kita langsung berpindah ke layanan WhatsApp. Yang sudah masuk requestnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kami Syanur di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin yang merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi merequest melalui voice note, nanti akan kami dengarkan sesaat lagi. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Bapak Romuli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya masing-masing merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban masing-masing merequest surah Al-Muzzammil, Al-Ustaz Abu Usama, dan surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasih. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, kami akan mulai menyiapkan surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama. Diawali dengan surah-surah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Nuh dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Mbamu Alim. Kemudian dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan merequest surah Al-Mulk dengan Qari. Qari-nya siapa tadi, lupa ya, nanti saya dengarkan lagi voice note-nya. Dan itulah surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

تهيج من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Request berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Qiyamah dan surah Al-Qalam dengan qori Al-Ustaz Muflih Safitra. Dan langsung saja kita dengarkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
3: Kalau jika ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
4: Ajal, innahu manhajun sara alaihi al-mu'minun al-awwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya.

0: Orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
1: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang.
5: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
4: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
7: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu
9: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Allahumma alaihi wasallam. Setelah azan ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu sholat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
5: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
6: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
7: Innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin.
6: Yang artinya, sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
8: Wallahu khairur raziqin.
6: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
9: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin.
6: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
10: وَرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
6: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
11: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
6: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
12: وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
6: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
8: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
6: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
9: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
6: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra, ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
9: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
6: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud, ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
9: وَقَالُوا نَحْنَ

yang artinya, "Dan mereka berkata, 'Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Robku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga." Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

0: rizqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sungguh Allah tidak akan lihat kepada bentuk-bentuk kalian. Tidak pula melihat kepada harta materi yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan terus melihat apa yang ada pada kalbu kalian dan apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.
4: Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan balak menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya, tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Adab dunia ini sangat ringan.
5: Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam, sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang sholat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
6: Faedah kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia, boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang soleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia, karena akan terkena fitnah atau syuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak. Saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia gak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga, ikhwatillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni. Seorang dari suku Qoran, dari negeri Yaman, yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Uwais Al-Qarani bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Uwais Al-Qarani, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu." Waktu Umar ibn Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarani? Satu saat ada rombongan di antara mereka, itu ada Uwais Al-Qarani. Dan ternyata Uwais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji, tahu enggak?
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Orang yang
7: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi yang insya Allah akan segera hadir dan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman bersama kita dan kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Dan insyaallah pada pertemuan ini untuk kitab Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah, kedudukan kalimat tauhid La Ilaha Illallah di dalam Islam, kita akan memasuki bab yang terakhir yaitu seputar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dhaifah. Kalau yang lalu kita sampaikan beberapa hadis sahih tentang kalimat seputar kalimat La Ilaha Illallah, dan insyaallah hari ini ada beberapa hadis-hadis dhaif yang perlu diketahui oleh kaum muslimin ya seputar kalimat tauhid La Ilaha Illallah.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian kitab Manzilatul Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah, dan insyaallah kita sampai pada bagian yang terakhir dari kitab ini, yaitu yang akan membahas tentang hadis-hadis dhaif seputar kalimat La Ilaha Illallah. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fiikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah di dalam Islam, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika seorang Arab dusun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta kepada beliau agar beliau mengajarkan kebaikan kepadanya. Ya, kemudian Nabi sallallahu menyuruh kepada Arab dusun itu untuk berzikir pada Allah dengan membaca atau mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kemudian dia pergi orang itu. Lalu dia ingat bahwa kalimat atau empat kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW kepadanya itu semua untuk Allah. Ya. Itu semua untuk Allah. Ini sanjungan, pujian ya kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia bertanya, dia berkata, ya Rasulullah, kalimat yang empat ini adalah untuk Allah semuanya. Lalu untuk aku ini apa? Maka Rasul alaihi salatu wassalam menambahkan, ya, setelah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hendaknya dia mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma Allah marhamni, dan Allahumma Allah marzukni. Jadi semua ada tujuh, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzukni. Jadi semuanya itu tujuh. Kemudian orang itu pulang, ya. Jadi dia sudah mendapatkan doa untuk dirinya juga. Ini hadis terakhir yang saya kumpulkan pada kitab ini, ya, kitab hadis-hadis yang sahih. Sebetulnya masih ada beberapa hadis, sejumlah hadis dan banyak hadis-hadis berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini hadis-hadis yang sahih. Namun tidak mengapa, ya, sampai ada 13 hadis yang saya bawakan dalam bab ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sejumlah atau pembahasan berikutnya adalah zikru ba'dil ahadith al-wahiyah haula kalimat la ilaha illallah, haula kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kita sebutkan beberapa hadis yang dhaif, ya, seputar kalimat la ilaha illallah. Karena, ya, banyak hadis-hadis dhaif yang dibuat oleh manusia, bahkan hadis-hadis maudhu, palsu, ya, tentang kalimat la ilaha illallah ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui, ya, supaya kita tidak mengamalkan atau terjerumus dalam, yakni, pengamalan terhadap hadis-hadis yang palsu, ya, atau dhaif, bahkan yang palsu. Jadi antaranya, ya, hadis yang apa nama, hadis yang dhaif dari bab ini, yaitu diriwayatkan bahwa hadis yang berbunyi man qala la ilaha illallah qabla kulli syai wa la ilaha illallah ba'da kulli syai wa la ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai ufiya min alhammi wal huzn. Hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah qabla kulli syai, tiada sembahan yang hak kecuali Allah sebelum segala sesuatu. Wa la ilaha illallah ba'da kulli syai. Dan la ilaha illallah sesudah segala sesuatu. Wa la ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai. Dan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yabqa wa yafna kullu syai. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kekal, ya, atau yabqa, dan semua segala sesuatu akan binasa. Karena siapa mengucapkan kalimat ini, ya, ufiya minal hammi wal huzn, maka dia akan diselamatkan dari kesedihan, dari kesusahan, ya. Hadis ini disebutkan oleh al-muhaddith, ya, al-imam al-allama al-muhaddith al-albani rahmatullah alaih, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis palsu, ya. Hadis ini adalah hadis palsu, dan bisa dilihat dalam silsilah al-ahadits dhaifah wal maudhu'ah wa atharu as-sayyi fil ummah, ya, karya, buah karya dari al-imam al-muhaddits al-albani rahmatullah alaih. Itu disebutkan dalam nomor 427 dan nomor 5174. Itu beliau menjelaskan tentang kepalsuan hadis ini, ya. Beliau menjelaskan tentang kepalsuan hadis ini secara terperinci, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Syekh Al-Albani rahmatullah alaih adalah seorang alim besar, ya, seorang muhaddits, ya, walaupun ada sebagian orang yang tergiur dengan dirinya mengatakan bahwa Syekh Al-Albani bukan ahli hadis. Ini menunjukkan kejahilannya dan kebodohannya, dan itu tidak perlu digubris ya. Syekh Al-Albani tetap Syekh Al-Albani dengan sejumlah ya ribuan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh beliau ya, yang disampaikan oleh beliau. Dan saya memiliki satu kitab yang mungkin di Indonesia ini belum ada atau baru ada sedikit, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, namanya Sahih Al-Albani ya. Namanya Sahih Al-Albani, ditulis jumlah hadis di situ ada 16.014 hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani Al-Muhaddits rahmatullah alaih. Ya, ini suatu bukti nyata orang-orang yang menghargai ilmu ya, dan yang menghormati para ulama ya, mereka melihat juhudnya, kesungguhannya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih selama hidupnya sekian puluh tahun beliau berkhidmah kepada sunnah Nabi SAW. Maka juhud beliau, usaha beliau, pekerjaan beliau yang demikian sangat berarti bagi umat ini, itu dikumpulkan. Ya, ini orang yang pandai menghargai seorang alim dan keilmuannya ya. Ini yang patut kita contoh ya, yang patut kita contoh ya, karena bagaimanapun para ulama harus dihormati, dimuliakan ya, jangan malah kita merendahkan mereka ya, padahal kita ini siapa ya, kita ini siapa. Coba kita bercermin, lihat diri kita, apa yang kita telah berbuat untuk Islam ya, dibandingkan dengan contohnya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih yang telah membuat ya satu karya yang luar biasa ya, bahkan banyak karya beliau ya yang menjelaskan ya, yang jelas dengan keinginan beliau rahimahullah taala untuk menghilangkan atau untuk menjelaskan ya kepada umat ini tentang ya hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang diamalkan, dan hadis-hadis yang do'if atau palsu yang seyogianya, yaitu tidak menjadi rujukan bagi umat ini. Ya, maka rahmatullah, rahimahullah, semoga Allah merahmati Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Beliau adalah orang yang alim, yang tidak bisa dipungkiri, kecuali oleh orang-orang yang memang jahil, orang-orang yang memang ada penyakit dalam hati mereka, sehingga kemudian melecehkan atau meremehkan seorang alim ya yang dikenal di dunia ini ya. Sampai saat ini semua kitab-kitab pembahasan-pembahasan ilmiah ya, risalah-risalah ya, baik itu risalah atau skripsi, disertasi dan yang lainnya yang ditulis oleh para ahli sekarang ini ya, dalam mencapai doktoral mereka, mencapai magister, master mereka, itu tidak luput dari hasil karya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih ya. Sehingga kita dapati dalam risalah-risalah mereka ya, ketika menyebutkan hadis, mereka selalu menyebutkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani ya. Maka ini satu hal yang ya, patut kita syukuri, kita dengan mudah ya mendapatkan ilmu tentang hadis ini dari beliau rahimahullah taala rahmatan wasiah. Maka tidak perlu digubris tentang pelecehan sebagian orang atau sebagian orang-orang yang tertipu dengan diri mereka, yang merasa diri mereka pinter, merasa diri mereka alim dan ulama ya, sikap mereka terhadap Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya, hadis seputar kalimat tauhid la ilaha illallah yang berikutnya ya, yaitu man qala la ilaha illallah ya dakhala al-jannata wa wajabat lahu al-jannata. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga atau wajib baginya surga. Wa man qala subhanallah wa bihamdih ya, dan barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali, kataballahu lahu 1000 hasanah. Niscaya Allah akan mencatat baginya 1000 kebaikan, wa arba'an wa ishrina hasanah, 1024 kebaikan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, idzan la yahliku minna ahadun, kalau demikian berarti tidak ada yang binasa di antara kami ini seorang pun. Qal bala inna ahadakum la yaji'u bil hasanat, sesungguhnya kalian nanti akan datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan. La wudi'at ala jabalin, seandainya kebaikan itu diletakkan di atas sebuah gunung, athqalathu, maka gunung itu akan tidak mampu mengangkat, memikul kebaikan tersebut. Tsumma taji'u ni'amu, kemudian akan datang nikmat-nikmat. Fatadhhabu bitilka, ya, fatadhhabu bitilka, ya, maka nikmat-nikmat itu datang dan dia akan menghilangkan kebaikan tersebut. Tsumma yatatawwalu ar-rabbu ba'da dzalika bi rahmatihi, kemudian Allah akan memberikan rahmatnya setelah itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini palsu. Yakni dengan redaksi ini, hadis ini palsu. Ya. Adapun tentang kalimat la ilaha illallah dengannya seorang masuk surga, ya, atau wajib baginya surga, itu kalimat yang benar. Dan kita sudah jelaskan hadis-hadis do'i, hadis-hadis sahih, bahkan dalam kajian tentang buku ini sudah kita jelaskan tentang kesahihan hadis-hadis yang mengucapkan, yang menyatakan keutamaan, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkannya akan masuk surga. Kemudian hadis yang berikutnya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, lam yasbiqha amalun walam yabqa ma'aha sayyi'atun. Ya, jadi ada hadis yang berbunyi, barang siapa, ya, yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, yang maha esa, yang tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, hanya miliknya semua kekuasaan, hanya miliknya semua pujian, yuhyi wa yumitu, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, wa wahyun la yamut, dan dia zat yang maha hidup yang tidak akan mati, biyadihil khair, di tangannya semua kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa mengucapkan kalimat ini, ya, katanya di sini lam yasbika amalun, maka tidak ada amal yang lebih dari ucapan ini, walam tabqa ma'aha sayyi'atun, dan dia akan terbebas dari semua dosa. Ya. Jadi yang lemahnya itu adalah kalimat yang terakhir ini. Kata Syekh Al-Albani, dhaifun jiddan, hadis ini sangat lemah. Adapun kalimat la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir, ini adalah satu doa yang seorang kalau masuk pasar, ya. Jadi kalau hanya kalimat ini benar, ya. Ya, orang yang masuk pasar hendaknya dia membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ketika masuk pasar. Fadilahnya besar. Adapun fadilah orang membaca ini, semua dosanya dihapus, ya. Tidak ada sesuatu pun amal yang tertinggal baginya dan semua dosanya terhapus. Ini adalah hadis yang sangat lemah. Artinya dari sisi balasannya ini adalah, ya, sangat lemah. Kemudian ya, hadis yang berikutnya, ya. Man qala la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa al-hayyu alladhi la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la yuridu biha illa wajhahu adkhalahu Allah biha jannatin na'im. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa al-hayyu alladhi la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, orang ini mengucapkan la yuridu biha illa wajhahu, dia betul-betul ikhlas dalam mengucapkan kalimat ini, adkhalahu Allah biha jannatin na'im, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini dengan lafadznya ini adalah dhaifun jiddan, Ya, hadis ini dhaif jiddan. Ya, sangat lemah. Kemudian hadis yang lain. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannata. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas atau dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Qila wa ma ikhlasuha? Dan beliau ditanya, apa sih keikhlasan dari kalimat tersebut bagi orang mengucapkannya? Qal, disebutkan oleh Nabi SAW menjawab, antahjuzahu an maharimillahi azza wa jalla. Yaitu, kalimat ini mencegah dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Ya. Jadi barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia masuk surga. Kemudian ditanya, ya, ma ikhlasuha? Bagaimana kita mengucapkan kalimat ini atau keikhlasannya itu di mana? Ya, katanya, ya, Nabi SAW menjawab bahwa kalimat ini akan, ya, mencegah seorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', ya. Karena bukti nyata kita melihat, ya, dalam realita kehidupan kita, banyak orang muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan penuh keikhlasan, toh terjerumus dalam perbuatan maksiat. Tidak ada manusia yang luput dari maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang terbaik adalah yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kelemahannya atau kepalsuannya di sini adalah, yaitu bahwa keikhlasan dari kalimat la ilaha illallah itu adalah ketika kalimat tersebut bisa mencegah seorang dari perbuatan maksiat, ya, dari perbuatan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, siapa di muka bumi ini orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan dia tidak pernah berbuat salah, dia tidak pernah berbuat dosa, siapa? Ya. Makanya hadis ini adalah hadis yang palsu, ya, kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, ya, bahwa hadis ini adalah maudhu', hadis yang dibuat oleh manusia. Ya. Kemudian hadis berikutnya, man qala la ilaha illallah 70,000. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70,000 kali. Ya. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70,000 kali, faqad ishtara nafsahu min Allah Ta'ala. Berarti dia telah membeli dirinya dari azab Allah Ta'ala. Ya, berarti dia telah membeli dirinya, dia telah menyelamatkan dirinya dari azab Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau menukil perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hadis ini. Ya. Karena ketika itu Al-Hafidz Ibnu Hajar ditanya, maqad su'ila anhu, apakah hadis ini benar? Bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70,000 kali, berarti dia telah membeli dirinya, ya, atau dia telah menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Ya, dari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang hadis ini. Kata beliau, laisa bisahih, wala hasan, wala dhaif. Hadis ini tidak sahih, tidak pula hasan, tidak pula dhaif. Bal huwa batilun maudhu'. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan hadis ini adalah hadis yang batil, ya, maudhu', palsu, dibuat oleh manusia, ya, dibuat oleh manusia. Nah, itu jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70,000 kali, ya, siapa orang yang sanggup, ya, kalaupun dia lakukan itu, maka ini bahwa hadis ini hadis palsu, ya. Jadi kita berzikir pada Allah Ta'ala sesuai dengan apa Allah ajarkan pada kita. Dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, man qala la ilaha illallah wahidan ahadan somadan, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wahidan ahadan somadan, ya, ditambah dengan nama-nama Allah ini, ya, Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan tempat bergantungnya semua makhluknya, lam yattakhid sahibatan wala waladan. Kemudian dia menambah lagi dengan mengatakan Allah tidak mempunyai istri dan tidak punya anak, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Barang siapa mengucapkan kalimat ini asyra marrat, 10 kali, kutibat lahu arba'una alfa hasanah, maka dicatat baginya 40 ribu pahala. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Jadi yang berbunyi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahidan ahadan somadan, lam yattakhid sahibatan wala waladan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dia baca 10 kali, dicatat baginya 40 ribu pahala. Hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif, ya, jadi tidak bisa diamalkan, dipakai untuk diamalkan. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis ural islami wa qawaidud dini thalathatun. Hadis yang berbunyi bahwa tali Islam itu, ya, dan landasan-landasan Islam itu atau agama ini ada 3. Ya, alaihinna ususul Islam. Ya, di atas 3 hal ini berdirinya Islam, landasannya Islam. Ya, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan, ya, salah satu dari 3 hal ini maka dia kafir. Halalud dam, darahnya halal, ya. Yaitu apa 3 hal tersebut? Syahadatu an la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Wassalatul maktubah, salat yang diwajibkan 5 waktu. Wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ya, kata ini disebutkan bahwa tali Islam yang terkuat, terkokoh, dan landasan-landasan Islam yang agama yang terkuat adalah 3, ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 hal ini, dia kafir dan halal darahnya, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah, salat 5 waktu salat yang wajib, dan puasa di bulan Ramadan. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Kemudian hadis berikutnya, dan tentu ada hadis yang lebih sahih dari ini, yaitu hadis Nabi SAW, bunya al-Islam wa al-Khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya, yang pertama adalah mengucapkan syahadat, ya, bersaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu, wa iqamis salah, yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, yang keempat adalah shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah hajjil baiti, liman istata'a ilaihi sabila, menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, itu adalah

azza wa jalla. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini maudhu', hadis palsu, ya. Jadi ada mungkin di sebagian masyarakat ya mendengar hadis ini, ya, man robba sobiyan, barang siapa yang mendidik, memelihara seorang bayi sampai dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya, hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini hadis palsu. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, jadidu imanakum, ya, perbaharulah iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Mereka bertanya kepada Rasulullah, wa Rasulullah, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Qal, kata Nabi SAW, akthiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, perbanyak ya, ucapan la ilaha illallah. Hadis ini secara sendiri, hadis ini dhaif, artinya hadis ini hadis yang lemah. Tapi kita diperintahkan untuk memperbaharui iman kita. Ya, dan kita diantara dengan doa. Ya. Ada hadis yang sahih, memperbaharui iman itu dengan doa. Ya Allahumma jaddidil imana fi qalbi. Ya Allah, perbaharuilah iman dalam hatiku. Itu hadis yang hasan, yang baik sanadnya. Kemudian hadis yang berikutnya, maqala abdun, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, illa saudat, melainkan kalimat ini akan naik, ya, la yarudduha hijabun, kalimat ini tidak akan ditolak oleh hijab, ya. Fa idza wasalat ila Allah azza wa jalla, apabila kalimat ini telah sampai kepada Allah azza wa jalla, nazara ila qailiha, maka Allah akan melihat siapa mengucapkan kalimat ini. Wa haqqun Allah alla yanzur ila rahimahu, dan merupakan hak Allah tidaklah dia melihat kepada seorang yang mentauhidkan Allah melainkan Allah akan merahmatinya. Ya, kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini adalah mungkar, ya, dengan lafaz ini adalah mungkar, hadis yang mungkar, ya. Jadi banyak fadilah sebetulnya dari kalimat la ilaha illallah, ya. Namun redaksi ini, ya, redaksi hadis ini adalah redaksi yang dhaif, yang hadis yang mungkar, ya, karena tidak ada riwayat seperti ini. Kemudian hadis karena idza qada salatahu, bahwa Nabi SAW apabila selesai salat, masaha jabhatahu biyadihi al-yumna, beliau mengusap keningnya dengan tangan kanannya. Tsumma qala, lalu beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, Ar-Rahmanur Rahim, yang pengasih dan penyayang. Allahumma adzib anni al-hamma wal huzn, ya Allah, jauhkanlah aku dari aku kesedihan dan kesusahan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dhaifun jiddan, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ya, jadi ada hadis berbunyi, barang siapa selesai sholat kemudian dia mengusap keningnya dengan tangan kanannya, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Allahumma adzib anni al-hazan wal huzn, al-hamma wal huzn, ya Allah, jauhkanlah dari aku, ya, kesedihan, kesusahan. Ya, ini tidak apa, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ya, jadi hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusap wajahnya itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Kemudian ada hadis yang lainnya, hadis dhaif yang lainnya, yang berbunyi, syiaru ummati idha humilu ala sirat, ya, idha humilu ala sirat, syiar umat.

0: aku, ya, apabila mereka nanti berada berjalan di atas sirat adalah la ilaha illallah. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, jadi kalau ada riwayat bahwa disebutkan oleh Nabi SAW, syiar ummati, syiar bagi umatku, apabila mereka nanti dibawa di atas sirat, berjalan di atas sirat di hari kiamat kelak, syiar mereka adalah la ilaha illallah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang berbunyi, man malaka hadara malakul maut, hadara malakul maut, mauti alaihi salam. Ya, jadi pernah malaikat maut itu, ya, alaihi salam, ya, hadir. Hadara malakul mauti alaihi salam rajulan, ya, yamutu. Pernah malakul maut datang kepada seorang yang akan dicabut nyawanya. Falam yajid fihi khairan. Dan orang ini atau malakul maut ini tidak menjumpai dari orang ini satu kebaikan pun. Wasyaqqa an qalbihi. Ya, kemudian malakul maut ini membelah dada orang itu. Ya. Falam yajid fihi syai'an. Dia tidak jumpai ada sesuatu di hatinya. Thumma fakka an lihyatihi. Kemudian dia buka, ya, gerahangnya, ya. Fa wajada tarfa lisanihi. Maka dia jumpai di ujung lisannya lasiqan bihanakihi, berada di langit-langitnya, ya. Kalimat atau yaqul la ilaha illallah. Faghafarallahu lahu bi kalimatil ikhlas. Maka Allah mengampuni orang ini karena kalimat ikhlas tersebut. Hadis ini disebut oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, Al-Muhaddits Al-Allamah, ya. Kata beliau, hadis ini munkar, ya. Jadi hadis yang berbunyi bahwa ada seorang yang akan dicabut nyawanya oleh malakul maut. Ya. Ketika malakul maut datang pada orang ini, tidak menjumpai satu kebaikan pun pada orang ini. Ya, ini dari amal-amalnya. Ya. Kemudian, dibelah dadanya oleh malakul maut. Orang yang akan mati ini belah dadanya, dan juga tidak dapat apa-apa, sesuatu dalam dadanya. Suma fakkan lihyaihi. Kemudian dibuka gerahangnya, ternyata dicat, dilihat, ya, ada di ujung lisannya orang itu ada menempel, ya, menempel di atas langit-langitnya, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka faghafarallahu lahu bi kalimatil ikhlas. Allah mengampuni orang itu dengan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah yang dilihat ada di langit-langitnya orang tersebut. Hadis ini adalah hadis mungkar, ya. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Kemudian hadis yang lain yang berbunyi, likulli syai'in miftah. Segala sesuatu itu ada kunci. Wa miftahu samawati, ya, dan kuncinya langit yang tujuh ini, qaulu la ilaha illallah. Adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi segala sesuatu ada kuncinya. Rumah ada pintu ada kuncinya dan seterusnya. Ya. Likulli syai'in miftah. Segala sesuatu ada kuncinya. Dan kunci langit yang tujuh itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Ya, sangat lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, yang berbunyi, idza faragha ahadukum min tuhurihi, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari berwudu, ya, dari bertoharah, fayashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yusalli alayya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada aku. Fa idza qala dzalika. Kalau dia mengucapkan hal tersebut, futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Ya, hadis ini kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis maudhu, hadis palsu. Ya, jadi kita ada doa yang sahih, selesai kita berwudu, ya, kita dianjurkan membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu hadis yang sahih. Ya. Ini ada tambahan-tambahannya, ya. Ya, jadi tambahannya adalah dia summa yusalli alayya. Kemudian dia bersolawat kepada aku. Ya. Padahal tidak ada solawat. Setelah wudu itu langsung baca zikir setelah wudu. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu yang sahih. Adapun yang ini disebutkan Syekh Al-Albani adalah hadis yang palsu dengan penambahan ya, kalimat solawat. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Afdalul ilmi la ilaha illallah wa afdalul du'a al-istighfar. Hadis yang berbunyi bahwa ilmu yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, dan doa yang paling afdal adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, hadis ini hadis do'if. Hadis yang do'if. Ya, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu dan mengetahui kalimat la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita diperintahkan beristighfar. Ya. Ya, jadi apa namanya, ini adalah hadis dengan redaksi ini adalah hadis yang dhaif. Ya, afdalul ilmi la ilaha illallah, ilmu yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah, wa afdalud du'a al-istighfar, dan doa yang paling afdal adalah istighfar. Ya, hadis yang redaksi ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang berikutnya. Akthiru fil janazati qaul la ilaha illallah. Ya. Perbanyaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah ketika kamu sedang menghadiri jenazah. Ya. Kata Syekh Al-Albani hadis ini hadis dhaif. Ya. Karena kita dianjurkan pada hakikatnya memperbanyak kalimat la ilaha illallah dimanapun, kapanpun. Bukan hanya ketika ada jenazah. Makanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Hadis Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzibu min ibadihi al-marida al-mutamarrida alladhi yatamarradu 'ala Allahi. Ya, wa ya'ba an yaqul la ilaha illallah. Ya. Jadi hadis yang berbunyi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yu'adzibu min ibadihi. Dia tidak mengazab dari hambanya, ya, dari hamba-hambanya. Al-marid al-mutamarrid. Yaitu orang yang enggan, ya. Untuk durhaka, ya. Allah tidak mengazab seorang yang durhaka, ya, terhadap Allah. Wa ya'ba, dan orang yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jadi ini hadis ini kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih maudhu, palsu, ya. Allah yang merahmati hamba-hambanya. Ada juga hamba-hamba Allah yang beriman yang diazab oleh Allah Ta'ala, ya, karena dosanya, karena dosa-dosanya. Maka hadis ini adalah hadis yang palsu. Kemudian Hadis yang berbunyi, man qala fi yaumin mi'ata marratin. Barang siapa mengucapkan setiap hari 100 kali la ilaha illallah al-haqqul mubin. Ya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah al-haqqul mubin setiap hari 100 kali, kana lahu amanan minal faqr. Maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari kefakiran. Artinya dia tidak akan fakir. Dia tidak akan fakir. Wastajlaba bihi al-ghina. Ya, dan dia akan mendapatkan dengan ucapan ini, dia mendapatkan kekayaan. Wa amina min wahsyatil qabr. Dan dia akan merasa aman dari keadaan dalam kubur, ya. Wastaqra'a babal jannah. Dan dia akan mengetuk pintu surga. Ya. Jadi hadis yang mengatakan, ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah al-haqqul mubin setiap hari 100 kali, bagi dia lah keamanan, dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari kefakiran. Dan dia akan diberikan kekayaan. Dan dia akan diselamatkan dari keadaan kubur yang menakutkan. Ya. Ya, dan dia akan mengetuk pintu surga. Hadis ini kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, mungkarun. Hadis yang mungkar. Ya, hadis yang mungkar. Kemudian hadis yang berbunyi, thamanul jannati la ilaha illallah. Harganya surga itu la ilaha illallah. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini hadis dhaif. Ya, hadis lemah. Thamanul jannati la ilaha illallah. Harganya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian hadis yang lain, zawidu mautakum la ilaha illallah. Berilah bekal pada orang-orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Ya, berilah bekal pada orang-orang mati kalian kalimat la ilaha illallah. Ya, ini juga termasuk hadis yang dhaif. Kalau lakinu mautakum la ilaha illallah, iya. Ya, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang berbunyi, maktubun ala babil jannah. Tertulis di atas pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada samaan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu. Aliun aku Rasulillah. Ali adalah saudaranya Rasulullah. Qabla an tukhlaqa as-samawati wal ardu bi alfi am. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Ya. Jadi ada tercatat, ya, kata dalam hadis ini tercatat di atas pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aliun aku Rasulillah. Kemudian ada catatan Ali adalah saudara Rasulullah. Ya. Bahwa ini ada dicatat, ya, di atas pintu surga sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadis ini adalah hadis palsu, maudhu. Hadis yang palsu. Hadis yang dibuat-buat oleh manusia. Ya. Kemudian hadis yang berbunyi, lama usir abi, ketika aku diperjalankan di malam hari, ya, ini kata Nabi SAW menurut hadis ini, ketika aku diperjalankan di malam hari, yaitu waktu Isra dan Mi'raj, ra'aitu fi saqil arsy, aku melihat di bawah, ya, di kakinya arsh, ya, ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu, ya, safwati min khalqi, dia adalah pilihanku dari semua hamba-hambaku. Kemudian tertulis juga, ayyatuhu bi aliyin manasartuhu. Aku kuatkan dia, ya. Aku teguhkan dia dengan Ali, Ali bin Abi Thalib. Dan aku menolongnya. Hadis ini hadis palsu. Hadis palsu berbau syiah. Ya. Hadis palsu. Itu sejumlah hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis dhaif seputar kalimat La ilaha illallah. Kemudian ada hadis yang lain saya pilih. Hadis yang berbunyi Arba'atun man kunna fihi. Ada empat hal. Barang siapa keempat hal ini ada pada dirinya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun baginya istana di surga. Ya, rumah di surga. Wa kana fi nurillahil a'zam. Dan dia akan berada di cahaya Allah yang teragung. Ya, man kanat ismatuhu, yaitu orang-orang yang ismahnya pelindungnya la ilaha illallah. Wa idza asaba hasanatan qal, yang kedua, orang yang apabila dia mendapatkan kebaikan dia mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, wa idza asaba dzamban qala astaghfirullah. Dan kalau dia berbuat dosa dia mengatakan astaghfirullah. Yang keempat, wa idza asabathu musibatun, kalau dia kena musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, setelah meneliti hadis-hadis ini, hadis ini hadis palsu, ya. Hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Jadi hadis ini berbunyi, ya, ada empat hal. Apabila empat hal ini ada pada seseorang, maka Allah akan bangun istana atau rumah di surga untuknya. Dan dia akan berada dalam cahaya keagungan Allah, ya. Yang pertama, orang yang dia menjadikan pelindungnya adalah la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang apabila dia mendapatkan kebaikan dia mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, orang apabila dia berbuat dosa mengatakan astagfirullah. Yang keempat, apabila orang yang apabila dia kena musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis ini dengan redaksi ini adalah hadis yang palsu. Kemudian hadis palsu yang lainnya, ya, man qala ihda asyrata marratan, barang siapa mengucapkan 11 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kalau dia mengucapkan kalimat ini 11 kali kataballahu lahu alf hasanah, Allah akan mencatat baginya 2 juta kebaikan. Ya, 2 juta pahala. Wa man zada zadahullah azza wa jalla. Dan barang siapa menambahnya, Allah akan menambahnya. Hadis ini hadis maudhu', hadis palsu, ya. Jadi itu di antara hadis-hadis tentang seputar kalimat la ilaha illallah, yang mana hadis itu adalah hadis yang antara 3, palsu atau dhaif jiddan, ya, lemah, sangat lemah, atau hadis yang lemah, ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan dengan demikian insyaallah pembahasan kitab manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah dalam Islam kita selesaikan pada hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan di waktu yang akan datang, ya, kita akan memulai yaitu kitab yang kedua, ya, manzilah syahadat Allah, syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya, kedudukan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, ya, apa konsekuensinya, apa keutamaannya, ya, itu nanti insya Allah kita akan bahas pada waktu-waktu yang akan datang insya Allah taala. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Maka silakan yang ingin bertanya silakan bertanya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang beberapa hadis yang palsu, yang dhaif, ya, seputar kalimat la ilaha illallah. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor kami, yaitu 0873004846. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz, sebelumnya, apa nasihat antum kepada para penuntut ilmu yang tidak perhatian terhadap sholat berjamaah, terutama waktu subuh dan asar? Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Tentang masalah sholat berjamaah, ya ini apalagi bagi para penuntut ilmu sudah seyogyanya ya diperhatikan ya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu secara berjamaah di masjid. Nah, kalau ada orang merembahkan, menggampangkan, terutama di waktu subuh ya, karena waktu subuh memang tidak ringan ya, berat, tapi kita harus melawan. Karena kita menghindar dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, tentang sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya, di antaranya adalah sholat subuh. Ya. Dan karena itu, kita harus melawan. Sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu harus melawan kemalasannya. Ya. Dan itu harus dibiasakan. Melawan kemalasan harus dibiasakan. Ya, jangan dimanjakan matanya, dimanjakan kasurnya, ya, dimanjakan selimutnya, apalagi kalau tidur di ruang ber-AC, ini kadang-kadang orang itu berat untuk bangun. Nah, seorang yang betul-betul yakni beriman kepada Allah dan dia apa namanya, orang yang selalu menjawab panggilan Allah, apalagi sebagai talibul ilmi, harus bergegas. Bahkan kalau perlu sebelum azan subuh itu kurang lebih 30 menit dia ada bangun. Dia bisa sholat witir. Ya. Karena ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kami menghimbau, mengingatkan kepada ya, apalagi kepada kaum muslimin secara umum ya, dan secara khusus kepada para penuntut ilmu, para santri, ya, para ustadz, ya, supaya memberikan contoh dalam menghadiri sholat berjamaah di pagi hari. Dan memang harus melawan. Melawan ngantuknya. Melawan kemalasannya. Dan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Istain billah. Minta kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan. Ya, agar Allah mudahkan untuk kita bangun di pagi hari. Ya. Ini diantara nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga dapat dipahami baik yang bertanya maupun yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di antara zikir-zikir ba'da sholat itu dibaca ucapan tasbih, tahmid, kemudian takbir, dan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Maka pertanyaannya, Ustaz, apakah pembacaan zikir tersebut harus sesuai urutannya, Ustaz? Ataukah bisa dibalik-balik gitu, misalnya takbir dulu, kemudian tahmid dulu, atau harus sesuai urutan yang diajarkan? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, di antara zikir-zikir ba'da sholat ini kan banyak sekali, Ustaz. Dan itu apakah urutannya itu bisa disesuaikan ya, terserah kita yang membaca, atau harus ada urutan yang khusus ya, habis ini membaca apa, habis ini membaca apa, begitu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, pertanyaan yang pertama tadi tentang zikir yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW setelah sholat subuh, setelah sholat lima waktu, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tentu yang ya kita terima dari guru-guru kita, syekh-syekh kita, juga dalam kitab-kitab para ulama, ya memang itulah urutannya. Pertama subhanallah. Setelah kita baca 33 kali, pindah ke alhamdulillah 33 kali. Kemudian pindah ke Allahu Akbar 33 kali. Jadi itu secara urutan. Ya, jangan dibolak-balik. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan ya, bahwa Nabi SAW membolak-balik. Tapi kalau disambung, sebagian ulama membolehkan. Ya. Gimana Ustaz? Ya, ini seorang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini dihitung satu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai 33 kali. Itu ada sebagian ulama yang membolehkannya. Jadi boleh terpisah. Ya, dan ini yang pada umumnya dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, mereka mengucapkan subhanallah terlebih dahulu 33 kali. Kemudian ya, baru pindah ke alhamdulillah 33 kali. Baru Allahu Akbar 33 kali. Secara terpisah. Ya, tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya, membaca dengan menyambung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai 33 kali. Jadi ada juga yang berpendapat demikian. Kemudian masalah yang kedua, ya, zikir setelah sholat. Itu yang jelas bahwa Nabi SAW setelah sholat itu beliau membaca yang pertama kali ucapan keluar dari lisan beliau, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi istighfar. Ya. Sebelum yang lain. Membaca istighfar. Kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru kita ikuti dengan zikir-zikir berikutnya. Memang tidak ada ketentuan urutan harus ini dulu. Tidak. Tapi yang jelas bahwa zikir-zikir sudah sholat itu ya intinya ya dibaca. Ya. Bahkan kadang-kadang boleh seorang misalnya setelah dia sholat sebelum zikir ada tamu datang ya. Kemudian dia mau tidak mau harus bertemu dengan tamu ini misalnya. Nah boleh dia tuh membacanya sesudah bertemu dengan tamu. Itu termasuk hal yang dibolehkan. Jadi tidak kemudian ditinggalkan zikir itu sama sekali, tidak. Karena kadang-kadang kita seperti itu. Atau mungkin sudah salam dari sholat, seorang mungkin perutnya muter, tidak enak, mau buang air, ya, atau menahan kencing, silakan lakukan itu. Ya, setelah itu, dia lanjutkan dengan zikirnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan pertanyaan berkaitan dengan zikir tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan. Dan seperti biasanya Ustaz, sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan tadi. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, yang terpenting dari kita sebagai umat ya, apalagi sebagai penuntut ilmu, hendaknya beramal itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk dalam hal zikir kalimat la ilaha illallah. Karena kita pembahasannya adalah tentang kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak hadis-hadis yang palsu ataupun hadis yang sangat lemah tentang kalimat la ilaha illallah. Banyak. Jangan kita hanya beranggapan itu kan baik. Ya, jadi boleh saja diamalkan, tidak. Ya. Tapi hendaknya kita mencari amalan-amalan yang hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Termasuk dalam hal berzikir. Ya. Termasuk dalam hal berzikir. Ya, zikir-zikir yang tidak ada dasarnya ya, atau yang menyebutkan fadilah keutamaannya luar biasa besarnya, itu perlu diteliti, perlu dicermati. Ya, ini sahih atau tidak? Dan demikian kita ini ibaratnya adalah mentasfiyah amal kita. Menyaring amal-amal ibadah kita yang termasuk amal ini zikir, ya, doa, ya. Supaya betul-betul yang punya sumbernya, bersumber dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari amalan para sahabat, ya. Para sahabat ada juga amalan-amalan mereka. Ya, dan tidak mengapa insyaallah kita mengikuti amalan sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terus kita belajar, jangan putus asa, jangan kendor, jangan malas, terus menuntut ilmu. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Dan kami haturkan jazakumullah khairan pada semuanya atas keikutsertaan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal yang soleh dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Ya aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar, para pemirsa sekalian. Perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Cahaya Pagi di kesempatan kali ini yang membahas kitab Manzilatu Kalimat Tauhid Fil Islam. Dan insyaAllah pembahasan di kesempatan yang akan datang berganti ke kitab yang kedua, yaitu tentang syahadat Rasulullah SAW atau syahadat Muhammad Rasulullah yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz atas kehadiran Antum di Studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah Antum sampaikan kepada kami. Dan kepada para pendengar serta para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah, baik pada kesempatan kali ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda, ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmunya, mengupdate ilmu. Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmu.
8: Syahwat dan subhat, keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi, dari semua yang bertentangan dengan agama, sumbernya dua, syahwat dan subhat. Di mana subhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar, adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya subhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.
9: Makan riba dari keringat orang lain, dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain, kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan. Setiap kali terlambat ditambah bunganya, sehingga dia menjadi lintah darat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan, yang dia adalah orang yang makan dari riba, hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman api neraka, dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan.
10: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
11: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara asma'ul husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
12: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
11: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
3: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung bagaimana menjaga harta ini. Tapi ilmu akan menjaga dia.
4: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
5: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasan oleh Al-Imam Al-Albani.
6: Faedah kajian.
7: Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ingin dunia. Dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah, dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya, padahal sudah ada ijma' para ulama, haram dari mulai abad kelima Hijriah, haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya, yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, infrastruktur di kota-kota baik, menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka, itu sebenarnya adalah urusan dunia. Dan begitulah cara berpikirnya orang kafir. Beda dengan orang muslim, ya, yang senantiasa kehidupannya, gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan sekarang, saya akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan gaya hidup orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka berkata, orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Ayat yang sama dan senada dengannya, surat Al-Munafiqun, ayat surat 23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. kita mati, kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ini pemikiran orang-orang kafir begini nih. Ya, yang ada dalam benaknya cuma dunia, dunia, bagaimana saya bisa sukses dunia, bagaimana saya hidup nyaman dunia, bagaimana saya hidup makan, minum nyaman dunia, berpakaian mewah dunia. Ini cara berpikirnya orang-orang kafir. Lihat lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam surat Al-Jathiyah. Dan Allah ulangi ayat-ayat seperti ini, tidak mungkin tidak ada sebab, kecuali untuk penekanan kepada kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 45, surat ke-45 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr."
6: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوء

0: keindahan di sekitar kita.
1: Sebenarnya Allah itu berada di mana? Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Yang mengatakan Allah berada di atas arasy, Allah itu sendiri. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah istiwa di atas arasy. Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah sendiri yang mengatakan Allah di langit. Kemudian datang orang yang belakangan mengatakan Allah di mana-mana. Sekarang yang lebih tahu tentang Allah siapa? Yang pertama Allah itu sendiri yang tahu. Yang kedua, Rasulullah SAW. Allah mengatakan di langit, Allah mengatakan di aras, ada orang mengatakan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas langit. Sekarang kita beribadah setiap hari, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu, kita harus tahu Allah berada di atas langit. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sekarang dari mi'rajnya Nabi ke langit. Dari mi'rajnya Nabi. Iya kan? Menunjukkan Allah berada di atas aras. Nabi mi'raj kemana? Nabi mi'raj itu ke bawah bumi atau ke langit? Ke langit Nabi mi'raj. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menerima perintah. Perintah-perintah, dari sekian banyak perintah diantaranya, sholat.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa

0: dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
1: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, bertobat dan memohon ampun pada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar, untuk talab belajar. Innamal ilmu bita'allum, ya, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق
4: أخلاق yang mulia.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis hasan sahih.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pneumonia atau sering disebut paru-paru basah merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang mengakibatkan kantung udara terisi cairan sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, pasien dengan kekebalan tubuh rendah dapat mengalami komplikasi berupa penyebaran bakteri dalam aliran darah. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Beberapa faktor lain yang dapat memicu penyakit ini diantaranya kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernafasan, dan penurunan tingkat kesadaran. Seseorang yang terjangkit penyakit ini biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti demam disertai nyeri di sekujur tubuh, menggigil, batuk, baik tidak berdahak maupun berdahak yang mengandung cairan nanah, nyeri dada ketika bernafas, denyut nadi melemah hingga mudah lelah. Agar tidak terkena penyakit pneumonia, ada beberapa pencegahan yang bisa ikhwatal iman lakukan, yaitu dengan melakukan vaksinasi, baik jenis vaksin pneumonia atau vaksin flu. Selain untuk mencegah, vaksinasi bisa mengurangi keparahan kondisi seseorang ketika terjangkit penyakit ini. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh seperti menjalani pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan berolahraga rutin. Daya tahan tubuh yang kuat juga membantu percepatan pemulihan terkena penyakit flu, pilek, maupun penyakit infeksi lainnya. Selain itu, ikhwatul iman juga bisa menjaga kebersihan mulai dari yang paling mudah, yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Apabila Anda seorang perokok, maka kebiasaan ini harus dihentikan, karena kebiasaan merokok bisa membuat paru-paru rusak dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan. Jika ikhwatul iman memiliki gejala pneumonia, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
5: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini. Makanan tidak sehat berikut ini. Soft drink atau minuman ringan. Soft drink meliputi soda, Coke, tonicum, sparkling water, carbonate Bifrex adalah istilah untuk minuman yang mengandung air, pemanis, dan perasa buatan. Soft drink bisa juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lain. Pada tahun 2006, ditemukan bahwa beberapa produk minuman bersoda juga mengandung alkohol dalam jumlah kecil yang mungkin dihasilkan dari proses fermentasi alami untuk proses karbonasi. Saat ini telah banyak diketahui bahwa soft drink mempunyai efek buruk bagi kesehatan, seperti obesitas atau kegemukan, diabetes tipe 2, karies atau kerusakan gigi, pengeruposan tulang, dan kekurangan gizi. Obesitas dihubungkan dengan tingginya kadar gula dalam soft drink. Sekaleng minuman bersoda mengandung pemanis yang setara dengan 10 sendok teh gula, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan kegemukan, memicu resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan diabetes. Obesitas juga dihubungkan dengan penggunaan sirup jagung yang kaya fruktosa pada beberapa soft drink. Konsumsi fruktosa menyebabkan perkembangan resistensi insulin. Kedua hal ini akan mempercepat perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Minuman soda diet mengandung aspartam sebagai pengganti gula yang ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti sklerosis multiple, tumor otak, kejang, diabetes, gangguan emosi, dan sindrom metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi soft drink dapat menyebabkan pengeruposan tulang. Diperkirakan salah satu penyebabnya adalah adanya kandungan asam fosforik pada beberapa soft drink seperti cola yang dapat menggeser kalsium dari tulang sehingga menurunkan kepadatan tulang dan menyebabkan pengeruposan tulang. Penelitian oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology tahun 2013 menyimpulkan bahwa konsumsi soft drink berhubungan dengan peningkatan risiko terkena batu ginjal sebanyak 23%. Beberapa minuman bersoda juga mengandung kafein yang berhubungan dengan kanker, masalah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yuqalu fil majlis.
3: Bacaan dalam majlis.
2: An Ibn Umar qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid 100 marrah min qabl an yaqum.
3: Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita, dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
2: Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur.
3: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Pengampun.
4: Wa in kana al-mayyit sabiyya,
5: doa untuk mayit balita.
4: Yaqul:
6: Allahumma a'idhu min 'adhabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa salam.

0: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa api neraka jahannam.
1: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit wa 'inda at-ta'ziyah.
0: Doa ketika memejamkan mata.

0: Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimi Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
5: Iya, Mat. Kadang aku mikir, kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
4: Loh, justru itu, Ki. Kita itu butuh hidayah terus, sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
5: Maksudnya gimana, Mat?
4: Coba dipikir. Nabi aja setiap sholat masih berdoa, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih. Gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
5: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
4: Benar. Kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
5: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
4: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
5: Makasih ya, Mat. Aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
4: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
2: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia." Majmu' Al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
3: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Data kepolisian secara nasional menyebut jumlah kejahatan di Indonesia tahun 2023 meningkat hampir 12.000 kasus. Total ada 288.472 perkara di tahun 2023 atau naik 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
3: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023, itu memang kriminalitas, angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LB Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran, balap liar, minuman keras, hingga kegiatan aksi lain yang rentang usianya memang 15 tahun sampai 20 tahun gitu loh. Dan ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi problematik juga gitu.
2: Kriminolog Hansi Sagus Nita menyebut, kenakalan dan kekerasan remaja terbentuk akibat dari lingkungan keluarga dan didukung faktor lingkungan teman yang berafiliasi kekerasan.
4: Ketika ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan. Karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi misi misalnya gitu ya, untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu. Secara psikologisnya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya kan, bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan.
2: Undang-undang perlindungan anak memang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak untuk tetap bersekolah. Namun, Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya juga mengingatkan, ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak bisa didamaikan.
3: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari yang tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan perdamaian bahasanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan juga kasus-kasus yang itu memberatkan ya, itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan, bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan ke depannya.
2: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
5: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yuqalu fil majlis.
3: Bacaan dalam majlis.
2: An Ibn Umar qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid 100 marra min qabl an yaqum.
3: Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita, dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
2: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur.
3: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Pengampun.
4: Wa in kana al-mayyit sabiyya,
5: doa untuk mayit balita.
4: Yaqul:
6: Allahumma a'idhu min 'adhabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa

0: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa api neraka jahannam.
1: Doa ketika memejamkan mata mayat.

0: Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan dan takut juga gak siap untuk akhirat.
1: Kamu tahu nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
0: Apa itu?
1: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
0: Terus, kalau itu dilakukan?
1: Niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
0: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
1: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimin Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
2: Renungan Suara Al-Iman.
3: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
4: Iya, Mat. Kadang aku mikir, kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
3: Loh, justru itu, Ki. Kita itu butuh hidayah terus, sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
4: Maksudnya gimana, Mat?
3: Coba dipikir. Nabi aja setiap sholat masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih, gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
4: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
3: Bener, kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
4: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
3: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
4: Makasih ya, Mat. Aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu, biar makin nambah lagi hidayah kita.
3: Sip lah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
1: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia. Majmu' al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
2: Renungan Suara Al-Iman.
5: Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
6: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
7: Pertanyaan, bolehkah jamak solat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat. Karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa

0: Jilid ke-24, halaman 54.
1: Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
0: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Data kepolisian secara nasional menyebut jumlah kejahatan di Indonesia tahun 2023 meningkat hampir 12.000 kasus. Total ada 288.472 perkara di tahun 2023 atau naik 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
3: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023, itu memang kriminalitas, angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LB Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran, balap liar, minuman keras, hingga kegiatan aksi lain yang rentang usianya memang 15 tahun sampai 20 tahun gitu loh. Dan ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi problematik juga gitu.
2: Kriminolog Hansi Zagus Nita menyebut, kenakalan dan kekerasan remaja terbentuk akibat dari lingkungan keluarga dan didukung faktor lingkungan teman yang berafiliasi kekerasan.
4: Ketika ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan. Karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi-misi misalnya gitu ya untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu ya, secara psikologis ya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya, akan bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan.
2: Undang-undang perlindungan anak memang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak untuk tetap bersekolah. Namun, Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya juga mengingatkan, ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak bisa didamaikan.
3: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari eksternal yang tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan perdamaian bahasanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian dan juga kasus-kasus yang itu memberatkan ya itu tidak bisa dilakukan perdamaian dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan, bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan ke depannya.
2: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
9: Hah? Emang bisa ya?
10: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
9: Tapi, aman nggak ya?
10: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
9: Cara ikutnya gimana?
10: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
9: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Pendengar, Saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik. Mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
13: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan itu boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadah. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab.
12: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
14: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang penyair berkata, anta lil mali idha amsaktahu wa idha anfaktahu fal malu laka. Yang artinya, sungguhnya engkau adalah milik harta jika engkau menahan harta tersebut. Dan harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut, waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu, kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha ghairu katifiha." Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Bakiya kulluha ghairu katifiha. Seluruh kambing tersisa, kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan kenyataan, bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan, hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya, itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu, yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Yatba'ul mayyita thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat, tatkala mayat dikuburkan. Yaitu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan, wa yabuqa al-wahid. Kata Nabi SAW, maka yang dua akan kembali. Apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam agama yang sempurna, tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama, antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, antara sesama kerabat, antara semasyarakat, sekampung, antara rakyat dengan penguasanya, antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyakum wal julus ala turuqat, janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina bud, ya Rasulullah, kami enggak punya tempat, mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al-majalis, jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqaha, berikanlah jalan itu haknya. Qali Rasulullah, ma haqqa at-tariq, ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wa kaful adza, jangan sakiti orang. Wa raddus salam, kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan munkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi ni'matku atas kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adha, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adha, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
18: من الأحاديث الصحيحة النبوية تحريم الظلم.
19: حرمنا كظالما.
18: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
20: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah suatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
21: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا
1: جهيا سنة
2: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya sunnah.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 12.52 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemprov Jatim siapkan 1.000 kacamata gratis bagi guru TK hingga TPQ. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Baznas Jatim menyiapkan 1.000 kacamata gratis bagi guru TK, RA, PAUD, dan TPQ. Pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis ini dijadwalkan berlangsung Minggu 11 Oktober 2026 di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kesehatan mata para pendidik perlu mendapat perhatian karena guru memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak pada fase awal pertumbuhan. Pemeriksaan akan dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi penglihatan dan menentukan kebutuhan lensa masing-masing peserta. Kuota sebanyak 1.000 peserta telah terpenuhi setelah pendaftaran daring dibuka pada 3 hingga 5 Oktober 2026 dan mendapat antusiasme tinggi dari para guru. Pemprov Jatim menyebut program ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan Baznas untuk memberikan manfaat langsung kepada para pendidik agar dapat menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan lebih nyaman dan optimal. DPRD Surabaya dorong pengembangan urban farming. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko mendorong pengembangan urban farming sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan di Kota Surabaya. Hal itu disampaikan saat dirinya menjaring aspirasi masyarakat di RT 7 RW 1, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang. Salah satu kebun hidroponik di wilayah tersebut selain memasok hasil panen ke supermarket dan pasar modern, juga menyalurkannya kepada balita, ibu hamil, dan lansia di lingkungan sekitar. Yona memberikan dukungan dana sebesar 10 juta rupiah untuk membantu operasional kebun hidroponik Sri Rejeki Jitu, sekaligus memberikan 4 unit tong komposter kepada warga. Menurutnya, pengelolaan sampah organik perlu diintegrasikan dengan urban farming, sehingga limbah dapat dimanfaatkan kembali dan lingkungan menjadi lebih produktif. Selain hidroponik, Yona juga mendorong pemanfaatan lahan untuk diversifikasi usaha, termasuk pengembangan peternakan ayam petelur agar warga tidak hanya menghasilkan sayuran, tetapi juga memiliki sumber pangan dan peluang ekonomi lain. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah. Pecinta Al-Iman, belajar bahasa Arab tidak harus berhenti ketika sudah mengenal dasar-dasarnya. Ketika dasar sudah dimiliki, saatnya melangkah lebih jauh agar kita semakin mampu memahami struktur dan kaidah bahasa Arab. Kursus Al-Iman menghadirkan kelas Al-Jurumiyah untuk yang sudah memiliki dasar bahasa Arab dan ingin memperdalam ilmunya. Belajar nahwu, memahami matan, dan melatih kemampuan membaca kitab. Jangan takut melangkah lebih jauh, karena setiap tingkatan ilmu adalah bekal untuk memahami ilmu berikutnya. Kursus Al-Iman, teman belajar untuk terus bertumbuh dalam ilmu. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @kursus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Info sehat hari ini. Bolehkah ibu hamil olahraga? Tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk berolahraga, namun ada beberapa hal perlu diperhatikan sebelum berolahraga. Salah satunya kondisi fisik. Ibu hamil harus memeriksakan diri ke dokter kandungan atau bidan guna memastikan kondisi tubuh tetap prima. Jika tidak ada kontraindikasi seperti gangguan pembuluh darah, tekanan darah, atau gangguan lainnya saat kehamilan, maka ibu bisa memilih beberapa olahraga alternatif sesuai kondisi dan usia kehamilan. Menurut Dr. Jimmy Saktinanda, SPOG, ada anjuran-anjuran untuk berolahraga jenis tertentu bagi ibu hamil di setiap trimesternya. Pada trimester pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi atau di sore hari, bersepeda santai, berenang, atau jogging ringan. Pada trimester kedua dan ketiga, kondisi perut ibu mulai membesar, sehingga olahraga dalam ruangan menjadi pilihan yang paling aman. Untuk menopang beban kehamilan, olahraga ringan yang dianjurkan adalah senam hamil atau prenatal yoga yang membantu menguatkan panggul, pengaturan nafas, serta persiapan persalinan secara normal. Ibu hamil tidak boleh berolahraga ekstrim seperti naik gunung, panjat tebing, atau olahraga yang memiliki gerakan terlentang sangat lama, karena tekanan perut dapat menyebabkan kekurangan aliran oksigen pada janin. Hindari terik matahari agar tidak terkena heat stroke atau dehidrasi ringan. Senam hamil dan yoga boleh dilakukan secara rutin dengan durasi yang disarankan selama 20-30 menit setiap harinya. Beberapa gerakan senam hamil dan yoga telah diteliti dapat mempermudah persalinan normal. Gerakan-gerakan itu mampu memperkuat dan melatih otot sekitar panggul. Pengaturan pernapasan selama senam hamil dan yoga dapat membuat ibu hamil rileks, tenang, tidak cemas, dan bisa lebih mudah dalam mengatur nafasnya saat proses persalinan pervaginam nantinya.

0: Penanganan awal demam. Pada prinsipnya, demam dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Menguntungkan karena peningkatan kemampuan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan menurunkan kemampuan virus atau bakteri dalam memperbanyak diri. Merugikan karena demam menimbulkan anak menjadi gelisah, tidak bisa tidur, selera makan dan minum menurun, dan bahkan dapat menimbulkan kejang demam. Penanganan awal demam dapat dilakukan dengan kompres menggunakan air hangat pada bagian ketiak dan selangkangan kaki anak. Bagaimana dengan kompres air dingin? Kompres air dingin sejenak seolah menurunkan suhu tubuh. Padahal, selain membuat anak menggigil tak nyaman, kompres dingin justru akan meningkatkan suhu tubuh. Mengapa? Karena saat dikompres dingin, informasi yang diperoleh tubuh adalah di luar suhu dingin. Otomatis termostat pengatur suhu tubuh di otak akan meningkatkan suhu tubuh agar tidak kedinginan. Jangan menggunakan alkohol untuk mengkompres anak, karena risiko masuknya racun alkohol ke dalam tubuh melalui kulit. Begitu juga mengkompres pada dahi anak, tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak efektif. Anak yang mengalami demam berisiko mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Sehingga, orang tua harus menganjurkan anaknya untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, seperti terus memberikan ASI untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, air putih, jus buah, dan sayuran berkuah dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sakit, biasanya selera makan anak menurun. Tawarkan makanan ringan yang segar, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Asupan makanan tidak harus berupa nasi. Jangan khawatir jika anak menolak makan. Yang penting, pada saat ini adalah asupan cairannya. Apabila anak tidak dapat minum, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Gunakan baju dan selimut yang tipis untuk memudahkan pelepasan panas tubuh. Anak ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang normal. Istirahat yang cukup sesuai keinginan anak. Apabila anak sudah tidak mengalami demam selama 24 jam, maka anak diperbolehkan untuk masuk sekolah maupun melakukan aktivitasnya yang lain. Biasanya seorang anak akan sering buang air kecil setelah melakukan petunjuk di atas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal, karena ketika demam terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan asupan cairan.
1: Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
6: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school,

0: surau, apa namanya, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
0: Sangat mendesak dilakukan. Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
3: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye. Tanya, pendidikan kepada santri itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Adabun Islamiyah.
12: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyadari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan berdehem atau menggetakkan kakinya ke lantai sehingga ia tidak mengagetkan orang di dalam rumah, membuat mereka takut atau mereka mengira sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menggetakkan sandalnya atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi SAW, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara smallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza khala falam yadhkur smallahi 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita wa illam yadhkur smallahi 'inda mat'amihi, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, "Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini." Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam." Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahlil bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, salat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan salat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fasholli rak'ataini tamna'anika madkhal as-su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salatlah dua rakaat, karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah, yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
13: Adab-adab harian muslim. Adab makan dan minum. Pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kedua, hendaklah makan dan minum yang kita lakukan diniatkan agar bisa dapat beribadah kepada Allah, agar kita mendapat pahala dari makan dan minum itu. Ketiga, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kita kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tangan kita. Keempat, hendaklah kita puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadisnya menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila suka sesuatu, ia makan, dan jika tidak, maka ia tinggalkan. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hendaknya jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan sedangkan aku menyandar." Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadisnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua tempat makan, yaitu duduk di meja tempat minum khamar dan makan sambil menyungkur. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, tidak makan dan minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis Huzaifah radhiyallahu anhu dinyatakan di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dan janganlah kamu minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat darinya, karena keduanya untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat kelak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang di antara kamu makan, hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan jika lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia mengatakan bismillahi awwalihi wa akhirihi." Hadis riwayat Abu Daud. Adapun mengakhiri makan dengan hamdallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah sangat meridhoi seorang hamba yang apabila telah makan suatu makanan, ia memujinya, dan apabila minum minuman, ia pun memujinya." Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, hendaknya makan dengan tangan kanan dan dimulai dari yang ada di depanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibn Salamah, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di depanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, disunnahkan mengambil makanan yang terjatuh dan membuang bagian yang kotor darinya lalu memakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila suapan makan seseorang kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu makanlah ia dan jangan membiarkannya untuk syaitan." Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, tidak meniup makan yang masih panas atau bernapas di saat minum. Hadis Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat Tirmidzi. 11. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya. Cukuplah bagi seorang beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika pun terpaksa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Hadis riwayat Ahmad. Ke-12. Hendaknya pemilik makanan ataupun tuan rumah tidak melihat ke muka orang-orang yang sedang makan, namun seharusnya ia menundukkan pandangan matanya, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan mereka dan membuat mereka menjadi malu. Ke-13. Hendaknya kita tidak memulai makan atau minum sedangkan di dalam majelis ada orang yang lebih berhak memulai, baik karena ia lebih tua ataupun mempunyai kedudukan, karena hal tersebut bertentangan dengan etika. Ke-14. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang orang lain bisa merasa jijik, seperti mengirapkan tangan di bejana atau kita mendekatkan kepala kita kepada tempat makanan di saat makan, atau berbicara dengan nada-nada yang mengandung makna kotor dan menjijikkan. Ke-15. Jangan minum langsung dari bibir bejana. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir bejana wadah air. Hadis riwayat Bukhari. Ke-16. Disunnahkan minum sambil duduk kecuali jika udzur, karena di dalam hadis Anas disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim.
14: A'udzu billahi as-sami'il. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Ta'ala kita akan ya menjelaskan terkait dengan bab ini dan beberapa dalil pertama dari ayat 3 dari ayat dan 1 dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik. Adapun dalil pertama yang menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk istiqamah di atas agama Islam yang murni adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang dijadikan sebagai nama bab ya oleh beliau al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dikatakan faqim wajhaka, maka tegakkan, hadapkan mukamu lid-dini hanifa, tertuju kepada agama yang lurus. Hadapkan, tegakkan mukamu, ini merupakan perintah kepada seorang muslim agar senantiasa istiqamah. Istiqamah di dalam segala hal. Ya, istiqamah di atas apa? Lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Istiqamah untuk selalu mengikuti agama Islam yang murni. Agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama Islam yang sudah dijelaskan secara gamblang, secara jelas oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fitratullah, Islam yang lurus, Islam yang mengajarkan tauhid, Islam yang murni, itu semuanya dijadikan oleh Allah sebagai agama yang Allah ridhai, yang sesuai dengan fitrahnya manusia, yang mana Allah menciptakan manusia alaiha fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, yang mana Allah menciptakan ya manusia itu di atas fitrah itu. Artinya fitrah manusia yang menjadi bawaan sejak lahir adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Islam sesuai dengan fitrah ya apa yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Kita mengetahui Islam mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada zat yang maha kuasa, kepada zat yang berhak untuk disembah, kepada zat yang menciptakan kita dan semua alam semesta ini. Nah, pada ayat di atas ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika Allah katakan faqim wajhaka lid-dini hanifa, ya hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, hadza amrun bil iqbali ala Allah wa taslimi li amrih, ya ini menunjukkan wajibnya ya perintah akan wajibnya untuk menghadapkan ya untuk menegakkan menyerahkan ya semua urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudkan di sini adalah agama Islam, ya. Agama Islam wa annahu ad-dinul mustaqim al-muwafiq lit fitrah. Yang mana agama Islam itu adalah agama yang sesuai dan mencocoki semua fitrah manusia. Ya. Maka kalau kita melihat Allah mengawali dengan kata aqim yang menunjukkan kata kerja perintah yang menunjukkan wajibnya hukum tersebut untuk dilakukan. Ya, wajib hukumnya apa itu? Menghadapkan diri kita. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita mengambil Islam sebagai agama kita. Karena Islam agama yang mengajarkan tauhid, agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, yang notabene Allah ciptakan manusia berada dalam kondisi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika manusia itu menyimpang, tersesat, melakukan kesyirikan kepada Allah, itu semata-mata karena faktor eksternal yang mempengaruhinya. Apakah dari orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, atau yang lainnya. Tapi secara fitrah manusia, ketika fitrah itu terjaga dari faktor-faktor eksternal, niscaya seorang hamba dia akan selalu berusaha untuk mengisahkan Rabbnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dikatakan, ya, faman baddalahu kharaja 'anil Islam kullihi aw ba'dih. Maka barang siapa yang mengganti, ya, mengganti apa? Mengganti sesuatu yang itu bukan dari agama Islam, maka dia telah keluar dari Islam, baik sebagian ataukah secara keseluruhan. Nah, ketika kita bicara keluarnya seorang Muslim dari ajaran Islam yang murni menuju kepada perkara baru dalam agama, maka hal ini tentu menafikan kewajiban untuk berserah diri kepada Allah dan mengikuti agamanya. Fal bid'atu tunafi al-iqbala 'ala Allah wa islamil wajhi lahu wa tanaqudil fitrah. Adapun ketika seorang lebih condong mengikuti perkara baru dalam agama, lebih condong mengikuti perkara-perkara bid'ah yang bukan termasuk sedikit pun bagian dari agama, maka ini telah meniadakan, ya, apa itu serah atau penyerahan dirinya kepada Allah, ya, telah menafikan apa itu, ya, kewajiban dari menghadapkan dan berpegang teguh di atas Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentu ini bertolak belakang dengan fitrah bawaan manusia. Subhanallah, ya. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala begitu dalam di dalam memahami ayat di atas, sampai-sampai ayat di atas dijadikan bab inti dari pembahasan masalah ini. Ya, bab qaulillahi ta'ala fa'iqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan, tegakkan, ya, wajahmu terhadap agama yang lurus. Serahkan, ya, seluruh tubuhmu kepada Allah. Hadapkan seluruh wajahmu, yakni tubuhmu semuanya, kepada agama Islam, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana seorang hamba dia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan selalu mengikuti Islam yang benar, sehingga dia berjalan di atas fitrah yang Allah ciptakan, maka tatkala hamba ini dia mengambil jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat selain dari ajaran-ajaran Islam yang murni, maka berarti di sini dia tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Maka inilah, ya, bahayanya ketika seorang dia menjadikan kepentingan dunia, ya, urusan dunia atau harta benda dunia sebagai tujuan, sehingga, ya, apapun yang menjadi kemaslahatan baginya walaupun harus mengorbankan agama akan ia lakukan. Wal'iyadzu billah. Tidaklah ada satupun bid'ah, baik yang dahulu maupun sekarang, yang dibuat dan diadakan oleh umat dari lintas generasi, melainkan arahnya tertuju pada satu, dunia, bukan akhirat. Ya, kita melihat ya firqah Qadariyah, firqah Jabriyah, firqah Syiah Rafidah, firqah Khawarij dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya tujuannya satu, dunia. Ya, kalau seandainya tujuan mereka itu benar akhirat, benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dan pasti tidak akan mungkin seorang akan membuat-buat aturan baru maupun perkara-perkara baru dalam agama. Ya. Namun ya, ketika kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi dan zat yang mengetahui terkait dengan nasib umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang mulia di atas agar kita hamba-hambanya yang muslim, yang mu'min, untuk senantiasa istiqamah di atas agama Islam yang lurus, agama Islam yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Islam semua ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, khususnya dalam masalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah apa, tauhid. Semua agama selain Islam pasti terdapat kekurangan, pasti terdapat keburukan, pasti terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan Islam tidak ada itu semuanya. Islam adalah agama yang datang dari Allah. Islam agama yang dipraktekkan oleh manusia terpilih, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Islam diajarkan oleh mereka, para generasi terbaik umat Islam ini, setelah para sahabat mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun juga mengajarkan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ya. Allah katakan wa qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan ingatlah tatkala Ibrahim dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Ya'qub alaihissalam juga mewasiatkan hal yang serupa ya kepada anak-anak mereka. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Apa wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam ya, yang merupakan orang tua ya dari para nabi yang ada di kalangan Bani Israel. Tidak lain dan tidak bukan adalah inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Jawab mereka orang-orang Israel, yakni ya Bani Israel, ya, kami akan menyembah siapa? Allah Rabbmu, dan juga kami pun juga akan menyembah ya Rabb yang dulu disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya kewajiban di dalam berpegang teguh ya kewajiban di dalam seorang istiqamah di atas Islam yang murni ini merupakan sebuah kewajiban. Sampai-sampainya Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, dan juga putranya Yaqub alaihissalam, ya, beliau menyampaikan wasiatnya sebelum keduanya meninggal dunia, agar jangan sampai anak cucunya, ya, cucu cicit canggahnya sampai ke bawah mereka melepaskan diri dari Islam, ya, jangan sampai. Makanya, ya, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Yaqub alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya agar mereka istiqamah di atas Islam yang murni, di atas Islam yang mengajarkan tauhid, bukan Islam yang mengajarkan kesyirikan. Ya, sampai meninggal dunia, sampai meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran Islam, kebenaran tauhid, ya, dan kebenaran-kebenaran yang lainnya yang tertuang dalam ajaran-ajaran Islam, ya, berbeda dengan yang lainnya, ya. Ketika seorang dia meninggalkan Islam, ya, meninggalkan tauhid dan juga meninggalkan berbagai macam tuntunan yang ada dalam Islam, maka pasti dia akan terjatuh dalam kesesatan. Pasti dia terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama Islam ini. Subhanallah. Ya. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub dengan begitu besar kekhawatiran mereka apa yang akan didapatkan, apa yang akan dihadapi oleh anak maupun cucu cicit canggah mereka, ya, itu kedua nabi ini selalu mewasiatkan istiqamah di atas Islam yang lurus, yang benar. Lantas bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita sudah menegakkan, mengistiqamahkan diri kita di atas Islam yang murni? Apakah kita sudah mengajak keluarga kita, istri, anak, orang tua kita untuk istiqamah, ya, di atas agama Islam yang murni, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang mengajak maupun mengajarkan kesyirikan, wal iyadhu billah, ya, wal iyadhu billah. Nah, jadi, ya, kebenaran hanya ada satu dan itu ada dalam agama Islam. Adapun yang lainnya, maka itu semuanya masuk dalam gubangan-gubangan kesesatan, masuk dalam gubangan-gubangan bid'ah, perkara baru dalam agama kita yang mulia ini. Kemudian selanjutnya dibawakan dalil yang ketiga, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat An-Nahl 123. Allah katakan, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu. Apa itu ikuti agama Ibrahim Hanifa yang lurus, ya? Yang lurus maksudnya di sini adalah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang mengajarkan kesyirikan maupun yang lainnya dari perkara-perkara baru dalam agama. Nah, ayat di atas, ya, ketika Allah katakan thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian kami wahyukan kepadamu, ya, kamu di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami sampaikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, apa itu an ittabi' millata Ibrahim, ikuti, ya, agama Ibrahim yang lurus, ikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan di sini, ya, terdapat perintah dengan begitu jelasnya untuk mengikuti, ya, kebenaran, mengikuti agama yang benar, agama yang lurus, yang murni di dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, ya, Islam yang mengajarkan kesyirikan, wal iyadhu billah. Fal amru bittiba'i al hanifiyyah al mustamilah 'ala al iqbali 'ala Allah wa at taslim li amrihi وليست al-bid'u minha lima fiha min al-munaza'at wal-mu'aradah wa min al-iqbali 'ala Allah at-tadayyun bidinihi wal-inkifafi 'anil bid'ah. Ya, perintah yang Allah perintahkan melalui ayat ini adalah kewajiban untuk selalu mengikuti, berpegang teguh, ya, di atas agama Islam yang lurus, ya, yang di situ mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang, ya, dari segala perkara bid'ah dalam agama maupun perkara-perkara kesyirikan yang lainnya. Kemudian pada dalil yang keempat dibawakan oleh beliau sebuah riwayat yang sahih, yaitu riwayat sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna li kulli nabiyyin walatan minan nabiyyin, sesungguhnya, ya, bagi seorang nabi itu ada penolong, penguat dan pelindung dari kalangan para nabi. Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi, dan sesungguhnya di antara mereka yang menjadi penolong, yang menjadi penguat, ya, menjadi waliku itu adalah bapakku sendiri, yaitu Ibrahim alaihissalam, wa khalilu rabbi, dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Artinya adalah sesungguhnya manusia yang lebih utama atau lebih mulia, ya, yang bersanding dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti dia, ya, dan mengikuti apa alladzi taba'uhu, mengikuti dia dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, ya, dan Allah itu waliyul mu'minin, adalah penolongnya orang-orang yang mukmin. Nah, hadis di atas ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita, ya, bahwa dalam urusan muwalah, ya, al-wala khususnya, kita diajarkan bagaimana seorang muslim dia ini benar-benar bisa menyandarkan, ya, kepada agama yang lurus di dalam dia menjalani kehidupannya ini. Dikatakan inna li kulli nabiyyin walatan minan nabiyyin, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada muayyid, ada pendukungnya, ada penolongnya, ada pecintanya, dan seterusnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada lanjutan hadis, wa inna waliyyi, siapa? Ibrahim alaihissalam, dan sesungguhnya pelindungku, ya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inna waliyyi minhum, ya, Abi Ibrahim alaihissalam, di antara, ya, pelindung, ya, atau penolong, penguat adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan baik secara nasabnya maupun secara agamanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah orang yang berada di atas agama tauhid yang tegak lurus, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyandarkan ya masalah walaknya, loyalnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di sana terdapat isyarat ya kewajiban bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyandarkan ya mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi dari berbagai macam perkara baru dalam agama Islam tersebut. Wal bid'ah mimma yunafil Islam lahu, sedangkan ya perkara baru dalam agama itu meniadakan bentuk penyerahan diri kepada Allah, kepada agama Allah yang lurus yang mengajarkan tauhid sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian di akhir hadis di atas, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna aula an-nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu, sesungguhnya orang yang paling utama dengan Ibrahim ya, artinya yang paling mengikuti ya, yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya, yang bin layak disandingkan oleh Nabi Ibrahim, itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu Islam? Apa itu agama yang mengajarkan tauhid? Apa itu agama yang mengajarkan sopan santun, tata krama, bagaimana dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hadha an-nabi ya, dan juga nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman ya. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah ya di atas agama Islam yang murni, agama Islam yang benar ya, yang mana agama ini adalah haqqun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah penolong, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi pada empat dalil di atas, tiga dari ayat dan satu dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, disimpulkan bahwa kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban bagi seorang muslimah di antaranya adalah wajibnya mereka untuk selalu istiqamah menghadapkan diri mereka kepada agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, mengikuti semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan satu bentuk ya kewajiban, bentuk implementasi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula empat dalil di atas juga menunjukkan ya ancaman-ancaman akan wajibnya seorang hamba meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk bid'ah, perkara baru dalam agama ya, maupun hal-hal yang lainnya yang membawa kepada kesesatan maupun kebatilan. Tidak ada kebenaran kecuali ada di Islam ya, tidak ada keadilan kecuali ada dalam agama Islam, dan agama Islam semuanya ya adalah agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah, bukan kesyirikan kepada yang lainnya. Demikian ya materi yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan sambung lagi pada dalil yang kelima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
16: Sudah infak kaliman bulan ini?

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga.

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: مَسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha. Maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Doa orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk hidup.
1: Yaqul, Allahumma ghafirli, warhamni, wa alhiqni birrafiqil a'la.
0: Ya Allah, ampunilah diriku, berikanlah rahmatmu kepadaku, dan bawalah diriku menuju Ar-Rafiqul A'la.
1: Ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul.
0: Pada saat Nabi dalam sakit menjelang wafat, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkannya ke wajah sambil berkata,
1: La ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat.
0: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Sesungguhnya mati itu diawali dengan sakarat.
1: Wa yaqul la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Baginya kekuasaan dan puja-puji. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Ad-du'a'u liman qala ghafarallahu lak.
0: Doa untuk orang yang mengucapkan, semoga Allah mengampunimu.
1: Yuqal walak.
0: Semoga Allah juga mengampunimu.
1: Ad-du'a'u lil mutazawwij.
0: Doa untuk si pengantin.
1: Yuqal barakallahu lak. Wa baraka alaik. Wa jama'a bainakuma fi khair.
0: Semoga Allah memberkatimu dan memberkati pernikahanmu ini, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
1: Doa ta'ziyah.
0: Doa ta'ziyah.
1: Yaqul inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.
0: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepadanya.
1: وَإِنْ قَالَ أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن.
0: Semoga Allah memperbanyak pahalamu, menimbulkan kegembiraan pada hatimu, dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu.
1: الدعاء للفرط في الصلاة عليه.
0: Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya.
1: يقول اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur.
1: وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
0: Ya Allah, jadikanlah dirinya sebagai pendahulu di jannah bagi kedua orang tuanya, sebagai penyampai syafaat yang mustajab. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Lalu kumpulkanlah dirinya bersama orang-orang mukmin yang saleh. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmat-Mu dari siksa al-jahim. Berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami.
1: ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا.
0: Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami.
2: وإن كان الميت صبيا
3: دعاء untuk mayit balita
2: يقول
4: اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم اجعله فرطا وسلفا.

0: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa api neraka jahannam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Toharah, pembahasan mandi. Mandi menurut bahasa adalah menyiram rata sesuatu dengan air. Adapun menurut istilah syar'i, mandi adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya sperma. Sperma adalah cairan putih pekat yang keluar karena dorongan syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas dan baunya seperti telur busuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian junub, maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, jika engkau melihat air yang terpancar dari kemaluanmu, maka mandilah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah sperma. Kedua, jima atau bersenggama. Jima atau bersenggama adalah persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan cara masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, saat masuk Islam. Berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Qais bin Asim ketika ia masuk Islam untuk mandi. Keempat, berhentinya darah haid atau darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Jika engkau sedang haid, maka tinggalkanlah salat, dan jika engkau telah suci, maka mandilah dan salatlah." Hadis muttafaqun alaih. Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Kelima, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang itu perlu. Hadis muttafaqun alaih. Beberapa permasalahan. Pertama, jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan sperma, maka baginya tidak wajib mandi. Dan jika spermanya keluar setelah ia terbangun, maka ia wajib mandi. Kedua, jika ia melihat sperma saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi ataukah tidak, maka baginya wajib untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi diwajibkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika ia merasakan pergerakan sperma di kemaluannya namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib untuk mandi. Keempat, jika keluarnya sperma disebabkan oleh penyakit atau sebab lain selain syahwat, maka baginya tidak wajib mandi. Kelima, jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar lagi air mani setelah mandi, maka tidak diharuskan baginya untuk mandi lagi. Karena biasanya sperma saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya. Maka hal tersebut tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Pertama, ia yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka wajib baginya untuk mandi, apakah karena mimpi ataukah bukan. Kedua, ia yakin bahwa cairan tersebut bukan sperma, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi, dan status hukumnya seperti air kencing. Ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga, dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka cairan itu adalah air mani. Begitupun kalau air mazi. Dan kalau tetap ragu, maka dianjurkan untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Ketujuh, jika ia melihat sperma, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholatnya. Tata cara mandi.
Yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air disertai dengan niat mandi wajib. Namun, dianjurkan untuk mencontoh dan mengikuti tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan tata cara mandi adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci kedua tangan 2 atau 3 kali. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Keempat, berwudu seperti hendak melakukan sholat tanpa membasuh kepala dan mencuci kedua kaki. Kelima, menyiram kepala dengan air. Keenam, menyiram seluruh anggota badan. Ketujuh, menunduk untuk mencuci kedua kaki. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub atau selesai haid. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambutnya. Kedua, dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid atau nifas menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel pada bagian bekas darah yang keluar. Ketiga, apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti yang demikian, maka sholatnya sah baik ia berniat wudu atau tidak. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, memegang mushaf Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, membaca Al-Qur'an. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kamar kecil lalu ia membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ia juga makan bersama kami. Dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Pertama, mandi di hari Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mandi saat hendak berihram untuk haji maupun umrah. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mandi usai melakukan jima atau bersenggama. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya di

bagaimana keadaan ya di zaman Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Ya, tatkala sudah menumpas yaitu Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ternyata kehidupan di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kehidupan yang amat sejahtera. Ya, amat sejahtera, amat bahagia. Penuh dengan rasa aman. Sampai-sampai nanti ada penjelasannya dalam sebuah hadis, ya. Bagaimana kesejahteraan yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita pernah menjelaskan tatkala Nabi Isa itu turun ke dunia, ya, menjadi hakim yang adil, maka Nabi menjelaskan wala tutrokannal qilas fala yas'a 'alaiha. Sampai-sampai unta-unta yang masih muda itu ditinggalkan, dibiarkan, ya, wala yas'a 'alaiha, enggak ada yang memperhatikan. Unta-unta yang muda yang biasanya dicari-cari oleh orang itu dibiarkan. Enggak ada yang ingin, enggak ada yang pengen, ya dibiarkan. Wala tadhhabanna sahna wat tabaghut wat tahasud. Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut, ya tidak ada namanya perselisihan. Tidak ada yang namanya percekcokan. Tidak ada yang namanya at-tabaghut, saling marah, ya, bahkan tidak ada yang namanya hasad. Jadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang namanya hasad, nggak ada. Kalau kita sekarang kan ada teman kita yang punya atau mendapatkan kenikmatan sudah hasad, tapi di zamannya Nabi Isa nggak ada hasad, hilang semuanya. Wala tadhhabanna tahasud wat tabaghut, bahkan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam walayad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Ada orang yang, ya, mengajak, ini loh harta, ini loh harta, enggak ada yang menerima, enggak ada yang menerima, saking cukupnya, saking sejahteranya, ya, dikasih harta itu loh, enggak ada yang menerima. Kalau sekarang dikasih apa itu sudah Masya Allah, sampai gesek-gesekan. Tapi di zaman itu enggak ada hasad, enggak ada tabaghut, saling benci, enggak ada hasad yang lainnya. Ya. Kemudian sampai-sampai dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim pula, ya, tatkala atau setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, kan sudah dibersihkan semua itu permukaan bumi sehingga bersih. Setelah itu, ya, bumi ini bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian langit bisa, yaitu menurunkan air. Sampai-sampai harta di zaman tersebut berkah. Ya, susu unta yang mau melahirkan itu mencukupi satu kampung. Satu kampung ini lumayan besar, ya. Kemudian susu sapi yang mau melahirkan itu mencukupi satu marga, satu kabilah, ya, bagian dari kampung. Kemudian susu kambing yang mau melahirkan itu mencukupi karib kerabat. Saking berkahnya, saking berkahnya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang menjelaskan bagaimana keadaan di masa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Isa tatkala sudah membunuh Dajjal, maka, ya, tersebar rasa aman di antara manusia. Sampai-sampai hatta tarta'al asad, asad, ya, ma'al ibil, sampai-sampai yang namanya singa itu bermain-main dengan unta. Maksudnya beriringan. Wan nimar ma'al baqara, dan macan itu bisa beriringan dengan sapi. Wan dhi'ab ma'al ghanam, dan serigala itu bisa beriringan dengan yaitu domba. Wayal absibyan bil hayat

tadurun. Bahkan anak-anak kecil itu bisa mainan ular-ular. Bukan ular-ularan lo ya. Ular beneran. Wala tadurruhum, dan tidak membahayakan anak-anak kecil tadi. Saking amannya. Ya, kemudian juga ya dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, saking makmurnya apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya seandainya kamu ya menanam benih di Bukit Shofa, ya, lau badarta habbaka ala shofa lanabata. Seandainya kamu menanam benih di Bukit Shofa, maka akan tumbuh. Ya, padahal kan bukit itu kan, tapi tumbuh saking makmurnya. Hatta yamurru rajul alal asad fala yadur. Sampai-sampai ada singa yang lewat di orang itu enggak membahayakan. Enggak membahayakan.

0: Faedah Kajian.
1: Yang menjadi motivasi sabar mendidik anak, punya motivasi besar mendidik anak, dan merasa senang mendidik anak. Jadi para ibu tidak akan punya beban mendidik anak dan tidak diungkapkan rasa beban mendidik anak. Jadi nanti tidak ada ibu-ibu yang bilang begini, aduh capek banget nih didik. Atau para bapak capek mencari nafkah, mencari dunia untuk menepaki anak, sekolah, taklim, dan sebagainya. Maka jika para bapak, para ibu paham kepada ayat ini menjelaskan bahwa iman dan amal soleh anak kita itu akan menjadi amal kita dan memberatkan timbangan amal kita nanti yaumul qiyamah, di mana anak akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya dengan sebab pendidikan orang tuanya. Di mana Allah berfirman, al-haq nabihim dzurriyyatahum wa ma alatnahu min amalin syai' kulumri bima kasabarohin. Dalam arti ujung ayat ini menunjukkan bahwa orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, orang tua akan mendapatkan pahala dari iman anaknya, itu tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada anak kita. Dan Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Ini mana dari ayat ini. Dan ini kenikmatan bagi seorang mukmin yang memiliki keturunan, memiliki anak. Bagi orang tua yang punya perhatian mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat lainnya dengan tegas, al-akhila'u yawma idin ba'dhum li ba'din adun ilal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Jadi ayat ini menjelaskan semua persaudaraan di dunia atau bentuk-bentuk relasi di dunia, bentuk-bentuk persaudaraan dunia, mau persaudaraan senasab, mau persaudaraan sedara, mau persaudaraannya itu dibangun karena pernikahan, atau persaudaraan itu berkaitan dengan relasi kerja, relasi usaha, maka Allah mengatakan yaumul qiyamah akan menjadi musuh. Kecuali persaudaraan itu dibangun di atas iman dan takwa. Jadi bisa saja suami yang di dunia bersatu, nanti yaumul qiyamah berbeda tempat. Ya seperti Allah mengisahkan bagaimana Nabi Nuh dengan istrinya. Yaitu suaminya Nabi Nuh ke surga, istrinya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ada yang dibalik, Aisyah, istri Fir'aun. Fir'aun laknatullah, Aisyah, seorang mukminah. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Beriman. Maka ia masuk surga dan suaminya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi kita dengan istri-istrinya. Yaitu yang satu keluarga masuk surga. Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, Ishak. Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Karena anak-anaknya beriman, bertauhid, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Baqarah, "Am kuntum syuhadaa idh hadara Yaqubal mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaaha wa ilaaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan terkadang manusia di muka bumi ini bersaudara. Manusia di muka bumi ini berkumpul. Bahkan berkumpul satu rumah, satu kasur, satu dapur. Tapi nanti yaumul kiamah dibedakan tempatnya. Yang ke surga dan ke neraka. Kenapa? Karena perbedaan iman.
0: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الرابع والعشرون.
2: حديث ke-24. حرمنا كذلما.
0: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
2: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
0: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-ahadits sahihah an-nabawiyyah. الحديث التاسع والعشرون ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Hadis yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat Tatajafa junubuhum anil madhaji sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung mereka, disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
0: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال، يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
6: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Min adhkaril masa.

0: baju salafi dulu dan kini. Saya tidak sedang mengatakan hukumnya adalah haram. Saya letakkan di awal pembicaraan ini agar tidak disalahpahami. Bukan hukum haram dan konteksnya bukan di semua keadaan. Tapi saya tempatkan pada konteks sholat khususnya. Baju salafi dulu dan kini. Ini pendapat pribadi sebenarnya. Kalau kata orang yang bermanhaj salaf di zaman dahulu, tahun 2000-an awal, itu celananya lebar-lebar. Ini saya punya celana, kayaknya ini dari tahun 2005. Sudah 14 tahun saya pakai. Kalau saya minta istri saya ambilkan, saya bilang celana salafi. Bukan apa-apa, tapi memang identik di zaman dahulu yang pakai begini adalah seorang yang bermanhaj salaf. Dulu baju dan celana orang lebar-lebar. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum celana, tapi pendapat yang rajih sebagaimana saya dengar dengan telinga saya, tidak saya nukil dari orang, bahwa Syekh Shalih bin Fauzan, guru saya, mengatakan menggunakan celana selama dia lebar hukumnya halal. Adapun di zaman sekarang, mungkin karena pergeseran zaman, fashion juga mempengaruhi, maka sebagian orang di zaman sekarang, meskipun katanya bermanhaj salaf, celana mereka, kalau kita bisa bilang gaul, celana ketat, yang sekarang ada karetnya di sini, itu kadang-kadang dipakai buat sholat. Kalau celananya agak ketat dan dipakai dalaman, dalaman gamis, gak ada masalah sebenarnya. Insyaallah. Tapi kalau dia dipakai luaran, kita pakai koko, tapi ininya ketat. Maka ini hukumnya, alal aqal, adalah hukum makruh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam Akhtaul Musallin. Al-Qawlu Mubin fi Akhtail Musallin. Kata beliau, bahwa menggunakan celana yang membentuk aurat, itu adalah makruh. Yang ini mengurangi pahala sholat. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kalau Anda ingin masih menggunakan celana-celana yang dulu Anda pakai ketika Anda masih gaul, pakailah dia buat dalaman gamis, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau buat luaran dan itu Anda pakai buat sholat, maka pahala berkurang. Kan sayang. Adapun kalau Anda pakai misalnya buat olahraga, buat ke pasar, silakan. Saya berbicara dalam konteks sholat. Satu lagi, zaman sekarang ada rompi sholat, apapun mereknya. Karena yang menciptakan rompi sholat sekarang banyak. Rompi sholat atau rompi, hukum asalnya boleh, nggak ada masalah. Tapi masalahnya, sebagian orang menggunakannya sebagai pakaian sholat. Dalamnya kaos oblong. Kaos oblong ini nanti ditempelnya hanya dengan rompi sholat. Dipakai dari rumah menuju ke masjid. Meskipun hukumnya tidak membatalkan sholat, tapi permasalahannya adalah kita seperti tidak sedang menyiapkan diri untuk betul-betul sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Maksudnya adalah gunakanlah pakaian yang menutup aurat dan pakaian yang baik manakala Anda sholat. Kalau hanya kaos oblong lalu Anda lapisi dengan rompi sholat, itu kayak enggak niat sholat. Iya niat sih. Tapi tidak memberikan penampilan yang terbaik untuk Allah yang menciptakan, yang memberikan kita nikmat. Beda kalau seandainya Anda bekerja di sawah atau di pabrik, yang di sana Anda keringatan, lalu Anda butuh rompi sholat. Begitu juga Anda misalnya bekerja di sebuah tempat yang Anda wajib masukkan baju ke dalam celana, pakai sabuk. Anda butuh rompi sholat untuk pelapis manakala datang waktu sholat zuhur di hari kerja. Silakan. Hanya saja sebagian orang menempatkannya itu tadi saya katakan, keluar dari rumah pakai rompi sholat. Kaosnya kaos oblong. Coba kita lihat kalau ustad-ustad pakai pakaian seperti itu, kira-kira gini atau gini.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, para pemirsa, pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai macam nikmat lainnya, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita ilmu nahwu pada Ad-Darsu Ats-Tsamin. Kita masuk pada pelajaran yang ke-8. Tapi sebelum kita masuk pada Ad-Darsu Ats-Tsamin, ada baiknya kita murojaah sedikit materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang al-mubtada wal khabar. Jadi mubtada dan khabar, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, sementara khabar adalah isim yang menyempurnakan makna kalimat tersebut bersama mubtada. Oleh karenanya al-jumlah al-ismiyah tahtaju ila ruknain. Yang namanya jumlah ismiyah itu membutuhkan dua rukun. Rukun yang pertama yaitu al-mubtada. Rukun yang kedua yaitu al-khabar. Pada pelajaran hari ini insyaallah taala kita masuk pada pembahasan tentang al-mubtada'ul mufrad al-mudzakkar sama al-wal mubtada' al-mufradu al-muannats. Mubtada' mufrad mudzakkar dan mubtada' mufrad muannats. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan al-kalimat al-jadidah. Ini sudah kita sampaikan maknanya, ya. Kita langsung masuk ke al-amthilah. Al-amthilah, at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Al-islamu haqqun. Al-Islamu haqqun. Kemudian pada bagian yang kedua, al-jannatu wasi'atun. Al-jannatu wasi'atun. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Kemudian yang ketiga, as-salatu wajibatun. As-salatu wajibatun. Kalau kita perhatikan pada contoh dari bagian yang pertama, di sini ada kata at-talibu. Kemudian ada kata Muhammadun. Kemudian ada kata al-Islam. Ya. At-talibu, kemudian Muhammadun sama al-Islam. Ini namanya mubtada. Ini namanya mubtada. Kemudian kalau dilihat dari nau'nya atau dari jumlahnya, ini mubtada mufrad. At-talibu mufrad, Muhammadun mufrad, al-Islamu mufrad. Kemudian yang ketiga yaitu jenisnya mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Berarti at-talibu ini mubtada mufrad mudzakkar. Adapun khabar itu harus mengikuti mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad mudzakkar, maka khabarnya pun harus

0: mufrad mudzakkar. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada contoh yang pertama, at-talibu mujtahidun, bukan at-talibu mujtahidatun. Ya. Pada contoh yang kedua, Muhammadun tabibun, bukan Muhammadun tabibatun. Begitu juga pada contoh yang ketiga, al-islamu haqqun. Ya. Maka khabarnya menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad mudzakkar, berarti khabarnya harus mufrad mudzakkar. Kemudian pada bagian yang kedua, al-jannatu wasi'atun, as-sayyaratu sari'atun, as-salatu wajibatun. Al-jannatu, as-sayyaratu, as-salatu, ini semuanya mubtada'. Kemudian dilihat dari jumlahnya, ini mufrad, ya, mubtada mufrad. Kemudian dari jenisnya, ini muannats, ya, al-jannatu, berarti khabarnya harus juga mufrad muannats. Contohnya al-jannatu wasi'atun, ya, sehingga tidak bisa kita katakan al-jannatu wasi'un, ya. Al-jannatu wasi'un, maka ini salah. Atau as-sayyaratu sari'atun, sari'atun khabar, ya. Khabarnya pun harus mufrad muannats, ya. Tidak bisa kita mengatakan as-sayyaratu sari'un, sari'un, ya, as-sayyaratu sari'un, maka ini keliru, ya. Ini salah. Kenapa? Karena mubtada'nya muannats, sehingga khabarnya pun harus mufrad muannats. Kemudian yang ketiga, as-salatu wajibatun, ini pun demikian. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwasanya kalau mubtada', ya, kalau mubtada'nya mufrad, kemudian jenisnya mudzakkar, maka khabarnya pun harus mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua, kalau mubtada'nya, ya, mufrad muannats, berarti khabarnya pun harus mufrad muannats. Sekarang kita baca al-qa'idah, ya. Kita baca al-qa'idah. Al-qa'idatu Idza kana al-mubtada'u mufradan mudzakkaran, kana al-khabaru mufradan mudzakkaran. Apabila mubtada'nya mufrad mudzakkar, ya. Contohnya tadi at-thalibu kana al-khabaru mufradan mudzakkaran, khabarnya pun harus mufrad mudzakkar, ya. At-talibu mujtahidun, mujtahidun. Kemudian yang kedua, idza kana al-mubtada'u mufradan muannatsan, apabila mubtada'nya mufrad muannats, ya. Ya, seperti contohnya tadi, as-salatu, berarti kana al-khabaru mufradan muannatsan, berarti khabarnya pun harus mufrad muannats, ya. Jadi dilihat dari mubtada'nya, kalau mubtada'nya mufrad mudzakkar, khabarnya mufrad mudzakkar. Kalau mubtada'nya mufrad muannats, berarti khabarnya harus mufrad muannats. Maka khabar itu mengikuti mubtada'nya. Ya, khabar mengikuti mubtada'nya. Baik. Ya, kita akan buka bagi pemirsa sekalian yang ingin berpartisipasi untuk membaca al-amthilah dan al-qa'idah, maka kita buka untuk dua penelpon. Naam.
1: Kami berikan pada bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari al-amsilatu wa wal-qa'idatu dari pembelajaran kita pada kesempatan sore kali ini, yaitu ad-darsus tsamin al-mubtada'u al-mufradu dan juga al-mudzakkaru wal-mubtada'u al-mufradu al-mu'annatsu. Bisa menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Ani.
2: Nah.
1: Silakan, Ibu Ani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ibu.
2: Ustaz, bismillah.
0: Naam.
2: Ad-darsus tsamin. Al-mubtada'ul mufradul mudzakkaru wal mubtada'ul mufradul mu'annasu al-kalimatu jadidah mustahidun al-ganatun takun sari'atun al-amsilatu awalan tolibu mustahidun
0: at-tolibu
2: at-tolibu mustahidun sanian Muhammadun Tabibun Talisan Al-Islamu Hakkun Al-Danatu Wasi'atun As-Sayaratu Cari'atun As-Solatu Wajibatun Siswa itu Tekun ya, Sat?
0: Tekun, ya.
2: Muhammadun adalah seorang dokter.
0: Naam.
2: Al-Islamu hakun. Islam adalah benar. Al-Tanatu wasi'atun. Aman itu luas. As-Sayaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Sholatu wajibatun. Sholat itu adalah wajib. Al-Qa'idatu Ida kana mubtada'u mufradan mudzakkaron kana khabaru mufradan mudzakkaron Ida kana mubtada'u mufradan mu'anasan kana khabaru mufradan mu'anasan apabila mubtada itu tunggal dan laki-laki Ustaz.
0: Iya.
2: Maka khabar harus tunggal dan laki-laki.
0: Contohnya Bu?
2: At-talibu mustahidun.
0: At-talibu mustahidun. Naam. Tsanian.
2: Tsanian idza kana mubtada'un. Al-mubtada'u mufradan mu'anasan kana khabaru mufradan mu'anasan.
0: Contohnya, Bu?
2: Contohnya Al-Jannatu Wasi'atun.
0: Al-Jannatu Wasi'atun, na'am. Baik, sekarang kita sekalian, Bu, saya tadi lupa namadhij lil i'rab.
2: Namudajini.
0: Naam. Namudzaj lil namudzajani lil i'rab.
2: Namudzajani lil i'rab. Awalan talibu mustahidun. At-talibu mubtada'un marfu'un bidomati mustahidun khabarun mubtada'i marfu'un bidomati tanian as-shalatu wajibatun as-shalatu mubtada'un marfu'un bidomati wajibatun khabarun mubtada'i marfu'un bidomati.
0: Baik. Jazakillahu khairan Ibu Ani wa baraka
2: fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali masih ada yang ingin mencoba untuk membaca Ad-Darsus Tsamin ya dan kaidahnya, maka kita persilahkan. Naam.
1: Kami membuka bagi para pendengar pemirsa setelah Bu Ani, insya Allah, yang ingin mencoba untuk membaca dari Al-Amsilatu dan Al-Qaidatu. Masya Allah, nampaknya ada yang langsung masuk. Kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah.
3: Nah,
1: masya Allah.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ummu Abdullah. Nah.
3: Alhamdulillah. Awalan Patolibu Mujtahidun Sanian Muhammadun Tabibun Salisan Al-Islamu Hakun Ajanatu Wasiatun Sanian As-Sayaratu Sariatun Salisan As-Sholatu Wajibatun Al-Qa'idah. Awalan Ida kanal muqtada'u mufrodan mudakkaron kanal khobaru mufrodan mudakkaron. Salian Ida kanal muqtada'u mufrodan mu'annasan kanal khobaru mufrodan mu'annasan. Ya, Ustaz.
0: Naam, namudzajani lil-i'rab.
3: Ya, Ustaz.
0: Ya,
3: Ustaz. Namudzajanil irobi awalan at-talibu mustahidun at-talibu mubtada'un marfu'un bidhamma mustahidun qabal mubtada'i marfu'un bidhamma thaniyan as-shalatu wajibatun as-shalatu mubtada'un marfu'un bidhamma wajibatun qabal mubtada'i marfu'un bidhamma.
0: Barakallahu fiik Ummu Abdullah wa jazakillahu khairan.
3: Sikbar wa sahabat saya kawah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, sekarang kita masuk ke at-tadribat ya. Latihan-latihan. Kita masuk pada at-tadrib al-awwal. Latihan yang pertama. Akmil al-qa'imatu al-qa'imata al-alif bil kalimatil munasibati min al-qa'imati al-ba. Sempurnakanlah pada bagian yang pertama ya, dengan memilih kalimat-kalimat yang cocok, kata-kata yang cocok pada bagian ba. Naam.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
3: Tafadhali.
0: Naam.
3: At-tribatun. At-tribul awal. Akmil qa'imata alif bil kalimatil munasibati minal qa'imati ba. Awalan al-masjidu qaribun. Sanian al-khatibatu saqilatun. Salisan as-shaumu wajibun. Rabian al-ummu jamilatun. Khamisan al-kitabu mufidun.
0: Baik. Lanjut ke at-tadribu tsani, Bu, silahkan.
3: At-tadribu tsani.
0: Naam.
3: Akmil kulla jumlatin bi khabarin munasibin. Naam. Sempurnakan setiap kata, setiap kalimat dengan khabar yang sesuai.
0: Naam.
3: Awalnya al-baitu jamilun.
0: Al-baitu jamilun. Naam. Tsanian?
3: Tsanian ad-darsu sahlun.
0: Ad-darsu sahlun. Naam. Tsalitsan?
3: Salisan al-babu maftuhun.
0: Al-babu maftuhun, naam. Rabian
3: al-ma'u baridun.
0: Al-ma'u baridun.
3: Khomisan,
0: naam.
3: Khomisan al-komisu jamilun.
0: Al-komisu jamilun, naam. Jazakillahu khairan. Ini Ibu Ani ya? Ummu Abdullah. Ummu Abdullah, naam. Afwan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita masih pada at-tajrib al-awwal wa tsani. Barangkali ada di antara pemirsa sekalian yang ingin mencoba menjawab latihan pertama dan yang kedua. Naam. Kita buka untuk penelpon kedua.
1: Baik, kita membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari pembelajaran kita pada kesempatan sore kali ini dari latihan yang pertama dan yang kedua, bisa menghubungi di 0873x04x846. Baik, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Narti.
4: Naam.
1: Masyaallah, tafadhali.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Narti.
4: Naam, Ustaz. Akmil qaimati awal fi kalimatil munasibatin minal qaimatil ba.
0: Baik.
4: Al-awal al-masjidu qaribun.
0: Naam.
4: Asani al-hakibatu thaqilatun.
0: Hakibatu thaqilatun. Naam. Salisan
4: as-salis as-sawmu wajibun.
0: As-sawmu wajibun. Naam.
4: Ar-rabi al-ummu al-ummu jam al-umur jamilatun.
0: Al-ummu jamilatun. Naam. Al-khamis
4: al-khamis al-kitabu mufidun.
0: Naam. At-tadribu tsani
4: at-tadribu tsani akmil kulla jumlatin bi khobarin munasibin. Al-awal al-baitu jadidun.
0: Al-baitu jadidun. Naam. Al-thani
4: al-thani ad-darsu sahlun.
0: Ad-darsu sahlun. Naam. Al-thalith
4: al-thalith al-babu kabirun.
0: Al-babu kabirun. Naam. Al-rabi
4: al-rabi al-ma'u baridun.
0: Al-ma'u baridun. Naam. Al-khamis
4: al-khamis al-qamisu nadhifun.
0: Al-qamisu nadhifun. Naam. Jazakillahu.
4: Ustaz?
0: Naam, ya, silahkan Bu.
4: Masih boleh baca yang itu, Ustaz?
0: Qaidah.
4: Naam, sama misal.
0: Naam, silahkan Bu. Al-amthilah sama al-qaidah.
4: At-tolibu mujtahidun. Muhammadun tabibun. Al-Islamu hakun. Al-Jannatu wasi'atun. As-sayyaratu sari'atun. As-salatu wajibatun. Al-Qa'idah. Idakan al-mubtada'u mufradu mudakaron. Kana khobaru mubtada'u mudakkaron mufradan karena khabaru mufradan mudakkaron, ya Ustaz.
0: Naam.
4: Idza kana mubtada'u mufradan muannasan karena khabaru mufradan muannasan.
0: Contohnya yang pertama Bu, kaidah yang pertama contohnya
4: at-talibu mujtahidun.
0: At-talibu mujtahidun. Contoh yang kedua Bu, silahkan.
4: Yang kedua al-jannatu wasi'atun.
0: Al-jannatu wasi'atun. Naam. Kemudian namudzajani lil-i'rab.
4: Namudzajani lil-i'rabi. Al-awal at-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada'un marfu'un bidhammah mujtahidun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah. Asani as-salatu wajibatun. As-salatu mubtada'un marfuun bidhammah wa wajibatun khabarul mubtada'i marfuun bidhammah.
0: Naam. Naam, jazakillahu khairan Ibu Narti wa baraka fiki.
4: Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka satu penelpon lagi ya. Yang ingin mencoba untuk at-tadrib al-awwal wa tsani. Ya, latihan pertama dan yang kedua. Naam.
1: Baik, kita mencoba membuka kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba kembali mengisi latihan kita pada kesempatan sore kali ini, yaitu latihan yang pertama dan latihan yang kedua. Bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um Abdillah.
5: Umabdillah, Ustaz.
6: Naam, silakan Umabdillah.
0: Tafadhali. At-tadrib al-awwal.
5: At-tadribu. Akmil kula jumatin. Ustaz.
0: Akmil al-qa'imata
5: la jumatin bi khabarin munasibin, Ustaz.
0: At-tadribul awal, Bu.
5: At-tadribul awal.
0: Naam.
5: Sudah, Ustaz.
0: Ya.
5: At-tadribul awal sudah, sani sudah, tinggal sali, Ustaz.
0: Oh ya, sudah.
5: Yang belum sali, Ustaz. Sali.
0: Tafadhali.
5: Sama Robi,
0: Ustaz. Naam. Silakan.
5: At-tadribul salis. Akmil kula jumlatin bi khabarin munasibin. Awalan. Al-muslimatu mujahidatun.
0: Tsanian.
5: Tsanian az-zakatu wajibatun.
0: Naam. Tsalitsan.
5: Tsalitsan al-mistaratu tawilatun.
0: Naam. Rabi'an.
5: Rabi'an al-madinatu kabiratun.
0: Naam. Khamisan.
5: Khamisan an-naru haratun.
0: An-naru haratun. Naam. At-tadribur rabi'.
5: At-tadribur rabi'. Akmil kulla jumlatin bi mubtada'in munasibin.
0: Naam.
5: Jadidatun. At-talibatu jadidatun.
0: At-talibatu jadidatun. Tsanian. Naam.
5: Tsanian. Aliyun mahirun.
0: Aliyun mahirun. Naam. Salisan.
5: Salisan. Al-jilbabu rakhisun.
0: Al-jilbabu rakhisun. Naam. Rabi'an.
5: Rabi'an. Al-hajj. Al-haqibatu saqilatun.
0: Al-haqibatu saqilatun. Naam. Khamisan.
5: Khamisan. Al-baytu qadimun.
0: Al-baytu qadimun. Naam. Jazakillahu khairan.
5: Khamis Ustaz ya. Khamis Ustaz. Tadribul khamis Ustaz.
0: Sampai empat dulu, Bu.
5: Oh iya Ustaz.
0: Iya. Jazakillahu khairan.
5: Khair Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih buka untuk at-tadrib ats-tsalits dan ar-rabi'. Silahkan bagi yang ingin mencoba.
1: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa, kami masih membuka bagi para pendengar untuk bisa mencoba menjawab latihan yang ketiga dan keempat ini. Dalam kitab ini bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Ani.
2: Ibu Ani lagi nih.
1: Silakan Ibu Ani.
2: Bu Ani lagi, Ustaz.
0: Ya, silahkan, Bu. Tafadhali. Naam.
2: Satribu salif.
0: Salif, naam.
2: Akmil kulla jumlatin bihobarin munasibin. Awalan. Al-Muslimatu jamilatun.
0: Al-Muslimatu jamilatun. Naam.
2: Az-zakatu wajibatun.
0: Az-zakatu wajibatun. Naam. Thalithan.
2: Thalithan. Al-mistaratu qasiratun.
0: Al-mistaratu qasiratun. Naam. Rabi'an.
2: Rabi'an. Al-madinatu ba'idatun.
0: Al-madinatu ba'idatun. Naam. Khamisan.
2: Khamisan. An-naru haratun.
0: An-naru haratun. Naam. At-tadribul rabi'.
2: At-tadribul rabi'. Akmil kulla jumlatin bimubtada'in munasibin. Awalan. Al-maktabatu jadidatun.
0: Al-maktabatu jadidatun. Naam. Al-thani.
2: Al-thani. Al-muhandisu mahirun.
0: Al-muhandisu mahirun. Al-thalith.
2: Al-thalith. Al-tawwalu rakhisun.
0: Al-jawwalu rakhisun. Naam. Al-rabi'.
2: Al-rabi'. Al-haqibatu thaqilatun.
0: Al-haqibatu thaqilatun. Naam. Al-khamis.
2: Al-khamis. Al-mudarrisu qadimun.
0: Al-mudarrisu qadimun. Naam. Jazakillahu khairan, Ibu Ani.
2: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. A'rib ma yali. Ya, kita belajar meng-i'rab. Naam. Bagi yang ingin mencoba, silahkan.
1: Baik. Bagi para pendengar maupun pemirsa, sampailah kita pada latihan yang kelima, yaitu di mana kita latihan meng-i'rab jumlah di sini. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk mendalami bagaimana cara meng-i'rab dari mubtada dan khabar, bisa menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Yati.
6: Maaf.
1: Masya Allah. Ibu Yati dari Mojokerto, Ustaz.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati. At-tadrib al-khamis. A'rib ma yali.
6: Naam. At-tadribul khamis. A'rib ma yali. Awalan. Al-Muslimu Solihun. Al-Muslimu Mubtada'un Marfu'un Bidhommati. Solihun Khobarul Mubtada'i. Khobar Mubtada'i Marfu'un Bidhommati.
0: Naam. Thanian.
6: Thanian. Al-Ilmu Nurun. Al-Ilmu Mubtada'un marfu'un bidhommati. Nurun khobarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
0: Naam. Salisan.
6: Salisan. Al-maktabatu kabirotun. Al-maktabatu mubtada'un marfu'un bidhommati. Kabirotun khobarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
0: Baik.
6: Robian. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu mubtada'un marfu'un bidhommati. Jamilatun khobarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
0: Baik. Kalau ini, Bu, al-mistaratu qasiratun.
6: Al-mistaratu qasiratun. Al-mistaratu mubtada'un marfu'un bidhommati. Qasiratun khobarul mubtada'i marfu'un pintu mati.
0: Naam, jazakillahu khairan Ibu Yati. Ya, dari ya, Mojokerto. Ya,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, silahkan yang bagi yang ingin mencoba untuk mengikrob, ya, kita masih membuka kesempatan.
1: Baik, insyaallah setelah Ibu Yati kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba mengikrob dari jumlah dari latihan yang kelima ini, bisa menghubungi 08 7 3 kali 04 kali 8 46. Halo.

0: Halo, apakah ada yang masuk? Kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk latihan terakhir, latihan dari bab ini, yaitu belajar untuk mengi'rab. Bisa menghubungi kami di 087 3 x 4 x 846. Halo? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Narti dari Bandung.
1: Nah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Silakan, Ibu Narti sekarang.
2: Ya Bu, silahkan.
3: Rib al-Khamis.
1: Asalnya Ibu al-Khamis. I'rib ma'yali.
3: A'rib ma'yali. Naam.
1: A'rib ma'yali. Al-awal. Al-Muslimu Salihun. Al-Muslimu Mubtada'un Marfu'un Bidomah Salihun Qob Bidomah Sani Al-Ilmu Nurun. Al-Ilmu Mubtada'u Marfu'un Bidomah Nurun Qobaru Mubtada'i Marfu'un Marfu'un bidomah. Asalis al-maktabatu. Al-maktabatu kabirotun. Al-maktabatu mubtada'u marfu'un bidomah kabirotun kobaru mubtada'i marfu'un bidomah. Ar-Rabi sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu mubtada'u marfu'un bidomah jamilatun khobaru mubtada'i marfu'un bidomah.
3: Baik. Kalau ini Bu, an-nafidatu saqilatun.
1: An-nafidatu,
3: an-nafidatu. Apa, nafidah apa artinya Bu?
1: Jendela.
3: Jendela, na'am. Saqilatun.
1: Saqilatun, berat.
3: Na'am. Di i'rab Bu.
1: An-nafidatu mubtada'u marfu'un bidomah sakilatun sakilatun
3: sakilatun
1: sakilatun khobaru mubtada'i marfu'un bidomah.
3: Ah, na'am. Jazakillahu khairan. Na'am.
1: Boleh yang tadi latihan berapa?
3: Latihan 3-4 boleh. Silakan. Na'am, silakan Bu.
1: Akmil kula jumlatin bi khobari munasibin. Al awal al muslimatu solihatun.
3: Al muslimatu solihatun. Naam. Salih tanian.
1: Asani as-zakatu wajibatun.
3: Az-zakatu wajibatun.
1: Asalis al mistaratu tawilatun.
3: Mistaratu tawilatun. Naam. Al-rabi'
1: Al-Madinatu kabiratun.
3: Al-Madinatu kabiratun. Naam. Al-Khamis.
1: Al-Khamis. An-Naru haratun.
3: An-Naru haratun. Naam. At-Tadribu al-Rabi'
1: At-Tadribu al-Rabi' Akmil kulla jumlatin mubtada'in munasibin. Al-Awal Al-Mirwahatu jadidatun.
3: Al-mirwahatu jadidatun. Apa arti al-mirwahah, Bu?
1: Kipas angin.
3: Kipas angin, na'am.
1: Asani at-tabibu mahirun.
3: At-tabibu mahirun, na'am. Al-thalith.
1: Al-thalith. Al-qalamu rakhisun.
3: Al-qalamu rakhisun, na'am. Al-rabi'.
1: Al-rabi'. As-salajatu Saqilatun.
3: Al-thallajatu saqilatun. Naam. Al-khamis.
1: Al-khamis. Al-maktabu qadimun.
3: Al-maktabu qadimun. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Narti.
1: Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita buka satu penelpon lagi untuk at-tadribat. Nah.
0: Baik, Masya Allah. Kita buka kembali ya, apakah bagi para pendengar maupun para pemirsa ada yang menelpon kembali terkait pembelajaran kita, yaitu dari latihan yang kelima ini, bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo? Halo? Halo? Baik, kami masih buka bagi para pendengar umpar mesa yang ingin mencoba untuk menjawab dari latihan yang kelima ini, yaitu mencoba untuk meng-i'rab dari jumlah yang ada. Oh, nampaknya ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummu Abdillah.
4: Maaf Ustaz.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ummu Abdillah.
4: Al-Fatihul Khamis. Arif Mayali. Awalan Al-Muslimu Solihun. Al-Muslimu Mubtada'un Marfu'un Bidomah. Solihun Khobarul Mubtada'i Marfu'un Bidomah. Salian Al-Ilmu Nurun. Al-Ilmu Mubtada'un Marfu'un Bidomah. Nurun khobarul mubtada'i marfu'un bi dhammah. Salisan al-maktabatu kathiratun al-maktabatu mubtada'un marfu'un bi dhammah. Kathiratun khobarul mubtada'i marfu'un bi dhammah. Rabi'an as-sayyaratu jamilatun as-sayyaratu mubtada'un marfu'un bi dhammah. Jamilatun khobarul mubtada'i marfu'un bi dhammah.
3: Kalau ini Bu, al-jawalu rakhisun.
4: Al-jawalu rohisun. Al-jawalu mubtada'un marfu'un bidhammah. Rohisun khobar mubtada'i marfu'un bidhammah.
3: Naam. Kalau al-qalamu rakhisatun.
4: Tak boleh, Ustaz.
3: Tak boleh. Kenapa, Bu?
4: Karena tidak sesuai mu'anas yang mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mu'anas. Tak boleh, harus sama.
3: Harusnya?
4: Rohisun.
3: Naam, jazakillahu khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita melanjutkan atau berhenti?
3: Lanjut.
0: Nampaknya waktu tinggal sedikit, Ustaz. Kita coba untuk berinterpretif kembali, mungkin ada pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba latihan yang terakhir sebelum kita tutup acara pembelajaran bahasa Arab ini. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan al-mubtada al-mufrad. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang mencoba untuk mengi'rab dari jumlah dari latihan yang kelima ini, bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah. Ibu Ani.
5: Bu Ani.
0: Insyaallah. Tafadhali Ibu Ani.
5: Apalagi Ustaz.
3: Tafadhali Ibu Ani. At-tadribul khamis.
5: At-tadribul khamis. A'rif mayali. Awalan. Al-muslimu sholihun. Al-muslimu mubtada'un marfu'un bidhammati. Sholihun khobarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
3: Tanian.
5: Al-ilmu nurun. Al-ilmu mubtada'un marfu'un bidhammati. Nurun khobarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
3: Baik.
5: Salisan al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu mubtada'un marfu'un bidhammati. Kabiratun Khobarul Mubtada'i Marfu'un Bidamati.
3: Rabi'an?
5: Rabi'an As-Sayyaratu Jamilatun. As-Sayyaratu Mubtada'un Marfu'un Bidamati. Jamilatun Khobarul Mubtada'i Marfu'un Bidamati.
3: Baik. Kalau ini Bu, Al-Haqibatu Jadidatun.
5: Al-Haqibatu Jadidatun.
3: Naam.
5: Al-Haqibatu Mubtada'un Marfu'un Bidamati. Jadidatun Khobarul Mubtada'i Marfu'un Bidamati.
3: Baik. Kalau ini Bu, As-Sayyaratu Jamilun.
5: Enggak cocok, Ustaz.
3: Enggak cocok, kenapa Bu?
5: Karena mu'anas harus dengan mu'anas.
3: Baik. Mudhakar harus dengan?
5: Mudhakar dengan mudhakar.
3: Naam. Jazakillahu khairan.
5: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada pelajaran hari ini, ya, alhamdulillah kita telah mempelajari bahwasanya kalau seandainya mubtada itu mudzakkar dan mufrad, maka khabarnya pun harus mufrad dan mudzakkar. Kalau seandainya mubtada-nya mufrad muannats, berarti khabarnya harus mufrad muannats. Ya, ya, dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya khobar itu mengikuti mubtada'nya. Dilihat dulu apakah mubtada'nya mudzakkar ataukah mu'annaf, apakah mubtada'nya itu mufrad atau bukan, maka khobarnya mengikutinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus belajar menuntut ilmu, dan semoga menuntut ilmu ini menjadi sarana bagi kita untuk masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.

0: Baik, pertanyaan tadi tentang apakah seorang ketika berdoa dalam sholatnya, yaitu ketika sujud dan ketika sebelum salam, setelah membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW dan doa, kemudian baru salam, apakah dibaca pada saat-saat sholat wajib saja atau boleh dalam sholat wajib dan sholat sunnah? Ya, jawabannya dua-duanya boleh. Ketika sholat wajib, silakan kita berdoa dalam sujud kita, baik sujud pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, boleh ya. Demikian pula dalam sholat-sholat sunnah ya, itu juga kita boleh membaca doa di saat sujud kita. Bahkan terkadang justru bisa lebih panjang doanya ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah. Doa-doa itu lebih bisa lebih panjang karena tidak terikat dengan orang lain. Ya. Maka dari itu kita dianjurkan berdoa ya, baik ketika sujud ataupun sebelum salam, itu mencakup sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika kita mengerjakan sholat wajib dan juga ketika kita mengerjakan sholat sunnah, wallahu ta'ala a'lam.
1: Bolehkah mengulang-ulang satu doa ketika sujud? Simak penjelasan berikut ini.
2: Kenapa enggak boleh? Sangat boleh. Dan ini menunjukkan kesungguhan kita dalam berdoa. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala senang orang yang mulih fi doa. Yang terus memelas dalam doanya itu. Ini menunjukkan dia sangat butuh, dia sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam.

Berkaitan dengan khiyar, nanti juga akan ada pembahasan secara khusus. Intinya tadi yang dibahas adalah khiyar majelis atau khiyar ijtima. Ini khiyar yang tidak ada kesepakatan, akan tetapi Allah yang langsung menetapkannya. Jadi ridho atau tidak ridho salah satu pihak, namun harus ridho karena ini syariat yang memperbolehkan. Di antara syarat, di antara bentuk khiyar yang lainnya adalah khiyar syarat. Artinya penjual atau pembeli atau salah satunya itu memberikan atau meminta syarat khiyar selama 3 hari misalkan. Ini barangnya saya beli, namun saya minta syarat untuk berpikir lagi selama 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari ini saya yakin, maka saya akan lanjutkan jual belinya. Namun kalau ternyata saya nggak yakin, nggak jadi beli, atau saya mau tanya istri dulu di rumah, atau biar dilihat dulu istri, nah, nanti kalau cocok ya saya ambil, kalau ternyata nggak cocok nanti saya kembalikan, maka ini juga diperbolehkan. Berarti ini masuk ke dalam khiyar syarat. Namun kalau sudah di luar majelis tadi itu butuh kesepakatan di awal. Butuh dinyatakan di awal berapa waktunya, khiyarnya itu berapa hari, dan nanti syarat pengembaliannya seperti apa, itu hendaknya disepakati terlebih dahulu di awal transaksi. Wallahu ta'ala.

0: Hadiyu itu istilah dalam haji. Hadiyu itu jadi dalam haji itu ada istilah. Istilah hadiyu ada istilah dam. Ya, kadang-kadang campur-campur sih. Tapi kalau mau diperinci, kita akan mengatakan hadiyu itu binatang yang disembelih sebagai rangkaian ibadah haji. Kayak orang yang tamattu, misalkan begitu, rangkaiannya ya nyembelih hadiyu. Kalau orang itu kiron, rangkaiannya ya ada sembelian hadiyu. Kalau orang itu ifrat, rangkaiannya tidak ada hadiyu. Itu yang pertama. Yang kedua, dam-dam itu darah yang dikucurkan, binatang disembelih, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin sekitar tempat itu karena pelanggaran kewajiban-kewajiban haji atau melanggar larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji. Nah, hadyu itu syarat dan rukunnya persis dengan udhiyah. Binatangnya, tata caranya, sembelihannya, bahkan juga waktunya. Waktunya itu dimulai dari tanggal 10 Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah dan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi istilah untuk ibadah haji sembelihannya itu namanya hadiyu, sedangkan istilah ini untuk negeri, ini istilah untuk di luar ibadah haji maka namanya udhiyah. Wallahu a'lam. Nah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang kaidah-kaidah dalam muamalah atau dalam jual beli. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yaitu al-aslu annahu la yaqul bai' illa min rasyidin. Hukum asalnya adalah bahwasanya tidaklah terjadi suatu jual beli kecuali dari seorang yang rasyid. Siapakah yang dimaksud dengan ar-rasyid? Yaitu jaizu tasarruf, seorang yang memiliki wewenang untuk bermuamalah, untuk bertransaksi. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan rasyid adalah al-hurru, al-akil, al-balik, memiliki sifat rusyd, yaitu seorang yang merdeka, kemudian dia berakal, balik, dan juga memiliki kecerdasan atau dia bisa berpikir. Karena di dalam jual beli, sebagaimana kita ketahui adalah harus dilandasi dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dan untuk mencapai keridhaan, di antaranya adalah orang yang bertransaksi tersebut ya bisa berpikir, bisa mengetahui bahwasanya dia akan bertransaksi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, dari kaidah ini pula dapat kita pahami bahwasanya tidak sah jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh orang gila. Kenapa orang gila tidak sah? Ya karena dia berkurang akalnya. Tadi syaratnya harus berakal, dia enggak berakal dan dia enggak tahu apa yang dilakukannya. Sehingga apabila orang yang terkena gangguan jiwa misalkan, yang kebetulan dia punya harta banyak entah dari warisan ataupun sumber yang lainnya, kemudian dia pergi untuk belanja tanpa dia sadari, maka jual beli tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang gila tadi. Begitu pula dengan seorang budak. Maka budak tidak memiliki sifat rusyd, yaitu bisa menggunakan sesuatu sesuai dengan manfaatnya, kegunaannya. Dan juga seorang budak, bagaimana dia bisa menjalankan atau melakukan suatu transaksi jual beli, sedangkan dirinya sendiri, jiwanya, tubuhnya, itu semuanya adalah milik dari tuannya. Bahkan dirinya itu juga bisa menjadi objek transaksi jual beli. Tuannya bisa memperjualbelikan. Maka dari itu dia tidak sah apabila melakukan suatu jual beli, kecuali kalau dia diutus, diperintahkan oleh tuannya untuk membeli sesuatu. Lalu kemudian yang keluar dari makna rusdi tadi adalah asobi atau anak kecil. Karena anak kecil ya juga pada umumnya ya belum berakal, khususnya di sini yang belum balik. Maka bagaimana hukum jual belinya? Asobi atau anak kecil secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama asobi ghairu mumayyiz, anak kecil yang tidak bisa membedakan, yaitu secara umum tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kedua asobi mumayyiz, yaitu anak kecil yang bisa membedakan, ya secara umum tentu membedakan sesuai dengan kadar akalnya, itu mana yang baik, mana yang buruk, ini bermanfaat apa tidak, sedangkan dia belum balik. Nah, dari dua jenis sobi ini, yang jenis yang tidak mumayyiz, maka dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli, dia tidak diperbolehkan karena dia belum bisa membedakan. Sedangkan yang kedua, dia boleh melakukan transaksi jual beli, namun dengan syarat juga. Seorang anak kecil hukum asalnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, berdasarkan izin walinya atau orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan dia untuk melakukan transaksi jual beli, atau bahkan mungkin orang tuanya yang nyuruh, nak belikan apa namanya sabun di toko sebelah misalkan, ya boleh. Nah, anak kecil tadi harus seizin orang tua. Mungkin beberapa waktu lalu ada yang ingat, ada seorang anak kecil yang beli sesuatu di supermarket, ternyata voucher game senilai ratusan ribu. Nah, ini memang ini mungkin uang miliknya sendiri, anak itu sendiri. Nah, seharusnya penjual itu tidak boleh menjual sesuatu yang anak kecil itu biasanya tidak membeli. Dan itu jumlah yang sangat besar. Sehingga penjual tadi seharusnya juga memikirkan, ini masalah atau tidak ya, meskipun sebenarnya voucher game itu sendiri juga tidak ada manfaatnya. Tapi kalau membeli sesuatu yang jumlahnya besar, maka penjual juga harus menyadari, atau minimal menanyakan kepada anak tadi, kok beli sebanyak ini? Apakah sudah izin orang tuanya? Ini uang siapa? Uang dari mana? Boleh seorang penjual menanyakan hal tersebut kepada anak kecil tadi. Bukan malah sebaliknya. Wah, ini kesempatan yang beli anak kecil, maka diberikan barang-barang tersebut. Bahkan mungkin bisa dimahalkan. Ini bisa juga bersifat zalim. Nah, tadi, kembali kepada syarat anak kecil boleh melakukan transaksi jual beli tadi apabila diizinkan oleh orang tuanya. Dan syarat yang kedua adalah jual beli tersebut yaitu pada produk suatu barang yang memang murah, bukan suatu yang mahal, yang seperti permen atau jajan 2.000-an atau mungkin 5.000-an, ya ini tergolong kecil, sehingga karena kebutuhan anak tersebut sehingga para ulama pun mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yaitu pada barang-barang yang murah itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan barang itu mahal, anak kecil usia 5 tahun beli HP misalkan, ya ini secara asal tidak sah. Kenapa anak kecil bisa membeli barang tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan anak yang misalkan anak yatim yang meskipun mendapatkan warisan yang banyak, dia tidak boleh membelanjakan semuanya. Bahkan walinya atau mungkin pamannya itu boleh untuk menahan uang tersebut tidak diberikan kepada anak kecil meskipun itu miliknya anak kecil tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang kelima mengatakan wala tusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan harta-harta kepada sufaha, yaitu sufaha orang yang enggak cerdas, orang yang belum bisa berpikir, anak kecil yang belum balig misalkan. Tidak boleh diberikan kepada mereka. Sehingga kalau diberikan kepada mereka tadi akan digunakan untuk berhambur-hamburan. Nah, sehingga nanti pun kalau sudah mau balig untuk memberikan kepada anak tersebut harus diuji terlebih dahulu. Wa batal yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka ujilah anak-anak yatim tadi. Diuji kira-kira sudah bisa apa belum menggunakan uang tersebut. Masih buat hambur-hamburan atau tidak, atau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau sudah bisa menggunakan uang tersebut, maka diberikanlah uang tersebut kepada anak kecil tadi atau yang sudah mau balik tadi. Wallahu taala alam bishawab.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah. Kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu
wa adamaha, ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh, dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah membaca tentang definisi dari, atau salah satu definisi dari tauhid al-asma wa sifat. Kemudian sudah jelaskan pula makna-makna dari at-tahrif wa ta'til wa takyif wa tamthil. Namun ada satu definisi yang belum dibacakan. Wa qala ba'dhum, yakni sebagian ulama mengatakan tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma' was sifat adalah huwa i'tiqadu infiradillahi bil kamal, yaitu seorang berkeyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil kamalil mutlaq, dengan kesempurnaan yang mutlak, ya, tidak ada cacat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Jadi kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, semua ada sempurna. Min jami'il wujuh, binu'util 'azamati wal jalalati. Nu'ut artinya sifat. Ya, nu'ud jama' na'at. Ya, na'at artinya sifat. Ya, binu'util 'azamah. Ya, Allah memiliki sifat keagungan, wal jalalah, kebesaran, wal jamal dan keindahan. Wa dzalika bi itsbati ma atsbathahu li nafsihi. Untuk menetapkan ini semua dengan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Au athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh rasulnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jami'il asma'i was sifat wa ma'aniha, dari semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan makna yang dikandung oleh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu. Wa ahkamiha al-waridah, dan menetapkan hukum-hukum al-waridah fil kitab was sunnah. Ya, tentang ma'ani dan hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW. Min ghairi tahrifin, dengan tidak merubah lafaz atau makna dari sifat-sifat itu. Wala ta'til, dengan tidak menafikan sifat itu atau meniadakan sifat tersebut. Wa min ghairi takyif, dan tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah itu. Wala tamthil, dan tanpa menyerupakan Allah atau sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dan ini sudah kita jelaskan. Ya, at-tahrif taghyiru alfadhil asma' was sifat au taghyiru ma'aniha. Jadi tahrif itu merubah lafaz-lafaz nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah atau merubah maknanya. Ya, atau merubah makna dari sifat Allah tersebut. Jadi itu banyak. Ya, contoh tangan dibilang kudroh, wajah diartikan zat. Ya, itu para muharrifin yang melakukan hal tersebut. Istawa jadi istaula. Ini perubahan dalam makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tahrif. Ada tahrif dari sisi lafadznya dan ada tahrif dalam maknanya. At-ta'til sudah, yaitu menafikan Allah dari sifat-sifatnya. Ya, jadi Allah tidak punya sifat. Ini dakwaan oleh Jahmiyah misalnya. Ay nafyu sifatihi, menafikan sifat Allah, wa inkar qiyamiha bidhatihi subhanahu wa ta'ala. Dan mengingkari sifat-sifat itu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian takyif, an yu'taqad anna sifatihi ala kaifiyyati kadha. Ya, takyif itu seorang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Allah seperti ini, ya, ala kaifiyah dalam bentuk ini. Au yus'al anha bi kaif, atau ditanyakan bagaimana sih sifat Allah itu? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana turunnya Allah pada sepertiga malam terakhir? Nah, ini tidak, Ahlussunnah tidak demikian. Mereka menetapkan dan meyakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian tamthil, itsbat mathilillah, ya, menetapkan adanya ya sesuatu yang sama dengan Allah dalam zatnya dan dalam sifat-sifatnya. Kemudian qala al-muallif di sini, ya, saya maksud adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan fat-tahrifu fi an-nusus, terjadinya tahrif itu dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis. Itu yang diroba oleh manusia, oleh al-muharrifun. Ya. Jadi terjadinya tahrif dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis, dan sudah kita contohkan. Kemudian wa ta'til fil mu'taqad. Terjadinya ta'til, menafikan sifat Allah itu dalam keyakinan.

Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, ini dalam si sifat. Itu terjadinya takyif. Ya. Kemudian watamfil bi sifat, sama tamfil juga dalam sifat. Seperti perkataan karomiyah, golongan yang sesat. Tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, wajah Allah sama dengan wajah makhluknya. Ini pendapat al-karomiyah. Mereka menjadikan atau sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Illa annahu ay at-tamthil, hanya saja tamthil itu akhassu min at-takyif. Ya, jadi menyamakan Allah dengan suatu itu lebih khusus daripada takyif. Fa kullu mumaththilin mukayyifun. Setiap orang yang mumaththil pasti dia itu mukayyif sebelumnya. Ya. Ketika dia mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, itu karena dia sudah kaifiyah digambarkan. Ya. Karena yang dalam otaknya, ya, tangan itu seperti ini. Padahal tangan itu tergantung di mana dinisbahkan. Ada tangan pintu, itu tangan pintu. Tarik, dorong, masuk sama-sama tangan manusia. Itu benda-benda ada sama tangannya. Ada tangan kursi, ya ini tangan kursi. Masuk sama dengan tangan manusia. Kalau di antara makhluk, itu sudah berbeda. Apalagi antara Al-Khaliq Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, jadi, tamthil itu kullu mumathilin mukayyif. Jadi orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu itu karena dia sudah gambarkan dalam kepalanya, ya, di otaknya yang kotor, ya, dan sempit. Wala aks, tapi tidak sebaliknya. Ai laisa mukayyifin mumathilun. Ya, tapi tidak setiap yang menanyakan sifat Allah itu mereka memisalkan dengan sifat makhluknya. Makanya kata beliau wala aks, dan tidak sebaliknya. Aksadnya sebaliknya. Ai laisa kullu mukayyifin mumatsilun. Kemudian ta'rifun akhar li tauhid al-asma' wa sifat. Ada definisi lain dari tauhid asma' wa sifat, yaitu al-i'tiqadul jazim awil qati', keyakinan yang pasti. Al-jazim artinya al-qati', artinya yang pasti. Keyakinan yang pasti bi anna Allah azza wa jalla lahu al-asma'ul husna, bahwa Allah Ta'ala dia memiliki nama-nama yang terindah, yang terbaik. Wasifatul ula, dan dia memiliki sifat-sifat yang tertinggi, yang termulia. Wa huwa muttasifun bi jami'i sifatil kamal, dan Allah bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada cacat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa munazzahun an jami'i sifatin naqs, dan Allah Maha suci dari semua sifat-sifat kekurangan. Mutafarridun bidzalika an jami'il kainat, Allah sendiri yang memiliki kesempurnaan ini. Ya, adapun makhluknya, kainat, langit, bumi, manusia, jin, semua memiliki kekurangan. Ya, itu maksudnya. Ini definisi sebagian ulama tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian adillatu tauhidil asma wa sifat. Sekarang dalil-dalil, ya, yang berbicara atau sebagai dalil dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah. Fadu'uhu biha, maka mintalah Allah dengan nama-nama itu. Ya. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka itu ilhad, yang mereka mengingkari nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka katakan tentang Allah. Dan ilhad di dalam nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu banyak, ya. Asy-Syaikh dalam kitabnya, kitab yang lain Syarah Wasithiyah, menyebutkan ada 4 macam ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah mengingkari, ya, nama Allah dan sifat Allah sebagai perbuatan Mu'tazilah, ya, mengingkari nama-nama Allah. Ya, kemudian mengingkari sifat yang ada dalam nama tersebut. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu. Kita wajib beriman bahwa Allah namanya Al-Aziz. Itu salah satu nama Allah Ta'ala. Itu bukan sekadar nama, ya. Tetapi nama ini mengandung sifat, yaitu Al-Izzah. Bahwa Allah betul-betul memiliki keperkasaan dan kekuasaan. Itu artinya.

Jadi menetapkan sih sifat yang terdapat dalam nama itu. Nah, orang-orang yang mulhid dalam nama Allah, mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat yang ada atau yang dikandung oleh nama itu. Makanya mereka mengatakan Allah qadirun bila qudrah. Allah maha kuasa tapi tidak punya kekuasaan. Alimun bila ilmin. Allah punya ilmu, Allah berilmu, ya maha mengetahui, tapi tidak dengan pengetahuan. Dan yang semisalnya. Ini termasuk ilhad di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian menjadikan makhluk dengan mengambil dari nama Allah. Contoh Al-Lat. Lat itu dari ilah. Tapi dijamakan perempuan. Lata. Kemudian Al-Uzza juga. Al-Uzza itu dari Al-Aziz. Al-Uzza dari Al-Aziz. Ya, dijadikan nama itu dari nama Allah, kemudian dibikin dengan nama patung berhala dan dipakai nama perempuan Al-Uzza. Ya, dan seterusnya. Itu contoh ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Atau menjadikan yang keempat, mengambil nama Allah itu kemudian diberikan pada makhluk. Ini juga contoh. Ya, misalnya orang Nasrani mengatakan Allah itu Bapa. Ya, Tuhan Bapa. Terus ada Tuhan Anak. Ya, itu Isa bin Maryam. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Itu semua jenis-jenis ilhad fi asma'illah wa sifatihi. Jenis dari ilhad itu mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian juga Allah taala berfirman pada ayat yang lain, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak sembahan yang hak kecuali Dia. Ya, hanya Dialah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji. Karena lahu itu dikedepankan, ya, daripada atau khobar dikedepankan daripada mubtada. Asalnya al asmaul husna lillah atau lahu. Nama-nama Allah itu hanya milik, nama-nama yang terbaik itu hanya milik Allah itu asalnya. Tapi kemudian kalau dibalik, ya maka dia menjadi pengkhususan. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu artinya hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Asalnya adalah ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah. Nah, kalau itu tidak ada pengkhususan. Kalau mubtadanya dikedepankan. Ya. Tapi kalau dan khobar di akhir itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Seperti Allahu ilahun. Allah itu ilah. Tapi belum tentu tidak ada ilah yang lain. Kalau Allah itu ilah. Tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita menafikan semua sembahan selain Allah. Ya, jadi ini namanya takhsis namanya. Jadi yang memiliki nama-nama terbaik itu hanya Allah. Ya, hanya Allah. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sau. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka mempunyai perumpamaan yang jelek. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang tertinggi. Wa huwal azizul hakim. Dan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini penggabungan dua nama. Menjadikan semakin indah. Ya. Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Allah itu aziz. Maha perkasa, maha kuasa. Tapi Allah tidak semena-mena. Ya, Allah bijaksana. Ya. Lain dengan manusia. Manusia itu kalau berkuasa, semaunya dia berbuat. Allah Ta'ala tidak. Dia al-aziz, dia maha kuasa, maha perkasa. Tapi dia memiliki hikmah. Ya. Jadi tidak semaunya. Ya, tidak semenang-menang. Ya, kepada hamba-hambanya. Fal asmaul husna, apa makna al asmaul husna? Al asmaul husna ay al balighatul husni, yang terbaik. Itu artinya. Al asmaul husna nama-nama yang terbaik. Kamalahu wa ghayatahu. Ya, baik kesempurnaannya ataupun puncak dari nama ini adalah yaitu nama yang terbaik. Kemudian Allah mempunyai walillahil mathalul a'la. Apa arti al-mathalul a'la? Allah walillahi al-mathalul a'la dalam ayat Nahl 60.
Wal mathalul a'la ay al wasful akmal lillah wahdahu. Bahwa sifat-sifat yang paling sempurna itu hanya milik Allah semata. Itu artinya walillahil mathalul a'la. Dan hanya milik Allah semua sifat-sifat yang paling sempurna. Ya. Hanya milik Allah semata. La syarika lahu fi dzalika. Tidak ada sekutu baginya dalam sifat-sifat yang terindah bagi Allah Ta'ala. Wala mathila, dan tidak ada yang menyerupainya. Ya, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah Ta'ala, lanjutan dari matan akidah ini, wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalika. Dan kita beriman, ahlus sunnah wal jamaah beriman akan wahdaniyah Allah, akan keesaan Allah Ta'ala fi dzalika, ya, fi rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Ya, jadi kita beriman akan keesaan Allah Ta'ala fi dzalika, ay bi annahu la syarika lahu, artinya bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, fi rububiyatihi, dalam menciptakan, dalam menguasai, dalam mengatur, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wala fil uluhiyatihi, demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya, dalam penyembahan, ya, beribadah, ya, tidak ada yang memiliki ibadah kecuali Allah Ta'ala. Wala fi asma'i wa sifatihi, dan juga dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, Allah tidak ada sekutu baginya. Wala Ta'ala rabbus samawati wal ardi, Allah dia adalah pencipta, Rob, pencipta, penguasa dan pengatur langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir liibadatihi, maka sembahlah kamu kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian tahu apa Allah punya mathil? Samia itu masih mathil, jadi tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Nah, nanti akan dijelaskan ayat ini mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, surat Maryam ini ayat 65 mencakup tiga macam tauhid. Baik, sekarang kita ingin mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu la syarika lahu fi rububiyati, makna syirik. Makna syirki fil lughati wal istilah. Yutlaku syirk fil lughah ala at-taswiyah baina syai'ain. Namanya syirik itu dalam bahasa penyamaan antara dua benda. Ya. Penyamaan antara dua benda yang sama. Ya, itu namanya dalam bahasa at-taswiyah, sawwa yusawwi. Artinya dia menyamakan antara dua hal, ya. Antara dua benda. Wa bi syar'i lahu ma'nayan. Sedangkan syirik dalam makna secara syar'i, definisi para ulama secara syar'i, ada makna am dan ada makna khos. Ada makna syirik secara umum dan ada makna syirik secara khusus. Adapun makna al-makna al-am, makna syirik secara umum adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillah. Jadi selain Allah itu disamakan dengan Allah. Ya, Uzza misalnya disamakan dengan Allah, menyamakan selain Allah dan Allah. Fima huwa min khasaisihi subhanahu wa ta'ala, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Ya, jadi syirik itu menyamakan selain Allah dan Allah Ta'ala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Ya, ini namanya syirik, makna syirik secara umum. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala. Ya, menyamakan seorang wali misalnya dengan Allah Ta'ala dalam hal apa? An-naf'u wad-dharru, dalam memberi manfaat dan membahayakan. Padahal yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada hamba-hambanya, ya, kecuali Allah Ta'ala. Kemudian ada orang berkeyakinan, ya, wali fulan ini, ya, kalau aku dekati dia, aku minta, dia akan bisa memberikan manfaat. Nah, ini syirik namanya. Ya, ini syirik. Karena memberi manfaat dan mudarat itu hanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikannya. Makanya ketika seorang menyamakan ghairillah billah,
taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dan Allah, itu namanya dalam hal-hal yang khusus untuk Allah Ta'ala. Itulah makna syirik. Ya. Secara umum. Wal makna al-khas, sedangkan syirik dalam makna yang lebih khusus, huwa an yattakhidha lillahi niddan. Dia menjadikan, ya, mengambil tandingan bagi Allah. Ini makna secara khusus. Jadi mengambil tandingan selain Allah, yad'uhu, dia mohon kepada yang tandingan yang diambil selain Allah itu, dia mohon padanya, ya. Kama yad'ullaha, sebagaimana dia berdoa minta kepada Allah, ya. Contoh ada orang misalnya menjadikan Jibril tandingan bagi Allah Ta'ala. Maka dia minta pada Jibril, ya Jibril, ya, selamatkan aku misalnya, atau wali, ya wali fulan, ya, sembuhkanlah istriku, sembuhkanlah anakku. Ya, jadi dia menjadikan bagi Allah tandingan. Yang dia berdoa kepada tandingan itu, kama yad'ullaha, sebagaimana dia mohon berdoa atau menyeru kepada Allah. Wa yas'aluhu syafa'ata kama yas'alullah, dan dia minta syafaat dari tandingan itu sebagaimana dia minta syafaat kepada Allah. Wa yarjuhu kama yarjullah, dia berharap dari tandingan selain Allah itu sebagaimana dia berharap dari Allah. Wa yuhibbuhu kama yuhibbullah, dia cinta kepada tandingan selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah. Wa hadha huwal ma'na al-mutabadir min kalimati syirki idza utliqat fil Qur'ani aw sunnah, dan inilah makna yang dimaksud, ya, apabila kata syirik itu secara mutlak disebutkan dalam Quran dan hadis. Ini yang dimaksud adalah makna yang khusus. Dia mengambil tandingan selain Allah. Ya, mereka takut pada tandingan itu sebagaimana takut pada Allah. Ya, mereka berharap pada tandingan itu sebagaimana mereka berharap pada Allah dan seterusnya. Sekarang makna asyirki fir rububiyyati. Apa yang dimaksud dengan syirik dalam rububiyah? Sudah dikatakan rububiyah itu mencakup tiga hal. Ayo, siapa yang jawab? Dalam tauhid rububiyah ada tiga hal, mencakup tiga hal. Siapa yang jawab? Ayo angkat tangan. Dapat biru. Setelah kajian datang ke rumah saya. Enam belakang, silakan. Siapa? Ismail. Al-Luqman. Hati Al-Luqman. Bukan. Iya. Al-Khalqu. Saya bantu. Ya. Terus. At-tadwir, ya, terus satu lagi. Kalau enggak, enggak dapat loh. Biru jadi abu-abu 2000. Ya, habis waktu. Yang lain siapa? Fadhal. Entah siapa namanya? Haki. Wan Hakim, bukan? Haki, ya. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Memang rezekinya dia, ya. Memang rezekinya. Jadi al-khalqu wal mulku wat tadbir, itu tauhid rububiyah mencakup tiga hal ini, yang menciptakan, ya, menguasai dan yang mengatur itu adalah Allah Ta'ala. Ya, ini tentang tauhid rububiyah. Mana asyirki fi rububiyah, ita'u syai'in min khasa'isir rububiyah li ghairillah, memberikan satu kekhususan yang kekhususan itu dalam rububiyah milik Allah diberikan kepada selain Allah, disematkan kepada selain Allah. Ya, misalnya, famani taqada wujuda mutasarrifin ma Allah fi ayyi syai'in min tadbiril kauni min ihabin ijadin aw idamin aw ihya'in aw imatatin aw jalbi khairin aw dafi syarrin aw ghairi dzalika min ma'ani rububiyyah fa huwa musyrikun billah billahil azim. Contohnya orang yang berkeyakinan ada pengatur lain selain Allah Ta'ala. Ya. Ada yang memberikan rezeki selain Allah Ta'ala. Ya. Ada yang menguasai wilayah tertentu selain Allah Ta'ala. Ada yang menciptakan sesuatu selain Allah Ta'ala. Ini syirik dalam rububiyah. Ya, ijad wa idam. Ya, dalam mengadakan atau meniadakan, ihya'in atau imata atau menghidupkan, mematikan, aujal bi khairin atau yang mendatangkan kebaikan, atau daf isyarrin atau menghilangkan keburukan, au ghairu dzalika min ma'ani rububiyyah, atau yang lainnya dari makna-makna rububiyyah yang mencakup tiga hal tadi itu, ya, al-khalqu wal mulku
watad watarbir. Nah, ini syirik dalam rububiyah. Seorang wali diberikan kekuasaan untuk wilayah Indonesia ini, ada walinya, dia yang ngatur rezeki di Indonesia ini. Ini syirik musyrik dalam rububiyah, ya, tanpa ragu, ya, tak usah khawatir untuk mengatakan orang itu musyrik. Ya, jadi kalau ada orang berkeyakinan demikian, ada wali khusus, ya, yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk mengatur Indonesia, ya, memberikan rezeki pada orang Indonesia, pada rakyatnya, memberikan keamanan, ya, dan seterusnya. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Pelakunya adalah musyrik. Orang berkeyakinan demikian, musyrik, keluar dari Islam. Dalam arti dia telah berbuat kesyirikan. Nah, dalilnya, ya, tentang hal ini firman Allah Azza wa Jalla. Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat Allah itu, maka tidak ada yang bisa menahannya. Mumsik itu mana? Menahannya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu. Dan apa yang ditahan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberikan, ya, bisa menyampaikan kepada itu min ba'dihi, sesudah Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang bisa melakukan hal demikian, ya. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matullahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum. Allah bertanya, apakah ada pencipta lain, ya, selain Allah yang memberikan rezeki pada kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ya, la ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Ya. Fa'anna tu'fakun. Maka bagaimana mungkin kalian kok bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Kok kalian meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah Ta'ala? Bagaimana kalian dipalingkan? Padahal la ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia, Allah Ta'ala. Kenapa kalian kok percaya ada selain Allah yang memberikan rezeki? Ini contoh ayat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu. Kalau Allah mengendaki keburukan bagimu, ya, Allah mengenakan pada kamu satu hal yang tidak menyenangkan, dur, falakashifa lahu illa huwa. Ya, maka tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali Allah. Ya. Wa in yuridka bi khairin falaradda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, ya, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Ta'ala itu. Pala roda. Ya, tidak ada yang bisa menolak. Untuk menahan, untuk tidak memberi kepada yang Allah kehendaki tadi itu. Nah, ini semua menunjukkan, ya, tentang dalil tentang rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi. Katakanlah wahai Muhammad. Afaraitum, apakah kalian melihat, ya, ma tad'una min dunillah, dari apa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru selain Allah itu, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menghendaki bagiku satu hal yang berbahaya, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka bisa, sembahan-sembahan selain Allah itu, yang kalian seru selain Allah, apakah mereka bisa untuk menyingkap, menghilangkan bahaya yang menimpa itu? Au aradani bi rahmatin, atau kalau Allah menghendaki bagi aku rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatihi, apakah mereka sembahan-sembahan selain Allah itu bisa menahan, ya, memegang menahan rahmatnya? Kul hasbi Allah, maka katakanlah wahai Muhammad, cukup Allah sebagai pelindungku. Kul hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal mereka memasrahkan diri mereka. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna Ar-Rabb subhanahu huwal Malik al-Mudabbir." Sesungguhnya Allah Taala dialah Al-Malik yang menguasai, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Mu'ti yang memberi, Al-Mani yang mencegah, ya, yang tidak memberi, Ad-Dhar yang bisa memberikan mudarat kepada seseorang, An-Nafi yang bisa memberikan manfaat kepada seorang, Al-Khafid yang menurunkan, merendahkan seorang, Ar-Rafi yang mengangkat seorang, Al-Mu'izz Al-Mudhil, dan dia memuliakan dan dia menghinakan seorang. Tidak ada yang lainnya. Faman syahida anna al-mu'tiya
awil mani'a, awil dhara, awil nafi'a, awil mu'izza, awil mudhilla ghairuhu, faqad asyaraka fi rububiyyat, bi rububiyyatihi. Maka barang siapa yang memberikan persaksian bahwa ada selain Allah yang memberi atau yang memberikan manfaat atau yang mencegah dari mudharat atau yang memberikan yang memberikan manfaat atau yang memuliakan dan menghinakan, ada selain Allah Ta'ala yang melakukan hal itu, faqad asyraka fi rububiyyatihi, maka dia telah syirik dalam rububiyyah Allah Ta'ala, termasuk syirik dalam rububiyyah apa yang dilakukan oleh sebagian pedagang-pedagang di pasar, ya, terutama orang awam yang tidak punya ilmu. Ada pendusta, ya, beretribut, ya, seakan-akan alim, beragama, beribadah, minta uang 5.000, ya, atau 50.000 lah. Kemudian ditulis coret, enggak ya, tahu apa yang ditulis, ha, jim, kaf, enggak tahu huruf-huruf. Kemudian disuruh taruh uang ini di laci dagangnya. Ya, nanti akan laris jualannya. Ya. Dan bayar 50.000 itu dengan bayar lebih dari itu. Ya, mungkin 3 kali mungkin 500.000. Dari 5.000 jadi 50.000 jadi 500.000. Ini syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik dalam uluhiyah, ya, bahwa Allah Ta'ala la syarika lahu fi rububiyyatihi wala ulu fi uluhiyyatihi. Wa syirku bil uluhiyah huwa, sekarang syirik dalam peribadatan pada Allah Ta'ala, ya. Huwa tasmiyatu ghairillahi billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fi syai'in min khasa'isil uluhiyah, dalam hal-hal yang khusus itu dalam uluhiyah hanya milik Allah Ta'ala. Kasolat, wassiyam, wadu'a, walistighosa, wadzabah, wannadhar, wanahwi dhalika. Seperti solat, dia solat pada selain Allah. Puasa, puasa bukan untuk Allah. Ya, doa, minta kepada selain Allah. Minta pertolongan di saat sulit kepada selain Allah. Ya, kepada kuburan-kuburan, pada wali-wali, orang-orang mati, ya, wadzabah, kemudian dia sembelih, ya, bukan untuk Allah, nazar juga bukan untuk Allah, dan yang semisal itu. Jadi intinya ini berkaitan dengan peribadatan yang kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, ini namanya syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah, termasuk sujud pada selain Allah, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Ini contoh syirik dalam uluhiyah. Ya, semua syirikan dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah. Misalnya ada bencana, ya, gempa bumi misalnya. Kemudian ada sekelompok orang muslim yang namanya muslim ngakunya. Kemudian mereka mengatakan ini mungkin ada yang marah, ya. Ini wali ini marah di daerah ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sembelih, ya, sembelih kambing atau sapi untuk wali ini supaya dia tidak marah. Ini syirik dalam uluhiyah. Karena dhabah itu hanya untuk Allah, ya. Fasalli inna atainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Rabbmu dan berkorbannya atau sembelihlah untuk Tuhanmu. Ya, ini di kepada yang selain Allah. Yang ini termasuk syirik dalam uluhiyah. Wa syirku bil asma wa sifat. Sekarang yang ketiga, syirik dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa huwa tasmiyatu ghairillahi billah fi syai'in minha. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Ya, contoh tadi Allah punya anak, dijadikan Tuhan anak, ya. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid, itu apa? Syirik dalam asma wa sifat. Wallahu Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian di situ yang saya sebutkan dari surat Maryam ayat yang ke-65, Anda bisa balik pada halaman berikutnya, ya. Ayat ini firman Allah Azza wa Jalla, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia Allah
Allah adalah Rabb pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu. Jadi pertama, Rabbus samawati wal ard, ini tauhid rububiyah. Fa'budhu, tauhid uluhiyah. Maka sembahlah kepada Dia. Wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apa kamu tahu apa ada yang sama dengan Allah? Di sini kata Abdullah bin Abbas, samia artinya mathila, yang serupa dengan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadhil ayah min al-ayat allati tashmalu ala anwa'i tauhid ats-tsalatsa, ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Nah, itu ayat ya. Pekan depan saya tanya insyaallah, sebutkan ayat dalam Al-Qur'anul Karim ya yang mengandung tiga macam tauhid. Ini sudah bocor loh pertanyaannya. Ya. Ya, tapi yang bisa enggak tahu dapat apa? Biru atau hijau ya atau merah, wallahu taala a'lam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa nu'minu bi annahu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah taala adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa Dia adalah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, al hayyul qayyum, ya, yang Dia Maha hidup lagi berdiri sendiri. Ya, ini kita satu persatu. Dzikru ta'ifatin min asma'illah al-husna, ya, ma'abayan makna kullin minha. Ini beliau Syekh rahimahullah taala menyebutkan di antara nama-nama Allah al-asmaul husna adalah al-hayyul qayyum dalam surat ayat kursi. Kata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah taala, Al-Hayyul Qayyum min asma'illahil husna. Al-Hayyu dan Al-Qayyum di antara nama-nama Allah yang terbaik. Wal Hayyul Qayyum ya, jam'uhuma fi ghayatil munasabah. Ketika dipadukan antara Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ini betul-betul sangat indah, sangat cocok. Sangat sesuai, kata beliau, ya, pengumpulan, ya, perpaduan dua nama ini, Al-Hayyul Qayyum fi ghayatil munasabah, sangat cocok, sesuai. Kama jama'ahuma Allah fi iddati mawadhi' min kitabih, sebagaimana dua nama ini juga Allah sebutkan pada beberapa tempat dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya. Wa dhalika annahuma muhtawiyani ala jami'i sifatil kamal, karena dua nama ini mencakup, mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi dari dua nama Al-Hayyul Qayyum. Fal-Hayyu huwa kamilul hayat. Kata nama Allah Al-Hayyu, ini adalah kamilul hayat, yang maha sempurna kehidupannya. Wa dhalika yatadammanu jami'a sifatil dhatiyya lillah, dan ini mencakup semua sifat-sifat zat Allah taala, seperti al-ilmu ya wal izza, ya, al-ilmu ya, Allah yang juga sempurna ilmunya, sebagaimana sempurna hidupnya, maka Allah sempurna ilmunya, sempurna keperkasaannya, al-izza wal qudrah kekuasaannya, wal irada kehendaknya, wal azama kebesaran dan keagungannya, wal kibriya wa ghairiha min sifatiz zat al-muqaddasah. Karena ini sifat-sifat zat ini ya, Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, ya, ilmu, kudrat, iradat, azamah, kibriya, ini semua dari sifat-sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada zat Allah. Sedangkan Al-Qayyum, huwa kamilul qayyumiyah. Ya. Sedangkan nama Al-Qayyum, inilah yang maha sempurna qayyumiyahnya. Apa makna qayyumiyah ini? Ada dua makna. Walahu maknayan. Ya, Al-Qayyumiyah, ini ada dua makna. Yang pertama, al-ma'na al-awwalu huwa alladhi qama bi nafsihi, Allah berdiri sendiri, Allah tidak bergantung pada siapapun. Itu arti al-qayyum. Makna yang pertama, Allah zat yang Dia menyendiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada selainnya. Kemudian wa 'azumat sifatuhu, termasuk al-qayyum, maknanya adalah 'azumat sifatuhu, maha besar, maha agung sifat-sifatnya. Wastaghna an jami'i makhluqatihi, dan Dia tidak butuh kepada semua makhluknya. Ya, ini makna qayyum yang pertama.
Ya, inti Allah istighna'an. Istighna'an arti apa? Tidak butuh. Ya. Istighna'an. Kemudian dia tidak butuh pada makhluk-makhluknya. Kemudian makna yang kedua, al-qayyumiyah, wallazi qamat bihil ardhu was samawat. Makna qayyumiyah adalah yang mana semua langit dan bumi bergantung pada Allah Ta'ala. Ya, itu maknanya qayyumiyah. Yang kedua, allazi qamat bihil ardhu was samawat. Jadi langit dan bumi bisa berdiri dengan tegak itu bergantung kepada Allah Ta'ala, wa ma fihi ma minal makhluqat, dan semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya semua bergantung pada Allah Ta'ala. Fahuwa alladhi aujadaha, dia Allah yang menjadikan semua itu. Wa amaddaha ay da'amaha wa atoha, dia yang memberikan pada semua yang di langit dan di bumi. Wa addaha li kulli ma fihi, dan Allah siapkan bagi setiap apa yang ada di dalam wa a'addaha, dan Allah siapkan li kulli ma fihi baqa'uha, Allah siapkan di langit dan di bumi ini setiap sesuatu yang dengan sesuatu itu baqa'uha, dia akan bertahan, ya, sesuatu itu. Wa salahuha wa qiyamuha, semua itu Allah Ta'ala yang menjadikannya. Yang di langit dan di bumi yang bergantung pada Allah Ta'ala, Allah jadikan pada setiap mereka itu sesuatu yang merupakan untuk kekekalan mereka. Kekekalan dalam tanda petik, ya. Karena tidak ada yang kekal kecuali Allah Ta'ala. Kemudian untuk kemaslahatan mereka, solahuah, kebaikan mereka. Wa qiyamuha, dan dia tetap berdiri. Fahuwal ghaniyyu anha, maka Allah dia yang tidak membutuhkan itu semuanya. Min kulli wajhin, dari semua sisi Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Wa hiya allati iftaqarat ilaihi min kulli wajhin, ya, dan semua selain Allah itu iftaqarat ilaihi, semua membutuhkan Allah Ta'ala, ya, dari semua sisi. Ya, tidak ada yang tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Arasy membutuhkan Allah Ta'ala, langit membutuhkan Allah Ta'ala, malaikat membutuhkan Allah Ta'ala, bumi membutuhkan Allah Ta'ala, manusia membutuhkan Allah Ta'ala, jin, syaitan membutuhkan Allah Ta'ala. Fal hayyul qayyum man lahu sifatu kulli kamalin. Maka makna dari perpaduan dua makna ini, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ini adalah bagi siapa? Man lahu sifatu kulli kamal, khusus bagi dia yang memiliki semua kesempurnaan, semua sifat-sifat kesempurnaan. Wa huwal fa'alu lima yurid, dan dia berbuat apa yang dikehendakinya. Ini dua nama ini, ya. Ini dua nama tersebut. Sudah azan, ya? Tadi, ya. Cukup, ya? Cukup apa lanjut? Cukup, ya. Saya paham. Saya pernah jadi murid. Taib, insya Allah lanjutkan pada pertemuan akan datang, ya, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aku luqouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam sholat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua solat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap solat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun solat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة.

أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan, wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka, aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW." Di pagi hari, aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku." Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.'" Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi SAW bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah.'" Kemudian Nabi SAW bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi SAW tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi SAW memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah SAW." Besoknya, Abu Ayyub datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberinya seorang hamba sahaya kecil yang bias membantu beliau. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran, kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءه متوشعا وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio suara al-iman dan para pemirsa al-iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, malam yang mulia di Kamis malam, hari yang ke-8 di bulan Oktober 2026 dan memasuki hari yang ke-28 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Renungan Malam. Dan seperti biasanya setiap Kamis malam kita akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Muntaqa min kitab Tadhkirah bi Ahwal Mauta wa Umuril Akhirah. Dan insyaallah pada malam hari ini beliau akan mulai menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya dan kepada beliau Al-Ustaz Mizan Qudsiyah Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.

أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali duduk di majlis ilmu, taman dari taman surganya Allah Azza wa Jalla yang ada di dunia ini. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka silakan mampir. Qalu Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa taman surga? Qal hilaqudz dzikir, halaqa dzikir. Salah satunya adalah majalisul ilm, majlis ilmu. Ma'asyiral hadirin yang mulia karena Allah Azza wa Jalla, malam ini insyaallah taala akan kita masuk ke pembahasan kita yang baru, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ma jaa fiha wa fi sifatiha wa na'imiha, tentang ya surga, pintu-pintunya, sifat-sifatnya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, cukuplah apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadithul Qudusi, "A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Bagaimana keindahannya di dalam surga itu. "Wala udhunun sami'at," dan tidak pernah juga didengar oleh telinga suara-suara yang indah merdu di dalam surga itu. "Wala khatara ala qalbi bashar," dan tidak pernah akan terbayang di hatinya manusia. Maka pantaslah Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin." Segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surganya. Kemudian juga, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Sabiqu, berlomba. Jadi bukan hanya disuruh kita untuk segera, tetapi apa? Kita berlomba, berlomba-lomba. Poin pertama dari pembahasan kita ini, mukaddimahnya adalah Allah Azza wa Jalla mensifati surga di dalam Al-Quran seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala kita. Dalam banyak ayat Al-Quran, dalam banyak surat, dalam surat Al-Waqi'ah ada, surat Ar-Rahman ada, hal ataka hadithul ghasyiyah ada, hal ata'ala al-insan juga ada. Dan hal ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat jelas. Maka kita akan bawa dan kita akan dengarkan berita-berita yang sahih dan indah dari salafun salih, ahlul fadl wal ihsan radhiyallahu anhum, hasyarana ma'hum. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla mengumpulkan kita bersama mereka. Poin pertama berkaitan dengan hal ini adalah, hal tafdulu jannatun jannatan,
apakah surga itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda? Ataukah sama semua, sama rata? Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kata para ulama kita menjelaskan surat Ar-Rahman ayat yang ke-46 ini, bagi yang takut akan kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan dua surga. Ulama tafsir kita mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya manusia dan jin, fakhafa maqama baina yadayhi, yang takut dia akan diberdirikan di hadapan Allah. Ini makna waliman khafa maqama rabbihi, bagi yang takut bagaimana dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla kala pada hari kiamat untuk dihisab, sehingga dia taat, dia tinggalkan maksiat, dia mendapatkan bonus dua surga langsung. Kemudian setelah itu Allah mensifati, ya, wa min dunihima jannatan, ayat yang ke-62, di bawahnya surga yang dua tadi, ya, jannatan ukhra, ada dua surga yang lain lagi. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tafsir ayat waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi yang takut dirinya diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla kala hari kiamat, dia mendapatkan dua surga. Ibnu Abbas mengatakan ay ba'da ada'il fara'idhi jannatan. Setelah menunaikan kewajiban, jannatan. Qila ala haddihi, ay falikulli khaif jannatan. Setiap yang takut dua surga. Berarti apa? Qila ala haddihi, ay falikulli khaif jannatan. Setiap yang takut itu, takut akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, ini mendapatkan dua surga. Bagaimana berarti dia di dunia? Huwa rajul yahammu bil maksiyah, kata sebagian tabi'in. Ada orang yang tak ingin berbuat dosa. Fayadhkurullah, di sana ingat Allah dia, fayada'uha min khawfihi, akhirnya dia tinggalkan dosa itu karena takut kepada Allah.

0: Berarti apa? Yang takut diberdirikan di hadapan Allah, lakunu fil ulayain, surganya yang dua tadi, an-nakhl wasyajar, ada pohon kurma, ada pepohonan. Wafil ukhrayain, di bawahnya lagi surga itu kelasnya az-zara wan nabat wa man basat, tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan apa yang merayap. Berarti apa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Dua surga ini ada di tempat yang tinggi, ada yang lebih rendah. Berarti dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya surga itu tidak satu kelas. Berkelas, kelas-kelas bertingkat-tingkat. Maka Ibnu Buzaid mengatakan dua surga itu terbuat dari emas. Itu lil muqarrabin, bagi orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dua surga di bawahnya itu terbuat dari perak bagi ashabul yamin. Masya Allah. Nah, berarti apa? Beda surga, beda fasilitas. Tapi semuanya surga itu nikmat. Ya, kita ambil gambaran sederhana saja, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa kamu tidak ridha? Aku berikan kepadamu dunia besar, kenikmatan dunia seperti isinya atau seperti dunia beserta isinya tambah 10 kali lipat. Ayo. Nah, di dalam surat Ar-Rahman itu sendiri, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada dua surga, kemudian ada dua lagi di bawahnya, ada bedanya. Fihima ainan tajriyan. Di dua surga yang pertama itu ada dua mata air yang mengalir. Surga yang dua di bawahnya, fihima ainan nadhakhatan, ada mata air yang hanya muncrat. Berarti yang pertama itu deras, yang kedua hanya muncrat saja. Ya, karena hanya muncrat berbeda dengan yang mengalir. Berarti yang mengalir sungainya lebih apa? Mata airnya lebih besar. Itu segi mata airnya. Sekarang kalau segi tanamannya, fihima min kulli faqihatin zaujan. Di dalam surga yang dua itu masing-masing buah-buahan itu berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Tapi surga di bawahnya yang dua lagi itu fihima faqihatun wa nakhlun wa rumman. Ada buah-buahan, ada kurma, ada buah delima. Ya, tidak mengatakan min kulli faqihah, dari setiap buah-buahan. Berarti dua surga yang pertama itu dari setiap buah-buahan itu ada berpasang-pasangan. Berarti beda tingkatan, beda fasilitas. Tambah yang lain. Wa qala fil ulayain, Allah berfirman tentang dua surga yang pertama. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang isinya? Tentang sifat bidadari, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seperti yaqut dan marjan. Yaqut itu apa? Batu permata. Permata dan mutiara. Sementara surga yang di bawahnya lagi, fihinna khairatun hisan, di dalamnya khairat, wanita-wanita mulia lagi cantik. Tapi yang pertama seperti perma, lebih dahsyat lagi. Nah, kenapa? Tidak setiap yang cantik itu seperti permata, kan? Tidak semua yang cantik seperti mutiara. Kemudian Allah sebutkan tentang yang pertama lagi, dua surga yang pertama itu zawata afnan. Ya, Allah sebutkan sifatnya zawata afnan. Dua surga itu memiliki dahan-dahan yang penuh dengan buah-buahan. Surga di bawahnya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan mudhammatan. Dua surga yang di bawahnya itu hijau. Berarti ada perbedaan. Maka disebutkan wa wasafal ulayan bi kasratil aghsan. Dua surga yang pertama disifati dengan banyak ghusn, banyak ranting. Wal ukhrayan bil khudrah. Adapun dua surga berikutnya disebutkan hijau. Masya Allah. Dengan demikian ma'asyaral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sebagian ulama kita di antaranya Mukhatil mengatakan al jannatan al ulayan jannatu adn wa jannatu na'im. Ya, dua surga yang pertama itu ya, surga Adn, surga Na'im. Dua surga itu yang berikutnya itu Jannatul Firdaus wa Jannatul Ma'wa. Surga Firdaus dan Jannatul Ma'wa. Fa ala kulli hal ma'asyaral hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala. Inilah dia gambaran tentang bagaimana surga itu tatafadhal, berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Tidak semua surga itu fasilitasnya sama, meskipun semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada satupun kesusahan. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatul jannah wa na'imuha wa ma'addallahu ta'ala li ahliha fiha. Sifat surga, kenikmatan-kenikmatannya dan apa yang Allah siapkan bagi penduduknya di dalamnya. Tadi kita sudah mendengar hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya keindahan di dalamnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah pula didengar oleh telinga suara-suara yang indah dan merdu di dalamnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa direnungi dan tidak bisa dihayalkan oleh hatinya manusia. Zukhran bal matla'akum alaih. Itu disimpan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak perlihatkan. Lalu dibaca firman Allah Azza wa Jalla, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa-jiwa yang masuk surga ini ya tidak mengetahui apa yang Allah simpankan bagi mereka. Sekarang ini kan kita hanya mendengar begini-begini, itu secuil dari lautan nikmatnya surga itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Jadi jiwa ini, manusia ini tidak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari kesenangan-kesenangan mereka. Jadi dzukhran itu sebagai itu disimpan oleh Allah. Ya, balah ma atla'akum alaih. Ya, biarkan apa yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan bagi kalian. La ilaha illallah. Ini umum. Sebagian para ulama mengatakan ini surga yang kelas atas. Ya. Dan kita katakan hatta surga kelas bawah pun bagaimana yuk? Sedang kita pernah enggak melihat dunia beserta isinya? Pernah enggak? Kan tidak pernah. Ini orang yang terakhir masuk surga, dunia beserta isinya plus 10 kali lipat. Ya Allah. Lah bagaimana dengan orang yang masuk surga tanpa hisab itu, ayo? Riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mengatakan ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq. Jadi Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa asal-usul makhluk ini? Qala minal ma's, asal-usul makhluk ini dari air. Qultu al-jannah ma bina'u. Ah, kalau surga dari apa dibangun? Qala labinatun min dhahab, batanya dari emas. Kayan. Ah, burah, batanya dari emas. Apa enggak kita rakus nanti di surga? Hey, kita congkel aja. Ya, rumah kita enggak. Bagaimana kita akan rakus kalau kita sudah menikmati semuanya, kita yang punya? Labinatun min dhahab, bata dari emas. Walabinatun min fiddah, bata dari perak. Wa milatuhal miskul adfar, yang menjadi perkatnya, kalau di sini kan luh-luh. Ya. Adonan semen campur pasir. Kalau di surga, ya, yang menjadi perekatnya itu al-miskul adzfar, minyak kasturi yang sangat wangi. Kasturi. Wa hasba'uha, yang menjadi kerikilnya al-lu'lu' wal yaqut, mutiara dan permata. Itu yang menjadi apa? Kerikilnya. Wa turbatuha za'faran, yang menjadi tanahnya safran, za'faran namanya. Ini tanaman ini yang kuning kemasan. Man dakhalaha yun'am wa la yab'as, yang masuk pasti akan mendapatkan kenikmatan, tidak pernah akan ada ya kesusahan. Wa yakhlud wa la yamut, yang masuk kekal, tidak akan mati. Wa la tubla thiyabuhum wa la yafna shababuhum, pakaiannya tidak akan lusuh, masa mudanya tidak akan menjadi tua. Muda terus. Sabar, makanya di dunia ini ya burah. Ya, sabar di dunia ini para pemirsa, para pendengar Aliman TV rahmatullah azza wajalla, radio suara iman. Sabar. Ini semuanya sifatnya sementara saja. La ilaha illallah. Riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad yang disinyalir yaitu Dajjal, ma turbatul jannah, qala darmakah bayda misk ya Abul Qasim, kasturi. Apa kasturi? Qala sadaq, Nabi bersabda betul, miskun khalis, kasturi murni. Ingat, kasturi ini adalah rajanya parfum, rajanya minyak wangi. Tetapi lihat, bau mulut orang yang berpuasa, ya, wala khalufu famis saim athyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari kasturi. Ya Allah. Jadi ini sungguh sudah tidak kebayang sudah bagaimana nikmatnya surga itu kalau sampai seperti ini. Fasilitas-fasilitas di dalamnya, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, siapa yang bisa menghayalkannya kalau seperti ini? Ada yang bisa menghayalkannya? Enggak ada. Pun yang ketiga, ma jaa fi anharil jannah, wajibaliha, wa ma fid dunya minha. Sungai-sungai surga, gunung-gunung di surga, dan apa yang ada di dunia yang bagian dari surga. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 15, "Matsalul jannati allazi wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, "Fiha anharum min ma'in ghairi asin." Di dalamnya ada sungai, min ma. Dari apa? Air tawar. Ini Allah terangkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 ini, anhar min ma ghairi asin. Air ini tidak pernah berubah rasanya. Air tawar. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada juga sungai, ada sungai air tawar biasa, enggak berubah rasanya. Ada sungai airnya susu murni, tidak berubah juga rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai airnya dari khamr, arak, yang lezat sekali diminum. Ada pula sungai min asalim musaffa, dari madu yang sudah disaring. Ayo. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna fil jannati bahrul ma." Au inna fil jannati bahrul ma. Sesungguhnya di dalam surga itu ada bahrul ma, lautan air tawar, wa bahrul asali, lautan ma madu, wa bahrul labani, lautan susu, wa bahrul khamri, dan lautan arak. Thumma tushaqqaqul anhar, ba'd, setelah itu barulah dialirkan sungai. Kan ini aneh ini. Di dunia sungai dulu baru ke lautan airnya. Kalau di sini lautan dulu baru dialirkan ke sungai. Ada enggak kita ini lautan ngalir ke sungai? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada kayaknya. Biasanya dari darat ke laut. Tapi kalau di surga ya tentu lain daripada yang lain. Baik, selesai masalah surga ini. Sekarang apa saja yang ada di dunia itu bagian yang ada di dunia bagian dari surga? Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Sayhan wa Jayhan. Ini dua sungai yang ada di daerah timurnya semenanjung Arab. Ya. Sayhan dan Jayhan namanya. Ini bisa kita cari. Ya. Sayhan dan Jayhan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua dari empat sungai di dunia yang disebutkan dalam hadis sahih sebagai bagian atau berasal dari air surga. Sayhan dan Jayhan, Sungai Efrat, Sungai Jayhan, Sungai Efrat, dan Sungai Nil, semuanya ini adalah bagian dari bagian sungai-sungai yang di surga. La ilaha illallah. Apa maknanya para jamaah? Maknanya adalah sungai yang ada di surga ya, ada di dunia. Sebagian mengatakan menyerupai sungai-sungai surga dalam hal kejernihan, kesegaran, serta keberkahan. Nil ini memang kita lihat waktu ke Mesir kemarin sangat besar. Besar sekali. Airnya jernih. Subhanallah, banyak ikan nila di sana. Ya, sungai airnya Masya Allah. Itu menjadi ya jalan untuk pertanian Mesir. Dan sungai Nil ini membentang beberapa benua, beberapa negara. Jadi empat ini sungai dunia yang bagian dari sungai sungai surga. Saihan, Jaihan, Nil dan Eufrat. Maka dalam hadis Al-Bukhari dari jalur Tariq atau dari jalur Syarik dari Anas tentang hadis Al-Isra dan Mi'raj, fa idza huwa fi as-sama'i ad-dunya bi nahrayni yattaridani. Ternyata dia di langit dunia ya bi nahrayn, ada dua sungai yang mengalir. Faqala ma hadha ma hadhan ya Jibril, Nabi bertanya apa ini? Qala Nil wal Furat, Nil dan Eufrat. Kemudian Nabi berjalan lagi naik ke langit, fa idza huwa bi nahr akhar, ketemu juga sungai yang lain, alaihi qasr min lu'lu' wa zabarjad, di atasnya sungai itu di pinggirnya ada istana yang terbuat dari lu'lu' mutiara. Nah, ternyata sungai itu Al-Kautsar. Sungai yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal Kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar." Baik, dari mana mengalir sungai surga ini? Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salah wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mendirikan salat, berpuasa Ramadan, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Jahada fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah atau duduk di negeri yang dia dilahirkan di sana. Qali Rasulullah afala nubasyirun nas? Kalau seperti ini kenapa kita tidak kabar gembirakan kepada orang-orang lain? Qala inna fil jannati mi'ata darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain, jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya, kama baina as-sama'i wal ardh, seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah al-firdaus. Fa innahu awsatul jannah, dia surga paling tengah. Wa a'lal jannah, surga paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya arasnya Allah. Wa minhu tufajjar anharul jannah, dari aras itu, dari firdaus itu dipancarkan sungai-sungai surga. Dari mana? Dari arasy. Subhanallah. Berarti sungai-sungai surga itu datangnya dari Al-Firdaus semua. Di sana sumbernya. Baru dialirkan ke surga-surga yang ada, ke sungai-sungai surga yang lainnya. Karena Al-Firdaus itu surga paling atas, cocok mengalir ke bawah semuanya. Wallahu a'lam bagaimana kaifiatnya. Ya, kita akan tahu ya kalau kita masuk. Selama kita enggak masuk ya enggak bakalan tahu. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Ya Allah, masukkan kita ke dalam surganya. Allah Azza wa Jalla, jauhkan kita dari api nerakanya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: Baik, kami silakan bagi para pemirsa Al-Iman TV yang sudah bergabung kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman, demikian juga para peserta hadirin yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Baik, ma'asyarul hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini masuk beberapa pertanyaan dari peserta pemirsa kita di Al-Iman TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa calon bayi meninggal dalam kandungan itu perlu diakikahkan? Jawabannya, Allah Ta'ala ala wa alam, tidak perlu diakikahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadaikan nyawanya pada akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan hari ketujuhnya. Sementara dia mati dalam kandungan, bagaimana hari ketujuh? Jadi yang diakikahkan itu yang hidup. Maka para ulama, kenapa disebutkan hari ketujuh? Tafa'ulan, sebagai bentuk optimis bahwasanya umurnya panjang. Karena sudah habis tujuh hari, berarti akan datang tujuh hari lah yang lainnya lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janin yang lahir dalam kandungan, apakah langsung masuk surga? Dan mengajak ibunya, maksudnya kalau mati, selama bayi itu belum baligh, maka insya Allah dia bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan dia ahlul jannah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam hadis yang sahih, ya, anna auladul mu'minina fil jannah. Bahwasanya anak-anaknya orang beriman itu di mana? Di surga. Bahkan sebagian pendapat, hatta auladul kafirin, hatta anak-anaknya orang kafir itu yang mati kecil itu, dan dia akan menjadi pelayannya orang-orang beriman di dalam surga. Karena mereka belum kena beban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di akhirat bahwa nafsu itu sudah tidak ada? Lalu dengan kenikmatan surga bagaimana bisa menikmatinya? Betul, sudah dicabut hawa nafsu. Tapi ya, syahwatul akal, semangat untuk makan, bagaimana? Jawabannya, di dalam surga itu kita makan itu bukan karena syahwat, tetapi itu makan itu menjadi kenikmatan. Jadi makan itu kenikmatan, bukan nafsu, bukan syahwat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, man syariba minhu, siapa yang minum dari telaga Nabi sekali saja tidak akan haus selama-lamanya. Nah, terus di dalam surga kita minum, ngapain kita haus? Tidak ada haus, tidak ada lapar dalam surga. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi Adam, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Dalam surga itu kamu tidak lapar, tidak juga bertelanjang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melatih hati agar tujuan tertinggi dalam beribadah bukan sekadar mendapatkan surga, tapi menjadi hamba yang diridhai? Hakikatnya, ketika orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengharapkan surga, takut dari api neraka, ini bukan tidak tinggi-tinggi ini. Karena Allah yang suruh. Nah, untuk mendapat ridha Allah itu harus masuk surga dulu. Karena ya, penduduk surga itu akan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi silakan beribadah supaya masuk surga, selamat dari api neraka. Tidak ada dalam kamusnya ahlus sunnah, kalau beribadah karena takut neraka syirik, beribadah karena surga berarti ini ibadah para pedagang katanya. Tidak ada itu. Allah yang suruh kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita di dalam keluarga dan saudara sholatnya bolong-bolong, lalu dia meninggal, apa betul enggak boleh didoakan? Kita tetap mendoakannya, tetapi bainal khaufi war raja. Kita ini antara takut dengan berharap. Takutnya bagaimana? Sholatnya bolong-bolong. Berharapnya bagaimana? Ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkan dia. Karena namanya sholat ini perkara berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bainar rajulul kufri wa syirki tarkus shalah. Ya, perbedaan atau pembeda antara orang kafir dengan syirik itulah meninggalkan salat. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum salam. Pintu surga seorang yang sabar atas kezaliman orang lain apa ya ustaz? Pintu apa namanya? Pertama, abwabul jannah, pintu surga. Ada yang disepakati nama pintu itu seperti babus shalah, babus shadaqah, babur rayyan. Ada yang tidak disepakati, maka ijtihad para ulama. Ya, pintu apa? Pintu surga. Yang penting masuk surga dari pintu mana saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah orang tua yang giat beribadah namun jahat kepada anaknya, ini akan bagaimana ya Ustaz? Berarti ibadahnya belum berguna. Karena kalau dia giat ibadah, berarti ibadahnya akan berpengaruh kepada perilakunya. Makanya seperti ini perlu ibadahnya lagi ditingkatkan. Berarti apa? Karena ibadahnya belum benar sampai berbuat jahat kepada anaknya. Sedangkan kita tahu yang namanya orang tua, orang yang paling sayang kepada anaknya. Kalau terjadi seperti ini, maka ini musibah yang menimpa anak-anaknya. Allah taala ala wa alam. Baik para hadirin, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, ada Sufyan pertanyaannya. Ya Allah, apa modal kita, langkah kita supaya masuk surga, kata Sufyan. Tidak ada modal yang paling besar kecuali al-iman wal-amalus salih. Karena rata-rata ayat berbicara tentang surga itu selalu illa alladzina amanu wa amilus salihat. Contoh dalam suratul Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertauhid, wa amilus salih, beramal salih di atas sunnah, bagi mereka firdaus nuzula, surga firdaus tempat tinggalnya. Itu modal utama kita. Maka perbaiki akidah kita, perbaiki ittiba' kita. Wallahu taala ala wa ala. Ya, halo, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini Ustaz, ada orang yang penghafal Al-Qur'an itu katanya kalau pas 30 juz itu menyerahkan mahkota kepada saudara perempuan. Tapi tidak mengerjakan apa yang diapa yang ada di dalam isi Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ini ada orang yang menghafal Al-Quran cuma sedikit jusnya, tapi bisa mengajarkan jusnya. Itu gimana? Bagaimana yang utama?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan anak yang menghafal Al-Quran, bagaimana orang tuanya kelak hari kiamat? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, dari hadis

0: diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, barang siapa qara'a, qara'a di sini maknanya menghafal Qur'an dan mengamalkan isinya, wal bisa walidah tajan yaumil qiyamah, Allah akan pakaikan kedua orang tuanya mahkota kelak pada hari kiamat." Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan dihasankan oleh sebagian, yaitu muhaqqiqul isnad Al-Syeikh Shu'aib Larnaud rahimahullah ta'ala. Maka syarat dibakikan ini ala farad, kita mengatakan hadith itu hasan, mengamalkannya, bukan sekedar hafal hurufnya, tidak, tapi enggak mengamalkannya. Jadi itu dia intinya, itu poinnya. Jadi menghafal maknanya di sini mengamalkannya juga. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah boleh menuntut ilmu seminggu sekali karena terhalang mencari nafkah? Kalau masalah bolehnya sekali sebulan pun boleh. Ya, cuma masalahnya kita ini lebih butuh nafkah batin apa lebih butuh nafkah lahir? Kan itu masalahnya. Apakah kita lebih membutuhkan nafkah untuk hati kita atau nafkah untuk badan kita? Wallahu taala ala wa alam. Abu Rah, ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang jelas pertanyaan suaranya. Masyaallah. Allahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas para anbiya pasti surganya atas. Enggak mungkin surganya kelas bawah. Jangan kita pikirkan Nabi Abu Rah, pikirkan diri kita. Kalau itu sudah kelas atas sudah itu. Kita ini pikirkan masuk surga apa tidak saya ini? Jelas? Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan Nami, ada pertanyaan?
1: Sekembalinya beliau menyampaikan kepada sahabat bagaimana sambutan para sahabat dengan kisah.
0: Sahabat pasti beriman. Ya, maka itu sebabnya mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Di antaranya yang paling beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Wallahu taala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, para pemirsa Liman TV dimanapun berada, para pendengar radio Surah Liman, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah azza wajalla berikan taufik wal ilmu indallahi sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kajian kita di malam hari ini dalam program acara Renungan Malam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Muntaqa min kitab Al-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang telah sampai pada pembahasan tentang pintu-pintu surga, kemudian sungai-sungai di surga dan seterusnya. Dan insyaallah pembahasan ini masih akan berlanjut pada perjumpaan-perjumpaan berikutnya biiznillahi ta'ala. Terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kajian kepada kita di malam yang penuh barokah ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi Al-Ustaz Mizan Qudsiyah maupun kita semuanya yang mengikuti dan mendengarkan kajian di malam hari ini. Dan kepada para pendengar serta pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah baik di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Pancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf, kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah dia berkhianat.
9: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa
10: mempertahankan
9: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita, finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu.
11: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
12: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Innal hamdalillah nahmaduhu
14: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio

Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 98 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama apa request spasi alamat singkat spasi surah ataupun konten radio yang ingin di request spasi query ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah ibu tuliman rahimani warahmatullah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Ghasyiyah dengan qori Ustadz Agus Suranto dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى

بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

Info Sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri.

0: saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pir, stroberi, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya, minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
5: Nah, kembali lagi bersama saya Edi Gazis pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Ghosyah dengan Qori Ustadz Agus Suranto, dan juga satu buah info kesehatan dengan judul Gangguan Buang Air Besar. Masya Allah. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah ataupun konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304x846 atau bisa berinteraktif langsung juga di nomor WhatsApp yang sama di nomor WhatsApp 087304x846 juga. 6. Baiklah Ibu Tuliman, di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita coba bacakan satu persatu request-requestnya pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, sebentar kita coba lihat. Di sini ada request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng, Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi dan juga satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Agar Buah Hati Menjadi Anak Yang Berbakti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah Ibu Tuliman Rahimani Warahmatullah. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan qori. Sebentar. Ya, Ibu Yusuf surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Haqqah dengan qori Ustaz, dengan qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. 6. Berikutnya di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqiah dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. 6. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Kedining Seruni Surabaya yang merequest surah Al-Fajr, Masya Allah, dengan qori Syekh Hani Arifai. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. 6. Berikutnya di sini ada request dari Mas Lendro Islami yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan dan surah Al-Mursalat dengan qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baiklah buat Liman Raimani Warahmatullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu satu persatu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
6: سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم
7: سبح

له خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama yaitu mendidik anak. Terbialah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kuntang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فسبح

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala solat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari anak orang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah.

Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, "Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Maka Ibnu Ummi Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi SAW menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya
kemudian mengirimkannya kepadaku. Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya, hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka, sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Info Sehat hari ini.
2: Tips menyimpan daging. Daging adalah salah satu komoditas peternakan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terkadang daging yang dibeli dari pasar atau yang didapat saat Idul Adha tidak langsung diolah, akan tetapi disimpan beberapa waktu untuk dijadikan stok. Menyimpan daging di kulkas atau freezer merupakan solusi untuk mengawetkan daging segar. Namun jika sembarangan menyimpannya, maka bisa membuat kualitas daging menurun dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ada beberapa tips yang bisa Ikhwatal Iman lakukan untuk menyimpan daging agar bertahan lama dan tidak cepat busuk. Pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh daging. Membiasakan cuci tangan sebelum memegang daging segar sangat penting untuk menjaga daging tetap segar. Kuman-kuman dan mikroba penyebab penyakit bisa berpindah melalui sentuhan dan berkembang biak dengan mudah di daging, sehingga menyebabkan perubahan rasa hingga membusuk. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Ketiga, simpan daging di freezer. Membekukan daging di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, serta memperlambat aktivitas enzim yang memicu membusuknya makanan. Biasanya, daging memiliki daya tahan tertentu, tergantung jenis daging di antaranya daging sapi dan ayam sekitar 9 bulan, daging giling sekitar 3 hingga 4 bulan, dan ikan sekitar 2 hingga 3 bulan. Semakin lama daging disimpan, kualitas daging bisa menurun. Selain itu, marinasi atau membumbui daging sebelum disimpan di freezer juga dianjurkan karena bumbu alami mengandung zat antibakteri yang mampu membunuh bakteri. Keempat, letakkan daging di wadah tertutup. Untuk mencegah freezer burn atau daging yang mengering saat dibekukan, pastikan wadah atau tempat menyimpan daging tertutup rapat dan kedap udara. Jika hanya memiliki kantung plastik terbuka, gunakan karet gelang untuk menutupi daging agar tetap aman. Hindari juga meletakkan daging di wadah kotor yang memungkinkan daging terkontaminasi bakteri. Kelima, tidak membekukan lagi daging yang sudah dicairkan. Menurut penelitian Layanan Kesehatan Nasional Inggris, daging yang sudah dikeluarkan dari kulkas harus segera diolah karena jika disimpan kembali, akan merubah tekstur dan rasa daging. Maka dari itu,

0: Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
4: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
5: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
4: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
5: Subhan

0: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Ad-du'a'u ba'da tashahud.
2: Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dosa, dan kerugian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
1: Ma yaquluhu idza asabahu hammun aw huzn. Man asabahu hammun aw huznun falyad'u bihadhihi al-kalimat.
2: Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu

doa penawar hati yang duka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu.

0: Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qadha'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqada imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqada imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل تعيش إلى الفجر. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. وكم من سليم مات بغير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya.

min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir, tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan.

0: Semenit manfaat.
1: Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat zuhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka datang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia salat yura'una an-nas, dia riya, pamer aja. Salat subuh susah mau pamer. Anak tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita, tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Tidak ada yang melihat dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
0: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah.
4: Uhuwwatul Islam,
5: persaudaraan di dalam Islam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhulu ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menengki, saling berbuat curang, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli barang yang dijual atau dibeli sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan atau membiarkan, mendustai dan merendahkan atau menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر
1: keutamaan membaca Al-Quran dan berzikir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
1: داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda barang siapa meringankan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah akan meringankan darinya satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal ini.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
4: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menelan aja. Tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks. Emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya stop.
3: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
4: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di Pemkot, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Impact semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya. Bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya semuanya. Masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi. Jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada pelurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak homey lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
3: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
5: Apa pusat naratif tunggal? Karena apa? Orang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi ya, informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? Mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
3: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
6: Kait dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Nah, secara fisik, biasanya mengalami ya gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi. Kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti mengintip dari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
3: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
6: Nah, kemudian yang kedua bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan katakanlah tekanan-tekanan. Karena kalau orang laga itu kan sudah capek, nanti bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
3: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'da binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'dah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah SAW manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi SAW yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah SAW dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya. Perkara cinta Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah SAW. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak untuk menguji Rasulullah SAW dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah SAW mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah SAW. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh 2 rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah SAW mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih, kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: Info Sehat hari ini.
1: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya. Seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
2: Tips penanganan luka bakar. Luka bakar merupakan kecelakaan yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari luka bakar kecil sampai luka bakar yang berbahaya dan mengancam jiwa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan awal luka bakar. Pertama, matikan sumber luka bakar. Seseorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan berlari untuk mencari air. Hal ini memperbesar kobaran api karena tertiup oleh angin. Oleh karena itu, segeralah hentikan, jatuhkan, dan gulingkan orang itu agar api segera padam. Bila memiliki karung basah, segera gunakan air atau bahan kain basah untuk memadamkan apinya. Sedang untuk kasus luka bakar karena bahan kimia atau benda dingin, segera basuh atau jauhkan bahan kimia atau benda dingin, matikan sumber listrik, dan bawa orang yang mengalami luka bakar dengan menggunakan selimut basah pada daerah luka bakar. Kedua, prinsip awal penanganan luka bakar adalah irigasi. Bersihkan dan basahi luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini bertujuan untuk melokalisir kerusakan jaringan agar tidak meluas. Siram dengan air mengalir selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tergantung keadaan. Luka bakar akibat apapun, inilah perawatan pertamanya. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetral dari bahan asam atau basa tersebut. Ketiga, kompres dengan air dingin. Berikan kompres dingin langsung ke daerah kulit yang terbakar. Kompres membantu mendinginkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kompres dingin dapat dibuat dengan sepotong kain yang direndam dalam air es. Jangan gunakan es batu untuk mengompres. Keempat, buka pakaian. Lepaskan pakaian, cincin, jam tangan, dan ikat pinggang, kecuali bila pakaian melekat di tempat luka bakar. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penanganan medis nantinya, dan juga untuk menurunkan suhu tubuh, terutama jika luka bakar akibat panas lingkungan. Kelima, jangan membawa orang dengan luka bakar dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan evaporasi cairan tubuh yang terekspos udara luar dan menyebabkan dehidrasi. Orang dengan luka bakar biasanya diberi obat-obatan penahan rasa sakit dan obat antibiotik jika lukanya cukup dalam dan luas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanoki.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan. Jilid kedua, halaman 77.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi bayang-bayang risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Di tengah tantangan tersebut, industri manufaktur seakan dipaksa menunjukkan semangat dan optimisme dalam peningkatan produktivitas. Bahkan, dalam sepekan kemarin, peralatan industri tampil dalam pameran manufacturing terbesar di Indonesia yang digelar di Surabaya. Mulai mesin mekanik, mesin elektrik, komponen penunjang proyek, logistik, hingga teknologi produksi terkini. Tentu, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, ini menjadi tantangan tersendiri. Ia meminta agar pelaku industri manufaktur terus berinovasi.
6: Maka kita berharap bahwa industri manufaktur kita itu akan terus ketika

0: Jadi jangan sampai jatuh, karena kita kan sebenarnya ada tantangan yang terjadi dari luar, pada kebijakan Amerika yang akan melakukan tarif 32%, yaitu berarti pasar kita akan terhambat. Dan kebetulan Amerika juga bukan suatu pasar besar kita. Nah itu, marilah kita cari alternatif, baik itu favoritnya, kemudian ekspornya untuk ke negara-negara yang baru, sehingga kita tidak jatuh, tapi kita tetap harus terus meningkat. Seperti halnya tadi saya lihat juga ada mesin yang dulu katanya harganya miliaran, tapi sekarang sudah murah, sehingga itu bisa menciptakan peluang-peluang bagi para guru baru untuk membuat produk-produk dengan alat mesin. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sampai turun. Kita dengan pameran ini kita ada ide-ide baru untuk meningkatkan produk-produk baru.
1: Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Mesia Stephanie, mengatakan animo industri manufaktur begitu diminati. Bahkan berbagai produk dari luar negeri masuk ke Jawa Timur dengan daya saing tinggi.
2: Jadi antusias dari ini para supplier dari luar negeri ini memang sangat baik tahun ini. Jadi kami melihat ini adalah satu tanda atau satu feedback ya dari mereka bahwa potensi untuk manufaktur di Jawa Timur ini sebenarnya masih bagus, jadi masih sangat berpotensial. Jadi kami melihatnya sebenarnya dari segi itu sih gitu. Kalau memang pamerannya masih ramai dan masih banyak diikuti oleh apalagi tadi dari 15 negara atau wilayah itu, jadi menurut kami itu ada sebuah signal yang sangat baik bagi Jawa Timur. Iya. Dan tahun ini memang lebih banyak yang kita mencoba untuk menggali lebih banyak dari sustainability-nya, karena kan sesuai dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi memang untuk green industry ya Pak ya. Jadi kita mencoba untuk meminta sama peserta pameran itu untuk lebih menampilkan yang memang lebih ke energi efisien, jadi lebih ke cost efisien, jadi yang lebih memang untuk sustainable.
1: Lantas bagaimana produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat lokal dan go international? Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Ismet Jauhar menyebut, standar kompetensi menjadi hal yang penting.
3: Melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, meningkatkan daya beli. Salah satunya adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi dari semua yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya, sekarang harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan, sehingga apa yang sekarang ini akan dilakukan dibutuhkan, baik itu untuk SDM itu yang utama. Hubungannya adalah SDM ini yang harus juga bisa memenuhi di situ. Sertifikasi itu memang sekarang menjadi persyarat. Nah, SDA-nya kita ada, SDM-nya memenuhi, berarti produksinya ini memang betul-betul produktivitas. Nah, yang dihasilkan ini berarti bisa bersaing. Itu yang tadi saya sampaikan, kita punya daya saing dan kita juga bisa meningkatkan daya beli.
1: Jelaslah bahwa dinamika global dan kebijakan tarif impor menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat inovasi dan peningkatan daya saing. Pameran manufaktur di Surabaya menjadi bukti optimisme dan potensi besar industri ini. Kuncinya kini terletak pada bagaimana kita terus mendorong inovasi dan memastikan standar kompetensi produk dalam negeri mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Mari bersama wujudkan manufaktur Jawa Timur dan Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Dudu, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
10: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya, adalah karena tertipu dengan amal solehnya. Di antara bisikan setan yang suka dibisikkan di hati manusia adalah, engkau adalah orang yang sholat, maka itu sudah cukup bagimu. Kenapa engkau harus bertaubat? Bukankah orang yang sholat lima waktu seperti orang yang mandi di sungai sehari lima kali? Itu kan sudah cukup untuk membersihkan dosa-dosamu. Atau setan akan mengatakan, bukan kau sendiri yang berbuat dosa, banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, yang datang kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang minum khamar? Itu, apakah mereka orang-orang yang mencuri? Jadi mereka orang-orang yang ketika memberi sesuatu hati mereka takut. Kata Aisyah, apa mereka itu orang yang minum khamar? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang yang mencuri wahai anaknya As-Siddiq, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbal minhum. Tetapi mereka takut kalau saumnya, solatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaikal ladina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161. Demikianlah keadaan orang-orang yang saleh. Mereka takut atas ibadahnya jangan-jangan tidak diterima. Demikianlah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sombong, jangan merasa bahwa pak ibadahnya pasti diterima, kemudian menjadi malas beribadah, kemudian menjadi malas untuk bertobat. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertobat, dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
15: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, siapakah manusia yang dilaknat oleh Allah? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para nabi, yaitu az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang menambah Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Al-Qur'an sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Al-Qur'an sudah sempurna, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran, Islam sudah selesai, finish, tidak ada perubahan. Kemudian di zaman ini ada sebuah golongan yang mengaku bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari ini adalah Al-Quran yang palsu. Ada Quran yang asli dan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang kita miliki. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya, manusia yang dilaknat yaitu Al-Mukadzib biqadarillah, yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendustakan atau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia yang terlaknat adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, ini bisa menyebabkan laknat Allah turun. Dan tidak hanya laknat Allah, bahkan laknat para malaikat, bahkan laknat dari manusia semuanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi, au intama ila ghairi abihi. Barang siapa yang tidak mengakui ayahnya, kemudian menisbatkan, mengaku anak dari orang lain, bukan anak dari bapaknya sendiri, maka fa'alaihi la'natullah. Bagi orang yang tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, baginya la'nat Allah. Wal malaikah, dan la'nat malaikat. Wan nasi ajumain, dan manusia seluruhnya akan melaknat orang yang tidak mengakui bapak dan ibunya. Masya Allah, kita dilaknat Allah seandainya melakukan hal ini. Para malaikat, para manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk salah satu gembongnya dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa man ahsanu qawlan mim da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna
2: yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: آداب إسلامية
6: أدب الإجارة mempekerjakan orang lain. Kadangkala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah atau mempekerjakan orang. Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. Kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Hendaknya seorang muslim mempekerjakan untuk hajatnya seseorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Ketiga, kemudahan dalam muamalah. Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli dan menagih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Keempat, kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yakni tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja, atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya, atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah." Aku mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat 4/6 dinar sama dengan setengah danik, 1/4 dirham, dan 1 dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kelima, tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Demikian juga bagi majikan. Janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram dengan dosa baru, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Mempekerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang batil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika majikan tidak ada, ia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sesungguhnya itu adalah kedzaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara', berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu. Kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan. Terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum." Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kesembilan, menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya. Sebab perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. Maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Allah Ta'ala berfirman, ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain, yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10. Menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Qala tsalitsu, Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal faja'ani ba'da haynin faqala ya abdallah addini ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya abdallah la tastahzi' bi faqultu inni la astahzi'u bika فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.
7: Orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepadaku. Aku berkata kepadanya, semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing dan budak ini adalah upahmu.
8: Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntutnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar.
6: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
7: Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam. Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan ijarah, dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak Salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, bagaimana cara niat yang lurus itu? Jawab Imam Ahmad, Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairih. Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai salat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jum'atan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jum'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Naddarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighah. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kesebelas, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya. Salah satunya, tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Berapa yang telah diamalkan? Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
10: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya solat yang satu solat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya?" Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru

Benarkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum misla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka.

ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

takut ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi SAW mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah SAW adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi SAW dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah SAW yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi SAW pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab,

Tidak, ya Rasulullah. Kemudian beliau pun berkata, ini Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Dia menjawab, aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan. Kemudian Nabi SAW membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi SAW menemuinya kembali. Beliau bertanya, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Thumamah menjawab, aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Dia menjawab, aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau. Lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, lepaskan Thumamah. Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun, saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai.
Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian, tak berselang lama, Thumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu apa yang aku lakukan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Thumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Thumamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Thumamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga
Mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Tumamah bin Utsal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Tumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Tumamah pun melakukannya. Tumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Tumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan. Bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Tumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Tumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid, agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Semenit manfaat.
3: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah, karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
2: Semenit manfaat.
4: Kebanyakan manusia takut terkena malapetaka, takut terkena kegagalan, takut tertimpa kemiskinan, takut terkena yang namanya penyakit ataupun kejelekan-kejelekan yang lainnya. Padahal setiap orang, khususnya sebagai seorang muslim, ada satu hal yang harus dia takuti, yaitu dia takut akan perbuatan dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wala yakhafanna 'abdun illa dhanba, dan hendaknya seorang hamba dia takut akan perbuatan dosa, takut akan perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan dosa, dikarenakan perbuatan maksiat itu bisa mengundang banyak malapetaka, mengundang banyak musibah ataupun keburukan-keburukan yang lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 10,8 juta pengidap TBC di seluruh dunia. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara dengan perkiraan 821.200 kasus pada tahun 2023. Meski dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, seperti lansia, anak-anak, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Umumnya, TBC pada paru-paru dapat menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu, baik disertai dahak maupun darah. Penderita juga akan merasakan gejala lain seperti nyeri dada, demam, dan berkeringat pada malam hari. Ada beberapa upaya yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk mencegah TBC. Pertama, hindari kontak dengan penderita TBC. Bakteri TBC bisa menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita TBC batuk, bicara, tertawa, maupun bersin. Risiko penularan juga meningkat jika Ikhwatul Iman berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi bersama penderita TBC untuk waktu yang lama. Kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, gunakan masker untuk menghindari penderita yang tidak sengaja batuk atau bersin di dekat Anda. Ketiga, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 40 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang ada di tangan. Cara ini ampuh untuk menghindari penularan saat memegang benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terinfeksi TBC. Tingkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi buah dan sayur, mencukupi waktu tidur, mengelola stres, serta berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

0: Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis cavitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini

tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar, dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia, maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah, ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara
ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka. Padahal, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah." Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, ظَهَرُ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan kami adalah milik Allah, dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Allah SWT memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertaubat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu min rohillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrawahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa, apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk mereka tersebut merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala jika datang siksaan mereka, jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Saat ini semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
2: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya, yaitu dengan niat yang benar dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca, melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat, mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus, jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: Wallah.
1: Pendengar radio suara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a liman qala inni uhibbuka fillah.
4: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
3: Taqul ahabbaka alladhi ahbabtani lah.
4: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
3: الدعاء عند ادخال الميت القبر.
4: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
3: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله.
4: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله.
4: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
3: يقال يهديكم الله ويصلح بالكم.
4: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
3: أذكار الصباح.
5: ذكر di waktu pagi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah.

0: dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Amir, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah, meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci. Tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah, meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya."
4: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu itu satu, esa tunggal. Ketika kita katakan tauhidullah fi doa, kita mentauhidkan Allah dalam masalah doa, berarti doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ad-dhabh, menyembelih, berarti kita mengesakan Allah.
4: Allahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd.
5: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan agama kami, maka amalan itu tertolak.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Info sehat.

0: hari ini. Makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ini adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dengan dalih tidak ada waktu, banyak orang meninggalkan kebiasaan memasak di rumah dan memilih membeli makanan di restoran-restoran cepat saji. Di satu sisi memang memudahkan, tapi bagaimana dari sisi kesehatan? Makanan cepat saji biasanya selalu dimasak dan mengalami proses yang sangat lama, sehingga kehilangan zat-zat gizi dan enzim yang diperlukan oleh tubuh. Semakin banyak makanan cepat saji, semakin berkurang seseorang mengkonsumsi makanan mentah dan segar. Padahal, makanan mentah dan segar memberikan zat-zat yang tidak diberikan oleh makanan cepat saji. Makanan cepat saji biasanya juga mengandung zat-zat adiktif seperti pengawet, perasa buatan, atau pewarna. Zat-zat adiktif ini jika dikonsumsi terus-menerus ternyata bisa menyebabkan kerusakan hati, mulai dari sirosis hingga kanker. Celakanya, dampak yang ditimbulkan zat-zat berbahaya ini akan timbul setelah konsumsi jangka panjang, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Demikian info sehat kali ini, makanan-makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi berikutnya akan bersambung di info sehat berikutnya. Info sehat kali ini kita ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI atau air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran, ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI dibandingkan susu sapi atau susu formula. Sungguh disayangkan masih banyak ibu yang enggan menyusui bayinya hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan, dan alasan-alasan lain. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak sekali manfaat ASI dan menyusui, baik bagi bayi maupun bagi sang ibu. Selain aman, higienis, bergizi, dan ekonomis, ASI juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh susu formula yang termahal sekalipun. Bahkan, ketika produsen susu berlomba-lomba meniru komposisi ASI, maka tidak akan bisa menirunya dengan tepat. Terbukti bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang berisiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan septisemia atau infeksi darah di tahun pertama kehidupannya. Sebagai perlindungannya ini, karena proses pemindahan faktor-faktor imun atau kekebalan tubuh di dalam ASI dan bahan prasusu atau kolostrum. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Setiap bulan September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dan Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini menegaskan bahwa literasi dan membaca adalah fondasi penting bagi setiap individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peringatan ini juga menekankan peran krusial perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan dan literasi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu, Indeks Minat Baca Masyarakat Indonesia pada tahun 2016 menempatkan negara kita di peringkat 60 dari 61 negara. Meskipun Badan Pusat Statistik atau BPS dan Perpustakaan Nasional pada laporan terbarunya, skor TGM atau tingkat kegemaran membaca nasional menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, World Population Review yang terupdate pada 2025 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-30 dalam hal minat baca, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak inisiatif yang dilakukan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tantangan dalam meningkatkan minat baca masih sangat besar. Lantas, bagaimana kondisi minat baca dan literasi di Jawa Timur saat ini? Muhammad Arif Widodo, PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa sudah ada perkembangan minat baca, namun peningkatan ini belum merata dan hanya berlaku di beberapa daerah tertentu.
4: Jadi literasi itu bukan semata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi melibatkan banyak-banyak kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, kemudian PES juga, dari teman-teman PES ini juga sangat penting kontribusinya terhadap pengembangan literasi. Karena itu sebuah kampanye yang bagus bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ternyata literasi itu bukan sekadar baca buku atau lihat tumpukan buku. Literasi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi literasi itu salah satu ukurnya itu tingkat kegemaran baca. Semakin kesini itu semakin baik. Jawa Timur termasuk Surabaya. Jadi Jawa Timur di 2023 itu 69,78. 2024 itu naik, itu 77,15. Dan Surabaya 2023 lebih tinggi. Jadi Surabaya termasuk kota yang tingkat kemarahan bacanya di atas rata-rata Jawa Timur.
3: Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mendulang minat baca dengan menyediakan perpustakaan keliling. Inisiatif ini bertujuan menjangkau daerah dengan tingkat literasi rendah dan membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam informasi yang salah atau hoax.
4: Nah, kemudian yang kita lakukan itu adalah kita pertama memperbanyak koleksi digital juga. Selain itu kami juga dengan perpusnas itu ada ipusnas itu terkait koleksi. Kami juga memperluas jangkauan dari perpustakaan digital itu ke berbagai daerah. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keterampilan, kecakapan untuk mengelola informasi digital. Jadi bagaimana masyarakat, dia tahu kebutuhan informasinya. Kalau saya punya problem ini, berarti saya harus cari informasi apa. Nah, itu yang penting. Yang kedua, saya harus cari di mana sumber informasi yang valid. Jadi tadi mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasinya. Yang ketiga itu bagaimana dia bisa mengkritisi informasi.
3: Di sisi lain, Maharina Novi, seorang aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang, memberikan perspektif yang berbeda. Menurutnya, minat baca di daerah pelosok sebenarnya cukup tinggi. Namun, hambatan utamanya adalah akses dan ketersediaan buku.
5: Pikir ketika kami ya, dari Rumah Baca Cerdas Institut ini, ketika turun tuh, kami sebenarnya melihat antusias masyarakat untuk membaca. Ketika kami datang ke desa-desa, kemudian kami bukakan mobil baca yang berisi dengan buku-buku, bahkan itu rebutan mereka, baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Bahkan juga ada bapak-bapak yang penasaran dengan buku itu. Nah, saya pikir kalau masalah minat baca, sebenarnya saya pikir ya tinggi, hanya fasilitasnya yang nggak ada. Mereka kebanyakan karena orangnya nggak punya, jadi mungkin nggak ada akses untuk bisa membaca buku. Dan kalau misalkan dilihat ya, dulu itu ada program rumah baca di desa-desa, itu bisa menjadi alternatif. Sayangnya mungkin ketika dulu ada PT Pos yang bisa saling berkirim buku dengan pengiriman yang gratis, sekarang udah nggak ada.
3: Ia menambahkan bahwa buku yang beragam sangat dibutuhkan di daerah, tidak hanya untuk anak-anak. Faktanya, minat baca para orang tua pun juga tinggi jika aksesnya tidak terkendala.
5: Dan saya yakin kalau misalkan ada buku bacaan yang dibagikan secara gratis atau dibuatkan fasilitas di desa-desa gitu, atau di pelosok gitu ya, itu insya Allah masyarakat minat bacanya masih tinggi. Tergantung buku bacaan yang disediakan, seberapa beragam dan seberapa dekat dengan masyarakat gitu, dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak ya mungkin sukanya buku komik, buku yang banyak gambar-gambarnya, bukan buku bacaan yang tebel-tebel dan banyak tulisannya gitu. Jadi alternatif pilihan bukunya juga diperbanyak yang diberikan ke masyarakat. Saya pikir kalau minat baca itu tinggi, hanya fasilitasnya yang belum ada. Saya kira kalau di perkotaan, ketika kami hadir di sana, itu mereka beda, bukan hanya buku fisik, tapi buku online yang dicari. Artinya ya minat bacanya juga ada yang tinggi. Kalau masalah minat baca, saya yakin di Indonesia masih bisa ditingkatkan lagi dan didorong.
3: Meningkatkan literasi bukanlah tugas satu pihak. Sinergi antara pemerintah, aktivis, dan masyarakat sangat diperlukan. Menuju Indonesia cerdas, kita harus terus berupaya menumbuhkan budaya membaca dan memperkuat literasi masyarakat. Membangun infrastruktur literasi yang memadai seperti perpustakaan dan taman baca, serta memastikan ketersediaan buku yang beragam dan relevan, adalah langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta aliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah, jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib, karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan, tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu al-amali afdol, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita sedang naik, iman kita sedang kokoh, maka kita boleh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain selain dari puasa sunnah yang kita lakukan secara kontinu, selain dari amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan secara kontinu. Namun ada juga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita lakukan hanya sesekali sesuai dengan semangat yang kita miliki, sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta aliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah, jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib, karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan, tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ayyul amali afdal?" Amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita sedang naik, iman kita sedang kokoh, maka kita boleh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain selain dari puasa sunnah yang kita lakukan secara kontinu, selain dari amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan secara kontinu, namun ada juga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita lakukan hanya sesekali sesuai dengan semangat yang kita miliki, sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab dalam berdoa. Pertama, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, husnuzzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kelima, istiqomah dalam berdoa. Keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya yang luas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan selain itu. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan dirinya sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna," di dalam surah Al-Hasyr. Yang artinya, "Ya Tuhan kami, beri kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Kesembilan, memilih berdoa di waktu yang mustajab atau waktu yang pasti dikabulkan doa tersebut.
9: Haram hukumnya mendahului imam ketika rukuk, sujud, atau yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Artinya, tidakkah salah seorang dari kamu takut, atau hendaklah salah seorang dari kamu takut apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Selesai salat, beliau menghadap kepada kami dan berkata, "Ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi, fa inni arakum amami wa min khalfi." Artinya, wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku ketika rukuk, sujud, berdiri, dan salam, karena aku dapat melihat kalian di hadapanku maupun di belakangku. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubadiruni biruku'in wala bisujudin, fa innahu mahma asbaqukum bihi idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu inni qad baddantu." Artinya, janganlah kalian mendahuluiku ketika rukuk ataupun sujud, karena walau bagaimanapun cepatnya aku mendahului kalian rukuk, ketika aku rukuk, kalian pasti akan mendapatiku rukuk sebelum aku bangkit darinya, karena aku sudah berumur. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi.
3: Pak, lihat nih pak, status si Andi. Sok-sokan sibuk banget, padahal kerjanya gitu-gitu aja.
10: Raffi, boleh bapak tanya sesuatu?
3: Apa tuh pak?
10: Kamu tahu nggak, orang yang sadar bahwa setiap perkataan bisa membuahkan pahala atau hukuman, dia pasti akan lebih hati-hati dalam berbicara.
3: Maksudnya, ngomong asal-asalan pun bisa jadi dosa ya pak?
10: Iya Raffi, kadang satu kalimat saja bisa bikin orang tersakiti. Tapi satu kalimat juga bisa jadi sebab pahala yang besar. Tinggal kita pilih mau yang mana.
3: Berarti mulai sekarang saya harus mikir dulu ya pak sebelum ngomong.
10: Itu dia, jaga lisan, jaga hati, karena Allah maha tahu dan maha mendengar.
11: Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, orang yang menyadari bahwa perkataan membuahkan pahala dan hukuman, niscaya ia akan sedikit berbicara kecuali dalam perkara yang membawa manfaat baginya. Bahjatul Majalis, jilid 4, halaman 488.
0: Renungan Suara Al-Iman.
2: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
12: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
12: Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar kalau gak yakin kebenarannya. Lebih selamat untuk tidak terlibat.
2: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
12: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
0: Renungan Suara Al-Iman.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Telah baligh, kecuali dengan memakai khimar, yaitu menutup aurat, ya, dari ujung rambut sampai kepada bagian bawah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita bahwa di antara syarat sahnya salat seorang wanita yang telah baligh. Ya, dan itu ditandai dengan haid, ya. Itu adalah dengan menutup aurat. Fa innahu yajibu 'alaiha at-tasattur 'inda as-salat. Ya. Itu hendaknya dia menutup auratnya, ya, tatkala dia melaksanakan salat. Maka ini di antara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap atau kepada kaum wanita. Jangan sampai dia salat dalam keadaan terbuka auratnya. Jangan sampai dia salat namun ternyata dia tidak memperhatikan dari menutup aurat. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan penjelasan, pendidikan, pengarahan kepada kaum wanita agar menutup auratnya tatkala melaksanakan salat. Kemudian di antara bentuk pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita terkait salat itu adalah bayanuhu sallallahu alaihi wasallam lin nisa anna lahunna hudura salatil jama'ati 'inda amnil fitnah. Bahwasanya kaum wanita itu ya dibolehkan untuk menghadiri salat berjamaah apabila aman dari fitnah. Aman dari hal-hal yang membahayakan. Ya. Jadi ada yaitu rukhsah. Ya, ada rukhsah. Rakhasan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lin nisa fi huduri salatil jama'ati fil masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi kaum wanita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Namun dengan catatan yaitu aman dari yang namanya al-fitnah, gangguan-gangguan atau hal-hal yang membahayakan baik dirinya maupun agamanya. Fa'an Abdullah ibn Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan sampai kalian menghalangi ima Allah, itu hamba-hamba Allah yang perempuan, masajid Allah, dari menuju masjid. Ya, dari menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencegah, menghalangi wanita-wanita muslimah menuju rumah-rumah Allah. Meskipun dalam hal ini perlu diperhatikan, fal aslu salatul mar'ati fi baitiha. Secara asal, maka seorang wanita itu mengerjakan salat di rumahnya. وإن أرادت المرأة الصلاة مع جماعة المسلمين فإنه يجوز لها ذلك وفق ضوابط بينها النبي صلى الله عليه وسلم. Secara asal kaum wanita sholat di rumahnya. Namun kalau seorang wanita itu ingin sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, maka boleh baginya apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah idznu zawj, dapat izin dari suami. Faqad arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila al-isti'dhani 'inda al-khuruj biqawlihi idza ista'dhanakum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kaum wanita apabila di antara mereka ada yang ingin sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, hendaknya dia istiqdhan, yaitu meminta izin untuk keluar. Dan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzanakum," apabila ya di antara mereka ada yang minta izin kepada kalian, fa fihi dalalatun ala wujubil istidzan. Ya, dan ini menunjukkan apa, wajibnya izin, meminta izin kepada suami. Karena dalam hadis tersebut ya dijelaskan, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'dhanakum ilaiha. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, janganlah kalian menghalangi, mencegah istri-istri kalian ke masjid idza sta'dhanakum ilaiha, apabila ya mereka itu minta izin kepada kalian. Ya, jadi istri harus minta izin kepada suami. Ya, apabila ingin sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslim. Wa ma'a jawazi khuruj al-mar'ati min baitiha lis-salati ma'a jama'ati al-muslimin fa innahu yabqa al-aslu wa huwa fadilatu as-salati fi baitiha. Jadi meskipun ada kebolehan ya, ya ada kebolehan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin bagi seorang wanita yang dia sudah izin ke suaminya dan juga keadaannya itu aman dari yang namanya fitnah, aman dari yang namanya gangguan, hal-hal yang membahayakan, ya. Dan juga sang wanita juga bisa menjaga diri. Ketika keluar dan diizinkan, itu pun memakai ya, busana muslimah yang syar'i. Dan tidak tabarruj, tidak bersolek, tidak memakai minyak wangi. Dan juga dia benar-benar menjaga akhlaknya, adabnya tatkala di luar. Ya, tidak yaitu ngobrol dengan orang-orang ajanib, orang-orang yaitu yang bukan mahramnya, lawan jenis ataupun yang lainnya. Ya, jadi kalau aman itu semuanya boleh. Tapi kalau kembali kepada asal, maka secara asal wanita itu lebih baik sholat di rumahnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah? La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid. Ya. Namun buyutuhunna khairun lahunna. Akan tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rumah-rumah mereka, kaum wanita itu lebih baik bagi mereka, kaum wanita. Ya. Taib. Jadi, ini di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita yang berkaitan dengan salat. Adapun yang berikutnya yang berkaitan dengan zakat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kaum wanita, ya, zakat dan juga sedekah, yaitu sedekah. Yang mana kita tahu zakat secara bahasa, ya, itu menunjukkan al-barakah, keberkahan, kebaikan yang terus menerus, nama dan tambahan, wa ziyadah, wa tahar, wa salah. Ya, jadi zakat itu menunjukkan keberkahan, tambahan, kesucian dan juga kebaikan. Dan dalam makna syar'i, ya, zakat adalah kewajiban yang telah ditentukan kadarnya, ukurannya, baik dalam hal harta yang secara khusus, ya, dan itu pun nanti diberikan kepada sekelompok manusia yang memiliki kriteria-kriteria khusus fi waqtin makhsus, dan juga ada waktu-waktu yang dikhususkan seperti zakatul fitr, ya, dan juga zakat-zakat yang lain. Taib. Jadi sebenarnya zakat itu sendiri, ya, akan memberikan kebaikan, akan memberikan tambahan, akan memberikan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka sedekah, yaitu zakat. Yang mana zakat tersebut bisa mensucikan mereka dan juga, ya, mereka juga akan nanti ditazkiyah dengan zakat tersebut. Waqila li annaha tuthhir muaddiha atau tuthhir muaddiha muaddiha minal ismi wa tunammi ajrahu. Zakat ini bisa mensucikan, ya, dosa-dosa orang yang menunaikan zakat tersebut, dan zakat tersebut bisa menambah, ya, yaitu pahala dari orang yang menunaikannya tersebut. Dan kita tahu bahwasanya zakat ini hukumnya wajib, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikanlah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wal mar'atu karrajuli fi wujubiz zakat. Dan dalam hal ini kewajiban zakat, maka tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan muslimah itu juga sama dengan, yaitu laki-laki muslim, dalam hal yaitu menunaikan kewajiban zakat. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk mereka menunaikan zakat ataupun sedekah. Ya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Ya, kalau di Indonesia zakat fitri atau zakat fitrah itu satu sok dari tamar kurma ukurannya, atau satu sok dari gandum, Yang ini wajib bagi seorang budak, al-abd, wal hur, orang yang merdeka, wal zakar, laki-laki, wal untha, dan perempuan, wal saghir, anak kecil, wal kabir, orang besar, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Maka al-zakar wal untha di sini memberikan isyarat bahwasanya zakat fitrah atau zakat fitr ini adalah wajib bagi kaum wanita, ya, wajib bagi kaum wanita agar bisa menunaikan kewajiban zakat tersebut ittiba'an li da'watihi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah itu sangat memotivasi kaum wanita untuk bersedekah, untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, keluar menuju tempat sholat, al-musalla, yaitu lapangan tempat terbuka yang dipakai untuk sholat Id. Kemudian setelah selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kaum muslimin. Wa amarahum bis-shadaqah. Dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah. Beliau mengatakan, ayuhan nas tasaddaqu, wahai manusia, tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua. Kemudian famarra 'alan nisa, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melewati kaum wanita muslimah. Faqal, lalu apa kata Rasulullah? Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna. Wahai segenap kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian semuanya. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk bersedekah. Lalu Nabi menjelaskan, karena sesungguhnya aku melihat kalian itu ternyata kebanyakan penghuni an-nar, kebanyakan penghuni neraka. Maka kaum wanita kaget, ya, mendengar kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Makanya kaum wanita ini bertanya, "Wa bima dzalika ya Rasulullah?" Ya. Dengan apa kami, yaitu kaum wanita, kok banyak, ya, menjadi penghuni neraka? Qala tukthirna al-la'na wa taghfurna al-'ashira. Lalu Nabi menjelaskan, itu mengingatkan mereka kenapa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, dikarenakan kalian kaum wanita itu banyak melaknat. Jadi ucapan-ucapannya itu, ya, itu melaknat, doa-doa buruk, ucapan-ucapannya itu jelek, ya. Wa takfurna al-ashir, dan kalian kaum wanita itu, ya, banyak mengkufuri kebaikan suami. Ya. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhab lil-lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna ya ma'syaral nisa. Kemudian setelah itu Nabi juga menjelaskan, tidaklah aku melihat, ya, itu wanita yang mereka itu kurang akalnya, kurang agamanya, ternyata mereka ya bisa menaklukkan seorang laki-laki yang cerdas, yang gagah, daripada salah seorang dari kalian kaum wanita ya ma'syaron nisa. Jadi ya, Nabi menyebutkan sisi kelemahan, kekurangan. Ya, itu kekurangan dari sisi akal dan juga agama, karena kalau wanita itu persaksiannya separuh dari persaksian laki-laki dari sisi akal. Kemudian dari sisi agama, wanita itu kurang. Kenapa? Karena ada masa haid, sehingga tidak sholat, tidak puasa. Jadi bukan berarti menjatuhkan wanita. Tidak, Rasulullah tidak menjatuhkan wanita. Cuma hanya mengabarkan keadaan wanita seperti itu. Lalu ternyata setelah itu Nabi menjelaskan, ternyata wanita ini punya sisi kekuatan yang luar biasa. Ya, wanita ini bisa menaklukkan, bisa menggoyahkan, bisa menjinakkan seorang laki-laki yang cerdas, yang pintar, yang gagah. Itu ternyata kalah dengan wanita. Subhanallah. Ya. Thumma sarafa falamma sara ila manzilihi ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud. Kemudian Nabi pulang. Ya, Nabi pulang ke rumah. Dan ternyata ada Zainab istri Ibnu Mas'ud, ya, itu datang minta izin kepada Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, hadhihi Zainab. Wahai Rasulullah, aku adalah Zainab. Lalu Nabi bertanya, Zainab yang mana ini? Ya, ayu Zainib, Zainab yang mana ini? Maka ya, dijawablah imra'atu ibni Mas'ud, yaitu istri dari Ibnu Mas'ud. Kemudian na'am, iya. Lalu Nabi mengizinkan, iya, Nabi mengizinkan untuk Zainab istri Ibnu Mas'ud tersebut, iya, masuk. Lalu apa kata Zainab? Ya Nabi Allah, innaka amarta al-yawma bis-sadaqah. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau hari ini memerintahkan untuk bersedekah. Wa kana 'indi huli fa aradtu an atasaddaq bih. Dan aku ini punya perhiasan, wahai Rasulullah. Dan perhiasan ini ingin aku sedekahkan. Fa za'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi 'alayhi. Jadi aku punya perhiasan, aku pengen mensedekahkan perhiasan tersebut. Dan kata Ibnu Mas'ud bahwasanya dirinya dan anaknya itu lebih berhak untuk diberikan sedekah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa kata Rasulullah? Apa penjelasan Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sadaqa Ibnu Mas'ud. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud itu benar. Zawjuka wa waladuka ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Ya. Benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Bahwasanya suamimu dan anakmu itu lebih berhak engkau berikan sedekah kepada mereka. Ya. Taib. Jadi ini juga hadis yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada wanita-wanita muslimah untuk bersedekah. Ya. Dan juga memperingatkan mereka dari hal-hal yang bisa menjerumuskan, memasukkan mereka ke dalam api neraka. Tadi kan mereka itu banyak melaknat dan juga banyak mengkufuri, ya, kebaikan-kebaikan suami. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Agar jangan sampai itu tadi. ya, melakukan hal-hal tersebut sehingga bisa menjadikan mereka masuk ke dalam yaitu siksa api neraka. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada mereka tasaddaqna. Ya, tasaddaqna. Ya. Kalian kaum wanita bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, "Fa inni ra'aitu kunna aktsar ahla aktsar ahli an-nar." Karena aku melihat kalian itu banyak. Ya, kebanyakan yaitu penghuni api neraka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pendidikan dan pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Bahwasanya dengan sedekah itu akan bisa ya melindungi, menjaga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kaum wanita agar tatkala bersedekah itu ya memperhatikan orang-orang yang terdekat dengannya, keluarganya, ya, anak atau suami, ya, atau keluarga dekat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab, yaitu istri sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Ya. Maka ini sebagai bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yaitu kaum wanita, membimbing kaum wanita, mendidik kaum wanita. Ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan agar jangan sampai mereka itu lupa untuk bersedekah. Dan kita lihat bagaimana Zainab ya setelah mendengar apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tergugah. Bahkan menjelaskan, aku ini punya perhiasan dan aku ingin mensedekahkan. Ini bagaimana para sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taat, tunduk, patuh menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang ada kelebihan dari harta, ya, umpama punya banyak perhiasan gitu ya. Dan perhiasannya juga enggak dipakai semua, kalau pakai semua enggak kuat umpama. Atau mungkin malah berbahaya kalau ketahuan, oh itu berarti emasnya banyak. Ya, jangankan wanita itu memakai emas yang banyak ya, kadang memakai emas sedikit aja kadang sudah diincar sama orang. Ya, sudah diincar, kemudian diambil paksa, dibegal dan yang lainnya. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari segala macam keburukan. Taib, ya. Demikian pula dalam hal sedekah Nabi juga mengajarkan kepada kaum wanita targhibun nabi an-nisaa fil nafaqati wal ihda'a 'ala al-aqarib. Itu Nabi memberikan motivasi kepada kaum wanita agar tatkala berinfak, tatkala memberikan hadiah itu mengutamakan al-aqarib, itu kerabat-kerabat yang dekat, keluarga-keluarga yang dekat. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Maimunah bintil Harith, dari Maimunah bintil Harith, semoga Allah meridhai beliau, annaha a'taqat walidatan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau di zaman Nabi ya pernah memerdekakan seorang budak wanita. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menceritakannya kepada Nabi bahwasanya aku punya budak perempuan dan aku merdekakan budak tersebut. Nah, setelah diceritakan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Lau a'taitiha akhwalaki kana a'zam li ajroki. Sekiranya, ya, sekiranya, kata Rasulullah, sekiranya engkau berikan budak tersebut kepada akhwal, ya, kepada itu paman, paman dari jalur ibu, ya, maka apabila engkau berikan kepada keluargamu terdekat, yaitu seperti paman, ya, maka itu lebih besar pahalanya untukmu, ya. Maka hadis yang mulia ini juga menjelaskan tentang memberikan hadiah, memberikan pemberian, ya, itu hendaknya dilihat keluarga yang terdekat, kerabat yang terdekat, yang mungkin mereka lebih butuh daripada orang lain yang jauh, Bama, ya. Nah, itu dilihat, ya. Wa fi hadzal hadis targhibun minhu lin nisa' fi an-nafaqati wal hibati lil aqarib lima fiha min mudha'afati al-ajri 'inda Allah. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana Rasulullah memberikan motivasi kepada kaum wanita tatkala memberikan nafkah ataupun pemberian ataupun hadiah itu hendaknya kepada kerabat, keluarga terdekat, karena di dalamnya mengandung pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain juga memberikan bimbingan, pengajaran, pendidikan kepada kaum wanita. Targhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata fil ihda'i ila jaratiha. Masyaallah, luar biasa Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita tatkala memberi atau menghadiahi itu, ya, beliau arahkan agar memberikannya kepada tetangga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dari hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Rasulullah bersabda, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqirna, la tahqiranna jaratun li jaratiha, la tahqiranna jaratun li jaratiha, walau firsina syatin. Wahai wanita-wanita muslimat, janganlah seorang tetangga perempuan itu, ya, meremehkan, abai terhadap tetangganya yang perempuan. Walau firsina syaitin, walaupun hanya berupa memberi kaki kambing, walaupun hanya berupa kaki kambing. Artinya apa? Artinya jangan merasa meremehkan atau mengecilkan, ya, ketika mau memberi kepada tetangganya itu jangan merasa, wah, kok kecil sekali, ya, masa aku kasih, yaitu kakinya kambing. Kakinya kambing itu kan berarti kan hal yang remeh gitu lah. Tapi ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan jangan diremehkan hal tersebut. Meskipun ngasih kaki kambing itu jangan diremehkan. Ketika seorang tetangga perempuan memberikan tetangga perempuan yang lainnya. Iya. Maka ini sebuah isyarat ila al-mubalagha fi ihda'il yasir wa qabulihi. Ya, jadi ini syarat bahwasannya hendaknya seorang tetangga itu ngasih meskipun hal yang kecil, ya, meskipun hal yang kecil, ya, karena kadang kalau kita ngasih banyak juga itu kadang kita nggak mampu. Tapi kalau yang sedikit, idza tawassalal yasiru sara katsir. Apabila kalau sedikit kita ngasih sedikit, sedikit, sedikit gitu ya, ada rezeki dikit kita kasihkan, itu akan menjadi banyak. Ya, akan menjadi apa? Menjadi banyak. Dan ini akan bisa mendatangkan yang namanya perasaan saling mencintai. Karena pernah kita lihat yang viral ya di beberapa waktu kemarin itu, antara tetangga itu cekcok, antara tetangga.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, ila aqrabihima minki baban. Ya. Kamu kasihkan ya kepada orang yang paling dekat pintunya denganmu. Ya. Orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah juga memberikan pengajaran kepada kaum wanita terkait sedekah ini, jangan jangan sampai pelit. Pelit itu artinya nanti menghitung, nanti kalau kasih ini, harus nggak jadi akhirnya. Ya, dan ini juga manfaatnya, hadis ini juga manfaatnya untuk tidak hanya wanita juga, yaitu untuk kaum muslimin juga. Ya, dari Asma radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Anfiqi wa la tuhsi fa yuhsi Allahu alaiki." Apa kata Rasulullah? Berinfaklah, bersedekahlah. Dan enggak usah dihitung-hitung. Artinya kalau orang pelit itu kan ngitung-ngitung biasanya kan. Ini berapa ini berarti dihitung-hitung akhirnya waduh nanti malah enggak bisa ini enggak bisa. Akhirnya enggak sedekah. Ya. Dan jangan kamu pelit karena dihitung-hitung maka Allah pun akan melakukan hal tersebut kepadamu. Jadi kalau punya kelebihan harta, kasih sedekah. Lagi zaman sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi enggak usah pelit kemudian menghitung-hitung, akhirnya Allah pun juga akan melakukannya kepada hal tersebut kepada orang tersebut. Ya. Kemudian Nabi juga melanjutkan wala tu'i fayu'i Allahu 'alaik. Dan janganlah kalian tutup ya, atau dan janganlah kamu tutup kunci tempat menyimpan makanan karena nanti Allah akan menutup rezekimu. Demikian pula ketika punya kelebihan harta gitu ya seperti makanan, nggak jangan ditutup rapat-rapat sehingga nggak dikeluarkan, sehingga nanti Allah akan juga menutup rapat-rapat pintu rezeki kita. Subhanallah. Ini ya hadis riwayat Imam Al Bukhari. Hadis riwayat Imam Al Bukhari. Subhanallah. Nabi mengajarkan kepada wanita Muslimah ya untuk tidak bakhil, agar jangan sampai bakhil menghitung-hitung lebih, terlalu berlebihan dalam menghitung-hitung, akhirnya nggak bersedekah-sedekah ya, sehingga itu pun nanti juga membahayakan dia, memberatkan dia karena nggak sedekah tadi ya. Jadi luar biasa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kaum wanita baik terkait sholatnya ataupun zakatnya ataupun sedekahnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kita semuanya, membimbing kita semuanya agar kita senantiasa di atas jalan Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam keburukan dan kejelekan baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian aku qulu qali hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat nomor 1 sampai nomor 2. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Lalu Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Nabi, agar mempersulit hidup. Jadi Al-Quran turun kepadamu bukan untuk mempersulit hidup. Kalau Al-Quran bukan untuk mempersulit hidup, berarti mempermudah hidup. Makanya orang mengikuti sunnah itu enteng itu ya. Mau zikir ya, kapan saja bisa. Di rumah juga zikir. Di masjid zikir, kendaraan juga zikir, enggak repot. Tapi kalau zikir menurut agam, wah saya pusing kita. Mengumpulkan orang tidak gampang.
3: Semenit manfaat.
4: Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah mendaki kamu dengan wahyu ini, dengan Quran dan hadis yang sahih ini, itu supaya kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu supaya sulit. Duh, kan sudah jelas. Mana agamanya semisal mudahnya ya, seperti Islam? Tidak ada. Karena Islam itu wahyu. Allah yang menciptakan hamba, Allah yang menyuruh kita ini beribadah, maka Allah Maha tahu kemampuan diri kita. Makanya kita ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita mampu.
3: Semenit manfaat.
5: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, tidak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, tidak memperdulikan surga, tidak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Nah ini tidak benar. Kelihatannya benar, tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah, minta surga. Kita meminta surga kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi-Nya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Pemerintah mengeluarkan larangan media sosial digunakan sebagai e-commerce. Contohnya platform seperti TikTok yang nantinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang layaknya iklan di televisi dan media sosial lain. Larangan itu akan masuk dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 50 tahun 2020. Perdagangan dan bertransaksi secara langsung di medsos dikatakan pemerintah berdampak pada anjloknya penjualan UMKM dan pedagang pasar. Karena menurut data Kemenkop UKM, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,51% dengan nilai transaksi sebesar Rp9.580 triliun. Sedangkan nilai barang terjual di TikTok sebesar Rp38,5 triliun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan alasan lainnya larangan bertransaksi langsung di medsos, terutama menyangkut algoritma dan potensi penyalahgunaan data pribadi di ranah bisnis online.
3: Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya. TV kan iklan ya. Boleh kan? Tapi TV kan jualan,
4: nggak bisa jualan,
3: nggak bisa terima jualan. Uang kan? Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan, jadi dia harus dipisah. Bisa. Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
2: Pengamat media sosial Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN VJT, Irwan Dwi Arianto menyebut alasan pemerintah cukup masuk akal. Namun, Irwan memberi catatan kritis atas pelarangan ini.
5: Agak masuk akal sih, agar tidak dikuasai. Cuman kita itu kan tidak bisa menghindari teknologi. Teknologi itu bukan untuk dihindari, tapi untuk disikapi. Prioritas bersama melindungi data pribadi pengguna. Pemerintah harus memiliki regulasi yang kuat dan efektif dalam mengatasi hal ini. Terkait mengontrol algoritma di media sosial, perlu diingat bahwa meskipun dipisah, platform masih bisa saling bertukar data untuk membenahi algoritma mereka. Karena kunci algoritma adalah untuk membuat semakin relevan. Terus yang perlu diingat lagi bahwa perkembangan teknologi itu mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk membeli barang. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan edukasi UKM atau pelaku usaha, khususnya tradisional, oleh digital. Sehingga sosial media itu bisa mereka manfaatkan, bukan mereka yang dimanfaatkan oleh media sosial. Otomatis nanti keuntungan itu akan masuk ke masyarakat dan akan berimbas pada pajak atau pendapatan negara. Kalau pola pikirnya adalah memaksa media sosial atau e-commerce berkontribusi finansial ke pemerintah, mereka akan bisa melakukan banyak hal karena mereka yang menguasai teknologi.
2: Sementara pakar entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Sembiring menyatakan, pelarangan transaksi di social commerce ini kontraproduktif dengan cita-cita menciptakan wirausahawan baru sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
6: Ini yang nggak nyambung. Kita ingin mencetak entrepreneur. Ada kementerian tertentu katanya 1.000 entrepreneur per tahun atau per bulan. Harus ada industri kreatif. Ini di antara instansi pemerintah sendiri ini kontraproduktif ini. Tidak ada komando yang satu gitu loh untuk melihat roadmap atau grand strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di era modern kok masih berkutu tradisional seperti ini. Melarang-larang sebuah media yang begitu masif. Ya dong. Carilah strategi yang lain. Generasi milenial kita berbisnis dari e-commerce lewat TikTok itu berapa didapat. Kalau melarang, berarti pemerintah yang ganti itu semua harusnya. Beri mereka peluang untuk berpenghasilan dengan cara pemerintah. Jadi melarang itu sudah harus ada kompensasinya yang jelas dengan target utamanya orang-orang yang selama ini berpenghasilan dari TikTok itu tidak kekurangan income-nya. Pemerintah punya data nggak? Lewat e-commerce itu berapa persen yang UMKM ikut di sana? Berapa persen perusahaan besar yang menggunakan media sosial? Harusnya data kalau memang itu UMKM hanya 20% misalnya ya, pengendali-pengendali media sosial itu ditekan untuk UMKM yang dikasih iklim yang kondusif lebih luas. Tapi yang ini jelas-jelas regulasi undang-undang omnibus loh, bisa dibaca itu, undang-undang cipta kerja itu loh. Itu 40% wajib hukumnya misalnya makan minum, misalnya pemerintah sering memberikan oleh-oleh untuk tamu, baik dalam dan luar negeri, memberikan cenderamata, itu kan semua produksi, harus UMKM itu sebenarnya, 40%. Pengadaan barang dan jasa, ATK, itu UMKM dan koperasi bisa lakukan, kenapa enggak itu gitu loh, yang dijelaskan itu di bawah kontrol dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan dan mewajibkan perintah undang-undang loh. Mana ada perda yang merespon itu, ya, sampai ke kecamatan. Kan belum kita lihat, kenapa? Sudah terlalu nikmat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.
2: Lantas, bagaimana pengusaha milenial menyikapi aturan ini? Berikut pendapat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Surabaya, Deni Yan Rustanto.
4: Jadi media-media sosial ini kan tidak hanya sebagai media sosial. Jadi adanya pelanggaran dari media-media sosial ini yang hanya memiliki izin sebagai media sosial di Indonesia, namun juga melakukan transaksi yang berupa seperti marketplace, karena seperti kita tahu sekarang Indonesia sedang gencar untuk melakukan pemungutan pajak terhadap transaksi-transaksi yang ada di marketplace. Nah, apabila program-program media sosial ini melakukan transaksi tanpa adanya izin dari pemerintah, tentunya pemerintah tidak bisa mendapatkan pemasukan dari transaksi-transaksi yang jumlahnya mungkin miliaran atau bahkan triliunan yang berputar di dalam marketplace yang dalam tanda kutip ilegal menurut pemerintah. Ya menurut saya, yaitu bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya ya simpel, tinggal para media sosial ini, para pemilik media sosial ini secara company mengajukan izin sebagai marketplace, lalu ya itu win-win solution sih buat saya.
2: Denian juga mengajak kepada sesama wirausahawan muda beradaptasi dengan teknologi digital untuk menangkap peluang bisnis. Namun, harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
4: Karena ya algoritmanya TikTok itu banyak pakar media sosial bilang susah untuk dipahami. Sehingga itu sebenarnya sebuah opportunity juga. Tingginya traffic di TikTok itu merupakan sebuah anugerah juga bagi para pelaku UMKM yang berjualan di situ. Jadi jangan sampai karena TikTok tidak memiliki izin lalu para UMKM ini tidak bisa berjualan, itu jangan sampai ya. Tinggal kalau nggak ada izinnya, tinggal diurus aja izinnya. Sebenarnya itu hal yang sangat simpel sih. Dan terkait dengan isu yang para pedagang konvensional, para pedagang kecil, pasar menjadi sepi karena adanya marketplace, karena adanya TikTok Shop, karena adanya dan lain-lain ya, Shopee Live dan lain-lain, ya menurut saya ya kenapa tidak di-encourage dan diedukasi saja apa namanya pedagang-pedagang pasar, pedagang konvensional, pedagang-pedagang kecil yang belum melek teknologi, di-encourage aja agar mereka bisa bermigrasi, mereka bisa melek teknologi sehingga mereka tidak sampai ketinggalan zaman, karena kan seperti kita tahu bisnis harus selalu mengikuti zaman dan harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
5: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
5: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
5: Cara ikutnya gimana?
3: hubungi 081-38-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa, tinggal ke Instagram madai.id aja.
5: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
10: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah, tarku ma la ya'ni al-muslim.
11: Meninggalkan yang tidak bermanfaat.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan, rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya seperti ini.
13: Kafaratul majlis.
11: Doa kafaratul majlis.
13: Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
11: Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
14: Ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min as-sujud wa fil julusi baina sajdatayn.
15: Doa duduk di antara dua sujud.
16: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
15: Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki yang halal, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idati thair." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri. Ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang. Kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak, seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan berangkat untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita sukai, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Sebanyak 2.742 desa kelurahan dari total 8.776 desa kelurahan di Jawa Timur rawan bencana. Ini artinya sekitar seperempat wilayah di Jatim berpotensi terjadi bencana. Yang terbesar adalah bencana banjir, banjir bandang, angin kencang, dan puting beliung. Namun ironisnya, kerentanan bencana ini tidak diikuti dengan deteksi dini yang memadai. Kondisi alat Early Warning System atau yang disingkat EWS. Semisal untuk deteksi awal tsunami dan erupsi gunung berapi, banyak yang tidak berfungsi. Anggaran negara jadi sia-sia, diikuti dengan banyaknya korban jiwa saat terjadi peristiwa bencana. Seperti yang dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, Budi Santosa.
5: EWS itu memang saya datanya dari BNPB, karena BNPB mau membantu Pak Bambang, namanya Pak Bambang ya. Beliau nyampaikan EWS kita itu rugi banyak, karena tidak dikenalkan ke masyarakat, tidak diedukasikan ke masyarakat, dicuri oleh masyarakat.
6: Kerugiannya sampai berapa?
5: Hampir 3 sampai 4 triliun. Tinggi. Di Indonesia nasional, Jawa Timur belum terpasang semua. Belum memahami itu sangat penting. Kan bunyinya itu. Tapi kadang-kadang bunyi dewe tapi nggak terjadi gitu loh, Pak. Waktu di Semeru itu ada EWS-nya PMBG tidak bunyi ya. Itu mencoba kita meningkatkan kapasitas masyarakat.
4: Lantas, apa yang dilakukan BPBD Jawa Timur dalam ikhtiar mitigasi bencana? Kalaksana BPBD Jawa Timur Budi Santosa memaparkan pihaknya tengah sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.
5: Problem solving untuk menyelesaikan permasalahan bencana apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, yaitu tidak responsif lagi, yaitu melalui pencegahan. Nah, pencegahan-pencegahan itu bisa pencegahan, ya, bisa mitigasi, bisa juga kesiapsiagaan. Dari kearifan lokal, ya ini mungkin melalui kajian-kajian, ada kultur lokal yang positif untuk bisa menambahkan kami untuk merawat alam, menjaga lingkungan. Bagaimana lingkungan Jawa Timur ini tetap terjaga dengan baik sesuai yang ada di undang-undang, yaitu bagaimana kita melestarikan harmonisasi dengan alam. Kita menyapa destana atau kita pendidikan pembentukan destana, yaitu local reach itu harus dibuat oleh masyarakat setempat sendiri karena ini adalah kemandirian. Bagaimana masyarakat itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang ada. Terus ada local authority. Nah, local authority bagaimana masyarakat itu mencari tokoh-tokoh masyarakat yang memang harus diciptakan untuk mensupport daripada masyarakat sendiri. Yang terakhir adalah local action. Nah, itu nanti kalau sudah dikemas dengan baik dan masyarakat sendiri tahu, terus rasa memilikannya tinggi, maka dananya itu dari masyarakat setempat, yaitu dana desa. Dari dana desa itu sudah dicuilkan di situ ada berapa persen dana desa untuk itu. Menjadi masyarakat mandiri, masyarakat tangguh.
4: Berbicara soal partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keberadaan alat deteksi dini bencana, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo memandang hal itu juga penting disosialisasikan agar early warning system tetap berfungsi dengan baik.
7: Saya melihat itu sering alat EWS tadi itu seperti langsung diberikan dari pusat, dikasihkan. Masyarakat kan tidak tahu itu apa. Kan tidak pernah diberitahu. Mestinya harusnya berbareng dengan masyarakat. Jadi ini waktunya juga untuk menggunakan masyarakat lokal untuk bersama-sama dalam membangun itu. Sehingga mereka tahu bahwa ini adalah suatu alat yang penting untuk mereka. Itu yang saya ingat pada waktu kecil kita. Kan ada apa, kita kan sekadang-kadang ya melinteng bahwa kok gitu istilahnya merusak gitu. Padahal itu alat penting. Kita kadang-kadang enggak tahu ya. Itu karena kita enggak diajak pada waktu pembuatan, pemasangan dan sebagainya. Mestinya itu harus masyarakat harus mulai dijadikan subjek, jangan jadikan objek terus. Mestinya mereka sudah harus menjadi bagian gitu. Bagian dari pembangunan itu sendiri, termasuk pembangunan EWS tadi.
4: Sementara terkait pentingnya mitigasi bencana berbasis masyarakat dengan ragam kearifan lokalnya, pakar kebencanaan Amin Widodo menuturkan.
7: Jadi satu contoh yang bagus menurut saya itu misalnya bangunan bata. Bangunan bata zaman dulu itu kan tidak pakai semen. Dan masih ada beberapa bangunan yang masih utuh. Berarti mereka sebetulnya sudah punya suatu kecerdasan. Jadi dia sudah membuat suatu bangunan yang tidak rontok oleh dilalui gempa, gunung api, dia tetap aja utuh. Kan ada beberapa candi yang masih utuh. Nah, mestinya itu menjadi satu kajian yang ya kita sedang mengkaji, cuman kita belum bisa, saya boleh nggak nyuwil itu terus diambil di antara itu untuk mengetahui itu sebenarnya apa sih yang menyemen mereka itu apa, kita pengen tahu itu, tapi belum mendapatkan materialnya. Kalau kita bisa mengembangkan itu, kita nggak perlu menghancurkan semen-semen, apa namanya, pabrik, gamping-gamping, segala macam itu. Ini bisa jadi satu, keaslian dari negara kita, jadi seperti ini. Sesaji, larung sesaji. Itu sebetulnya adalah satu kearifan lokal.